0: Allah
1: betul
0: Akbar.
1: Nih Mbak Indra keenamnya
0: saya tuh punya indra keenam. Kita memang bilang begitu, hari ini menggoreng besok merebus, hari ini menggoreng besok merebus, giliran diaplikasikan mana tidak ada bukti menggoreng terus tiap hari.
1: Survei membuktikan.
0: Survei membuktikan.
1: Ini hari ini masak itu ikan.
0: Baru bisa digoreng.
1: Besok tidak habis ke digoreng.
0: Aduh, penasaran kuku rasa.
1: Kalau itu yeah. Kalau ikan paluk marah toh.
0: Iya. Yeah.
1: Dimasak dulu besok.
0: Iya.
1: Yeah. Sebentar.
0: Baru.
1: Ini besok tidak ada yang memakan yang digoreng nih.
0: Jadi gatal tumik tau.
1: Tidak, kalau malam itu
0: dikasih masuk di kulkas.
1: Hemat toh ini buat emak-emak.
0: Tapi kalau bagaimana kalau tengah malam orang mau makan pasti minta nak goreng nih.
1: Digoreng lagi.
0: Singkong majinya nih karena siang-siang tidak digoreng cuma dimasak. Tapi kalau tengah malamnya mau orang makan pasti nak goreng orang tahu singkong melebak ji.
1: Tidak dipanasi mami langsung.
0: Dipanasi.
1: Nyala kompor cak.
0: Tapi kalau anak tak mau digoreng tahu ante kamma.
1: Kenapa ya?
0: Anak tak mau digoreng. tidak mungkin gitu. Pasti kita bilang, ya pada yang goreng nih. Tidak mungkin kita larang itu.
1: Urusan nama Amin, apalagi kalau tidur,
0: mah. Iya.
1: Tidak, tapi bukan mau makan kalau sudah sembahyang isya orang.
0: Iya, cocok. Jadi seperti itu, dia Bunda Dep. Dia numamin tuh ibu-ibu, kamu mungkin yang dengarkan ini. Ya kalau bisa hari ini dimasak, besok digoreng, besoknya lagi dimasak.
1: Sudah dimasak digoreng lagi. Ini menghemat itu tuh.
0: Hemat itu ya. Saya tuh sependapat sama kita.
1: Menghemat sementara.
0: Menghemat sementara, kalau turun miminya, kembali mikir goreng tiap hari.
1: Allah pokoknya ini Akbar. Saya mau tanam pohon kelapa ini. Pohon kelapa di kampung di Selayar jatuh jadi belakang rumah.
0: Cepat Miki ambil Miki cepat itu kelapa.
1: Minyak.
0: Bikin Miki minyak cepat banyak. Daripada
1: tapi pulang mak ini wambil lah di Selayar.
0: Pulang mak dah.
1: Terlambat
0: ya ada informasi belum minyak goreng mau naik adek.
1: Iya, jatuh-jatuh gitu.
0: Jatuh-jatuh cuminya.
1: Buah kelapa ya di belakang rumah.
0: Iya.
1: Dekat pantai tuh, kampungku di Selayar.
0: Iya.
1: Baik, kayak gunung itu yang jatuh-jatuh ditampung.
0: Iya. Masya Allah.
1: Dia bilang sama sepupuku, kenapa kita tidak jual? Dia bilang, kalau ada pembeli kopra datang dijual.
0: Iya. Betul.
1: Baru di sana ada juga usahanya kelapa sangrai itu.
0: Mm-mm.
1: Tahu. Enggak dibeli di kelapa ya?
0: Ada tersedia.
1: Jadi kalau sudah itu saya lihat, bungkus-bungkus mina bopi di pasar.
0: Iya. Menghasilkan lagi.
1: Iya, yang pendatang banyak juga pendatang di sana.
0: Iya.
1: Tapi mau napa kelapa apa toh?
0: Iya. Jadi harapan teh ini Bunda He. Iya.
1: Harapanku.
0: Iya.
1: Semoga pemerintah bisa bagaimana di.
0: Bagaimana pemerintah ya?
1: Disesuaikan dengan
0: menyesuaikan.
1: Ya,
0: dengan
1: tapi bagaimana itu kodong yang pengangguran?
0: Nah itu dia yang bagi pengangguran kodong bagaimana? Jengki bilang sesuai dengan gaji.
1: Makan gorengan.
0: Jengki bilang sesuai dengan gaji.
1: Terpaksa ini 5.004.
0: Tidak bisa kimbeli gorengan yang harga 3.000 satu.
1: Ini 5.000 mami empat gak tahu
0: toh. Injumi.
1: Saya kalau mau kak makan tidak ada no diru persediaan. Memang beli tahu 5.004. Bawa 5.004. Ada di lomboknya. itu mami kita yang
0: bikin mami teh.
1: Dan di bawah level.
0: Jam Miki lagi beli martabak.
1: Panjang kali lebar kini kurasa banyak orang menunggu.
0: Sudah dipalik kalau begitu.
1: Pamit mana?
0: Bunda.
1: Selalu,
0: amin.
1: Selalu, amin. Anakku,

0: Masyaallah.
1: Sayangku,
0: cintaku pada ibunda,
1: cintaku pada seluruh Indonesia, mama semua. Anunya bari basa, bari lumu.
0: Iya, tawa masyaallah.
1: Iya. Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sundari Deng Lukmu yang ada di Tarakang sana sudah ikut partisipasi juga untuk pagi hari ini. Dan kita masih tunggu informasi atau komentar dari pendengar kita yang lain. Kita dengarkan dulu Kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro

Sahabat budaya, Majepu Doi merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Bugis yang masih dijaga hingga kini, khususnya dalam prosesi pernikahan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik perempuan akan menikah lebih dulu dibandingkan kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam prosesi tersebut, adik perempuan memberikan uang pelangkah atau pemberian tertentu kepada kakak perempuannya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin. Pemberian dalam tradisi Majepu Doi dapat berupa uang tunai, emas, perhiasan hingga barang elektronik sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk simbolis mata, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga serta menghindari rasa tersinggung antara saudara kandung. Dalam pelaksanaannya, Majepu Doi seringkali disertai prosesi simbolis seperti adik perempuan berjalan melewati kakak perempuannya sambil menyerahkan pemberian tersebut. Prosesi ini menjadi simbol restu dan pengakuan terhadap kedudukan kakak sebagai yang lebih tua dalam tatanan keluarga Bugis. Tradisi Majepu Doi mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Bugis yang menjunjung tinggi rasa hormat, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Meski zaman terus berkembang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan adat yang syarat makna.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Ma'idah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan, innama yuridus syaitan yuki abainakumul adawata wal bagdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya, duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuki abainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi. Ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya, ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, Praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program Prioritas Nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: Iya, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Iya, kita masih siaran langsung juga di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Dan masih kita terima telepon juga kembali di 0811-400-9250. Bagaimana tanggapan TNI Sahabat Budaya? Ini terkait dengan bijak berbelanja menghadapi minyak goreng yang naik. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Bari Basa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dan semangat pagi. Semangat pagi. Posisi saat ini berada di mana ini posisi?
1: Posisi ada di Batu Araya.
0: Batu Araya.
1: Iya, lagi agak macet sedikit sih.
0: Mengantar. Dekat mengantar
1: SMA 5, atau? SMA 5.
0: Lagi mengantar.
1: Lagi sedikit lagi dia turun.
0: Oke. Okay. Ya. Opa, kita berkaitan ya dengan bijak berbelanja ini terkait dengan kenaikan harga ya, minyak.
1: Ya, kenaikan harga. Jadi minta pemerintah kalau memang untuk menyimpangi kayak harga, oke lah kita raya saya ikut-ikut saya, tapi ingat dikasih yang kasih naik tolong gaji ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kasih naik juga. Masa harga Grab sekarang ada 8.000 pakai mobil. Ya pakai wajar lah. Ya, masa ya. Jadi sekarang itu kasihan malas nih orang naik motor. Ya. Lebih baik naik mobil mau ke 8.000 jadi bayar bisa naik sampai 6 orang.
0: Iya, iya.
1: Jadi tak beri mahal, tak berapa anak itu tak 2.000 dan 2.000 dan
0: tidak, nah, jadi tolong. Tidak rugi jek itu. Tidak rugi jek ya, opa.
1: Jadi saya tidak apa-apa ikuti saja arus mau kau naik kasih bensin. Ya. Ini bensin naik yang baru Pertamax. Tapi ya sama ji pertalai kosong. Ujung-ujungnya dipaksa ke Pertamax. Jadi ya kasih naik lah semua gajinya pegawai, gajinya semua swasta kasih naik. Sehingga juga Grab kasih yang diimbangi dan kasih Tommy naik dari protes karena raya juga naik penghasilannya. Ya. Jadi saya harapkan itu anu untuk menghemat sekarang. Ya betul itu Pak Esti Limpo bilang kurang-kurangi makan minyak karena biar makan minyak itu penyakit sebenarnya harus sakit darah.
0: Betul.
1: Nah, jadi lebih baik makan yang rebus-rebusan. Ya saya juga kurang lama makan gorengan gara-gara minyak naik.
0: Betulan Jiki, betulan kita kurangi makan gorengan.
1: Kurangi hanya kalau
0: tena ku yakin aja kalau misalkan kita lagi kurang-kurangi makan gorengan, pun ada gorengan di depan tak pasti deh lah Bu Siki.
1: Iya, tapi saya sih aneh bilang kalau gorengan, anunya pengaruhnya keras sekali.
0: Pengaruhnya memang keras.
1: Jadi, biar bagaimana dia obat mengantuk.
0: Iya.
1: Karena harus biar cama-cama mulu kah baru hilang ngantuk kah.
0: Akhirnya.
1: Iya. Nah, apa saja gorengan kacang, gorengan pisang, gorengan ubi, apalagi ubi yang masih panas-panas.
0: Ubi nyaman. Nah, kalau lupa ini minyak.
1: Karena teman-teman masih ada yang mau masuk.
0: Iya.
1: Yang jelasnya saya sampaikan ke pemerintah harapan saya tolong dikasih naik semua gaji.
0: Ya,
1: supaya masyarakat tidak marah. Ya, sampai dia naik terus, ya. Pemerintah diam, angkat tuli. Ingat mako, baik di Jakarta sudah mulai mi demo di lift kedua. Ya. Itu. Ya kasihan juga polisi nanti yang tentara untuk mengamankan. Padahal dia kan kasihan ikut arus dia.
0: Ya,
1: kemarin Satpol PP ada yang berdarah-berdarah kepalanya kodong.
0: Oh, kodong.
1: Iya. Gara-gara demo.
0: Iya.
1: Saya kira itu.
0: Iya. Terima kasih Opa I, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan di Opa I. Iya, fokus ki bawa ki kendaraan tak walaupun mungkin katakanlah harga minyak mau naik atau telah naik. Ya. Kalau sebaiknya ya Opa I itu kurang-kurangi makan gorengan ya, apalagi usia seperti Opa I itu harus perbanyak yang namanya olahraga, terus makan yang rebus-rebus. Nah, kalau kita kurangi yang namanya konsumsi minyak, bagus tongi. Jadi tidak mahal-mahal miki beli minyak, sudah itu terhindar juga dari segala macam penyakit. Di oke deh, terima kasih untuk Opa Is yang ada di Todopuli saat ini lagi OTW ya, OTW untuk mengantar penumpang. Sehat selalu pastinya Opa Is ya bersama keluarga. Dan untuk yang lainnya juga kita masih undang lagi. Bagaimana Anda menyikapi ini harus bijak berbelanja menghadapi minyak goreng yang naik. Kalau minyak goreng yang naik apa-apa ya itu biasanya kita waspada ki juga akan naik itu barang-barang yang lain. Tapi berpikir positif, mikir lagi kembali bahwa mungkin dengan kenaikan harga ini kita diharapkan untuk tidak boros berbelanja, terus tidak boros menggunakan yang lain-lainnya, begitu sahabat budaya. Jadi kita disuruh hemat untuk menggunakan minyak, jangan terlalu banyak menggunakan minyak. Terkadang itu kita menggoreng, banyak sekali dikasih turun itu minyak. Padahal sebenarnya inces itu selalu begitu. Kalau misalkan mau goreng apa ini inces biasa, bingung kak. Goreng telur ya, katakanlah goreng telur. Sebenarnya itu bisa aja mencukupi, namanya itu minyak. Biasa ditegur kayak, weh banyaknya minyaknya. Banyak minyaknya, oh memangnya bagaimana ke minyak yang harus dibagi dua itu sudah bagus Bi. Oh ternyata seperti itu. Jadi pintar-pintar ki untuk menggoreng. Kalau misalkan menggoreng gunakan begitu minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah seperti itu ya. Oke deh, kita terima telepon lagi. Bagaimana pendapatnya kalau Ibu Niar? Halo, assalamualaikum Bari Basa.
2: Waalaikumsalam Bari Basa.
0: Bari Basa.
2: Goreng telur banyak minyaknya, berapa banyak minyaknya?
0: Itu mikir. Tidak, karena saya tuh menghayal kak kasih turun.
2: Nah pikir lagi, seperti saya mau kak goreng apa di, gak pernah goreng ikan kapan jadi telur.
0: Oi, goreng ikan itu tinggal duduk kak di meja tuh, di meja baru bisa, baru digorengkan ki ikan.
2: La ilaha
0: Anjomi.
2: Anja, kalau goreng, kalau darah telur digoreng di dadar, telur dadar.
0: Iya, itu sudah dadar ceplok. Ya, ceplok-ceplok gitu.
2: Kecuali kita bikin telur.
0: Telur apa itu?
2: Telur itu yang di rumah makan Padang kan ada itu telurnya, telur dadarnya agak tebal, ada sayurannya, macam-macam di dalamnya tuh.
0: Oh, iya iya iya.
2: Nah,
0: iya.
2: Itu memang pakai minyak yang banyak.
0: Apa ku tahu kayak. Pokoknya kasih turun saja telur ceploknya, kasih turun.
2: Tenggelamkin,
0: Nabila itu di orang di rumahku. Weh, siapa goreng ini? Lah weh, saya. Apa ditokeng? Ah, tidak menghayal kah itu? Menghayal kah itu? Sekasih turun toh, itu enggak tahu apa ku hayalkan, akhirnya banyak sekali turun itu minyak. Begitu.
2: Kita ini.
0: Mau kedengarin pendapat kah ini?
2: Ibu-ibu kodon ya, toh. Menyikap yang begitu-begitu.
0: Yeah.
2: Perasaan itu kalau minyak sempat dulu atau tahun berapa itu naik harga minyak.
0: Yeah. Nggak
2: turun kembali di 6 ribuan.
0: Oh, bisa sekarang, bisa kembali kayak itu.
2: Pernah waktu mahal sekali tuh sampai 25. Pernah itu tahun berapa itu inces yang
0: itu
2: banyak. Pokoknya ada itu masih zamannya Pak Jokowi. Pernah minyak langka.
0: Oh, begitu.
2: Semua minai banyak yang tumpu-tumpu minyak sampai ada mi apa dilihat di TV itu minyak hanyut mi. Apa tuh? Jadi kita ini terbiasa meki dengan keadaan yang dulu.
0: Yeah.
2: Yang sempat itu mahal sekali minyak goreng tuh, terus dia kembali enggak kembali normal tapi turun ki harganya.
0: Yeah.
2: Terbiasa mungkin enggak terlalu banyak pakai minyak.
0: Yeah,
2: ditakar-takar tadinya kan dari botol langsung ke itu inces tuh ke penggorengan.
0: Yeah.
2: Tapi adanya kejadian tahun berapa itu serba kita pakai takaran mi ditumpah di takaran ini kalau mau ceplok telur, mau bikin telur dadar, ikan goreng biar sekali pakai. Enggak diulang gitu.
0: Iya.
2: Karena apalagi kalau ikannya pakai asam, buat ikan gorengnya kan hitam minyaknya. Harus minimal 2 ekor lah satu kali goreng, jadi enggak banyak minyak dipakai.
0: Iya.
2: Begitu, Ji. Terus kalau kebutuhan-kebutuhan lain yang ya. Dikurang-kurangin nih yang tadinya sedikit-sedikit mau ki jajan bakso minimal bakso. Tidak nih.
0: Jadi kalau misalkan jajan ki bakso misalkan 15.000, kurangin menjadi 10.000.
2: Tidak memang. Saya kayaknya terakhir makan bakso kapan itu? 2 minggu lalu.
0: Makan bakso apa ini
2: makan
0: kita beli?
2: Bakso di tetangga aku ada kan yang jual orang Jawa. Nah, saya sambil menjahit tiba-tiba pengen kak makan bakso, pergi mah beli taruh di mesin jahitku makan. Tapi kalau ke tempat khusus jual bakso itu lupa nih kapan terakhir. Terakhir depan Nereri tahun bulan berapa itu.
0: Iya iya iya.
2: Kalau Bapak Ipa suka memang singgah, tapi dia banyakkan makan pangsit, Incer.
0: Iya iya iya.
2: Jadi kita ini belanja seperlunya.
0: Jadi seperlunya
2: sesuai
0: ya.
2: Sesuai dengan keadaan ekonomi.
0: Jadi bijaklah berbelanja. Yeah.
2: Jangan dibeli yang tidak penting-penting amat.
0: Yeah,
2: dunia gini, Incer, semua jadi tinggalkan.
0: Iya yeah, betul.
2: Jangan meki ikut orang yang berduit, apa-apa semua serba branded, serba mahal, sebelah ini kita ini yang penting nyaman mi dipakai, menutup mi aurat,
0: betul,
2: tidak rantas sama mi dilihat, disesuaikan acara apa, kita pakai baju apa, ke pasar pakai baju apa,
0: jangki ke pasar pakai mukena.
2: Itulah yang saya, itu makanya saya bilang ke pasar pakai baju apa, akhirnya Ince sendiri terpancing kan.
0: Iya, itu, kita lihat sekarang itu
2: cocok,
0: di Makassar itu sekarang kita lihat. Biar ke pasar pakai mukena, antek apa?
2: Ya, itulah salahnya ibu-ibu. Mohon maafin ibu-ibu yang begitu. Saya juga pakai tenis jas kalau kebetulan di bawah itu di rumah enggak ada baju muslimku yang tergantung saya lupa ganti tren. Nah, mau kak ke warung, terpaksa mukena yang di musala, ku pakai ke warung daripada naik jalan ambil baju. Begitu, Ci. Cuman jalan di berapa meter dari rumah baru itu saya pakai mukena, Ces. Tapi kalau yang ke pasar,
0: belanja. Nih mau terus pakai mukena, gua kira mau pergi sholat di masjid, ternyata mau pergi di pasar.
2: Baru-baru sama bapaknya Ipa tuh belanja pas di kasir. Ada ibu-ibu cantik bayarnya pakai kartu juga, tapi pakai mukena. Jadi saya bilang ini deh, kasihan ini ibu banyaknya gitu. Kostummu yang lebih layak sedikit.
0: Betul.
2: Bukan tidak layak, Inces, tapi tidak pada tempatnya yakin.
0: Iya, betul.
2: Melihat. Ya, cocok ji, layak ji, menutup ji aurat. Cuman kayaknya bagaimana ji, mending kalau kos tidak pakai ji sholat sebentar. Kalau dari
0: itu,
2: pasar,
0: mi, dari pasar baru pergi. Iya, baru pakai sholat, dah sah minjo karena kotor, mi.
2: Itulah.
0: Aduh.
2: Makanya saya bilang kita ini ibu rumah tangga kok dong semakin hari semakin keras kita berpikir mengelola keuangan.
0: Iya.
2: Dengan ajarnya bahan-bahan yang naik. Ya, tapi kalau kita juga terlalu mengeluncas, buntut-buntutnya sakit jadi.
0: Sakit ji. Mending nikmati saja.
2: Iya, karena berpikir kita diacukan saja, jalani saja. Kemana arahnya kita mau dibawa?
0: Iya betul.
2: Iya, ikuti saja. Kan biar berteriak-berteriak ki kalau pemerintah bilang begitu.
0: Kita mami
2: ini doakan saja adik-adik kita, anak-anak kita yang berdemo mudah-mudahan baik-baik, jin tidak ada korban jiwa.
0: Kita mami nih. Menikmati yang namanya kehidupan, dikurang-kurangi lagi, jangan berlebih-lebihan lagi. Cocok.
2: Iya, betul. Dijalani mi sesuai bagaimana ya, kadang juga saya biasa kalau tiba-tiba mi mumet tuh dunia ji mojek sebentar lagi berpikir ke tiba-tiba datang malaikat cabut nyawa apa.
0: Ya, cocok.
2: Ya, jadi begitu betul, Inces. Jadi sekian dan terima kasih.
0: Itu.
2: Kalau gorengan saya, Inces.
0: Ya, bagaimana?
2: Makan ya gorengan kalau saya yang buat. Kalau
0: kita yang
2: beli
0: buat.
2: Jarang.
0: Iya, betul. Banyak orang
2: jarang
0: begitu. Enggak, kalau beli gorengan jarang dibeli. Lebih bagus itu.
2: Pisang goreng juga goreng dibikin, Kak. Bikin doang lagi.
0: Karena masalahnya minyaknya juga. Minyaknya katanya minyak warna hitam soalnya.
2: Iya, betul. Kalau bikin doang.
0: Kalau kita bikin kita goreng sendiri ditahu minyaknya masih baru.
2: Iya. Kalau resol kadang beli Kak, kalau
0: lagi Cina.
2: Tapi kalau pisang goreng digoreng bikin doang bikin sendiri.
0: Bikin sendiri, asik. Mantap.
2: Oke, paling cus.
0: Iya.
2: Makasih
0: sehat selalu Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang namanya kita mengkonsumsi segala sesuatu atau makanan, bukan segala sesuatu sih, konsumsi makanan yang digoreng-goreng, gorengan ya, sebaiknya itu dikurang-kurangi. Misalkan kita biasanya makan gorengan tiap hari begitu sahabat budaya, dikurang-kurangi mi makan gorengan, jangan tiap hari, kalau bisa lah 3 kali mau dalam seminggu ya, untuk menghemat-hemat juga dan menghindari penyakit. Satu penelpon lagi kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Oke, Bari Basa.
3: Ya memang bari baca.
0: Semangat. Semangat. Ih, dikasih tahu kini acara bari basa.
3: Baru bangun.
0: Baru bangun Ki.
3: Iya kan nonton bareng. Terus bangun, saya lihat ada gorengan. Ini. Jadi kalau begini intinya, kalau pengeluaran naik, dibandingin dengan pendapatan naik.
0: Tapi
3: kalau minyak goreng,
0: bagaimana kurang kasihan yang tidak yang pengangguran yang tidak bekerja kasihan.
3: Pengangguran kalau pengangguran dia tahunya benar-benar malas. Sekarang banyak pekerjaan.
0: Iya, betul.
3: Apalagi kalau dia usia produktif.
0: Iya, betul.
3: Itu usia produktif mulai dari 20 tahun sampai dengan 50 tahun usia produktif itu. Jangan malas. Jadi pendapatan pengeluaran naik, barengin dengan pendapatan naik. Kalau tidak bisa pendapatan naik, ditekan, itu pengeluaran. Tadinya makan kalau gorengan 3 kali, satu kali mau.
0: Betul, bisa dikurangi.
3: Kan bisa puasa Senin Kamis. Kan begitu.
0: Bisa tunji. Tapi bagaimana kalau buka puasanya tau, beli tunji gorengan. Singkat maleba, Ji. Suara tak putus-putus Ki.
3: Ya, bagaimana kalau buka puasa?
0: Buka puasa pasti tahu mau tongi makan gorengan atau dibarengi dengan es pisang hijau.
3: Ini kalau diskusi begini-begini tidak ada ujungnya ini.
0: Tidak ada ujungnya.
3: Ya, kalau puasa jangan makan gorengan.
0: Jangan makan gorengan di menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Belum bikin gorengan.
0: Iya.
3: Saya kira begini. Coba diukur dirinya kalau tidak makan gorengan satu hari bagaimana rasanya?
0: Ringan, enak.
3: Iya toh?
0: Iya.
3: Dokter bilang jangan banyak makan gorengan karena nanti banyak penyakitnya
0: kurangi supaya tidak timbun tertimbun juga lemak-lemak di situ.
3: Iya, atau kalau beli minyak goreng banyak ukuran di situ, ada 2 liter ada 1 liter, beli yang setengah liter kan begitu. Kalau misalnya di rumah sudah habis, sabar.
0: Kita enggak tahu Pak Marsuki di rumahku, tas 1 karton, tas 2 karton itu dibeli itu minyak goreng. Cepat natong habis. Terlalu banyak makan minyak.
3: Iya, pantebat telek kok.
0: Bukan cuma saya. Karena bukan saya yang makan saja.
3: Dulu waktu kulihat langsing, sekarang batal.
0: Sekarang batal. Bagaimana caranya? Karena banyak sekali. Apalagi nih karena sudah 3 mie yang keluar. Jadi
3: Itu dari dulu teori ekonomi.
0: Ekonomi.
3: Kalau pengeluaran naik, barengan dengan pendapatan juga naik. Itu jangan turun selalu. Turun temurun.
0: Kalau permintaan banyak berarti
3: produksi harus banyak. Demam dan kebutuhan kita ekonomi lagi. Dan memang itu wajar. Kalau misalnya itu tadi minyak naik, kan itu minyak juga di ekspor. Ekspor itu dari kelapa sawit. Luar
0: tapi
3: biasa.
0: Ibu Sundari tahu, Ibu Sundari dan Lu mau bikin minyak itu. Banyak kelapanya di anu selayar.
3: Wah, lebih bagus lagi kalau kelapa dibikin baru ada minyak.
0: Jadi nanti nak bawa pulang sambar. Berapa jergen ninjo? Banyak-banyak dia, tapi ongkos ke Makassar lagi.
3: Jadi biarlah orang dia manage dirinya sendiri bagaimana kemampuannya untuk mengolah sesuatu mengenai hidup ini. Tapi ini kan diskusi. Saya baru 5 menit. Masih ada bisa masuk 2 orang. Saya mohon maaf.
0: Permisi
3: dulu di.
0: Oke, Pak Marsuki, terima kasih.
3: Sampai jumpa di acara entar sore-sore.
0: Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Marsuki yang ada di Telkomas. Terima kasih atensinya juga untuk pagi hari ini. Sehat selalu. Dan baik, sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut meramaikan program acara kita Bari Basa. Sehat selalu untuk Anda. Jangan lupa untuk bijak yang namanya berbelanja. Ini berkaitan dengan menghadapi minyak goreng yang lagi naik. Oke, saya Dewi Satriani. Kita jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah salat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

105 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Kali ini melanjutkan kebersamaan kita akan hadir program acara yaitu budaya. Jangan kemana-mana, informasinya atau karibanya sesaat lagi ya.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar

MFM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Khataman Al-Quran adalah prosesi pengukuhan atau legalitas dalam mempelajari kitab umat muslim tersebut. Nah, dalam bahasa Makassar, proses ini dikenal dengan istilah apatama, dalam bahasa Bugis disebut mepanretemme. Orang yang memimpin prosesi mepanretemme ini biasanya adalah guru ngaji atau orang tua anak yang bersangkutan jika bacaannya sudah khatam. Sedangkan orang yang menjalani prosesi khatam disebut taunipatama atau murid. Biasanya sang murid mengikuti bacaan guru, duduk bersila dengan menggunakan pakaian adat Bugis. Posisinya berhadapan dengan si guru ngaji. Sementara posisi Al-Quran bertumpu di atas bantal yang membatasi posisi guru dengan murid. Jika saudara atau kerabat yang belum tamat, ia akan duduk bersebelahan. Tujuannya sebagai harapan ia dapat menamatkan Al-Quran kelak. Prosesi mapanretemme memiliki makna dan nilai sosial budaya, religius dan pendidikan. Tak heran acara ini sering dirangkaikan dengan acara tasmiyah, akikah dan perkawinan adat. Dalam adat ini juga disuguhkan berbagai macam makanan khas Bugis. Hingga saat ini tradisi ini masih terus dipertahankan di kalangan suku Bugis, tak terkecuali di Kabupaten Tanah Bumbu.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Suan lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan juga pembahasan ta ini mengenai mengenal tradisi mapan retemu khataman Al-Quran suku Bugis. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dan dengan berakhirnya informasi tadi, maka saya yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan tak dari jam 5 hingga saat ini. Sehat ki selalu. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali. Dewi Satriani, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi main game kan?
1: Enggak, Mah. Nita lagi belajar.
2: Katanya belajar malah main. Sini, mainan kamu Mama sita semua.
1: Jangan, Ma. Nita cuma mau main bentar. Tadi Nita udah belajar. Nita capek dari tadi disuruh Mama belajar terus. Kapan Nita bisa main?
3: Atur durasi waktu belajar anak Anda. Jangan merampas hak anak untuk bermain.
4: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di hari apa nih Dendene? Hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Saya kembali menghadirkan Kelong di Ruang Dengarta. Nanti saya akan hadirkan informasi budaya di Ruang Dengar Sahabat Budaya. Sesaat lagi ya kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Aduh, batuku gak berhenti, tapi malu ke dokter.
3: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu gak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
2: Bener loh, ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
4: Bersama lawan TBC, sehat untuk semua. Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Baik sahabat budaya di mana saja berada, kalau bicara tentang budaya, yang pasti budaya itu sangat luas sekali. Dan budaya kita di Nusantara juga sangat banyak yang bisa sahabat budaya lihat begitu dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau kita sendiri sahabat budaya, memang di Sulawesi Selatan punya banyak sekali juga budaya yang terkandung di dalamnya. Oke, kita akan cari tahu tentang budaya kita di Sulawesi Selatan. Kalau kemarin beberapa hari lalu ya, kita disuguhkan sebuah video yang ditayangkan oleh RRI Makassar, dan ini adalah salah satu namanya tari Mak Gelu ya. Oke. Nah, tari Pak Gelu di Toraja, salah satu tarian tradisional yang isinya itu sukacita begitu di masyarakat Toraja, tepatnya di Sulawesi Selatan. Nah, kalau bicara tentang sejarah dan maknanya, sahabat budaya, tarian ini diciptakan oleh Nek Datu Bua yang menyambut para pahlawan pulang membawa kenangan dari medan perang. Kata Pak Gelu atau Mak Gelu berarti menari-nari dengan riang gembira. Nah, gerakan dan lenggok tubuh penari itu melambangkan rasa syukur, sukacita, dan penghormatan kepada leluhur. Kalau mau tahu keunikannya sahabat budaya, ternyata keunikan dari tari Pak Gelu itu ada. Mau tahu? Nanti pidentenya, Di. Sebentar, Pi. Nanti saya hadirkan untuk sahabat budaya seperti apa tari Pak Gelu di Toraja. Yang juga bisa sahabat budaya tonton. Kami kemarin tim RRI itu pergi ke Toraja. Rekan-rekan kami pergi ke Toraja untuk meliput acara tersebut. Ada beberapa tari-tarian yang ditampilkan dalam event yang diadakan di Toraja Utara. Dan ini salah satunya yang ditampilkan adalah tari Pak Gelu atau Mak Gelu. Saya menghadirkan dulu Kelong sahabat budaya kembali di ruang dengar ta. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Sahabat Budaya di mana saja berada, kita bicara tentang Tari Magelu yang memang juga ditayangkan hari apa ya? Hari Jumat, Sabtu. Sabtu. Jumat ya. Hari Jumat yang dihadiri oleh rekan-rekan kami di Toraja terkait dengan tari-tarian yang ada di suku Toraja. Kayaknya lu juga ya. Dan ini salah satu juga makna simbolik tari Pak Gelu di Desa Pangala, Kabupaten Toraja Utara. Nah, kalau bicara tentang tari Pak Gelu sendiri, ini diadakan atau tari ini diadakan saat upacara Rambu Tuka. Dan upacara Rambu Tuka itu yang aluk rampe matalo, yang artinya upacara yang dilakukan dan dimulai pada waktu matahari sedang bergerak naik. Itu ya. Sedangkan kalau tari Pak Gelu ini menarik karena bukan hanya dijumpai di daerah Pangala, tapi kegiatan Mak Toding atau kewajiban memberikan sejumlah uang kepada para penari. Biasanya Pak Gelu seperti itu. Nah, untuk itu sahabat budaya, ragam geraknya juga ada untuk tari Pak Gelu sendiri. Dia punya namanya gerakan dan musiknya itu unik, di mana kaki penari selalu berjinjit dan dihentak-hentakkan secara perlahan mengikuti irama. Tangan dan jemari menari meliuk-liuk gemulai, seringkali dipatah-patahkan dengan lentur. Dan tarian ini diiringi oleh tabuhan gendang, gandang, dan tiupan seruling khas Toraja. Jumlah penari yang biasa ditampilkan di ada beberapa kelompok penari, yaitu ganjil seperti 3, 5, atau 7 orang. Itulah ragam tarian yang ada di suku Toraja, sahabat budaya, dan salah satunya adalah tari Pak Gelu. Saya harus cukupkan informasinya dan kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
2: Kabaratna Pro

Sahabat budaya, Gantala Jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari daerah setempat di mana Gantala berarti kuah bening dan Jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, Gantala Jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang sereh. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa Gantala Jarang dapat meningkatkan status.

0: Antara Siang masih bersama Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Teras UMKM dan alhamdulillah kita di hari ini akan berbincang tentang menanam budi, menggapai harapan, wujudkan kemandirian ekonomi melalui koperasi Kelurahan Merah Putih. Saya sudah bersama narasumber kami di hari ini, ada Bapak Agus yang Andi Agus Riyadi STMM. Beliau adalah tenaga ahli tata kelola kelembagaan koperasi pada inkubator koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar, Assalamualaikum Pak? Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh, kabar
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Bu.
1: Alhamdulillah. Pak Agus, nanti kita akan berbincang lebih jauh tentang topik kita di hari ini.
0: Iya,
1: Bu. Tapi kita mau dengarkan dulu kelong ya, Pak Agus ya.
0: Iya, Bu.
1: Baik, jangan kemana-mana, dan kita juga nanti akan terima telepon. Semoga ada sebentar telepon. Kita akan terima telepon di 0811 400 9250.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada kita bersama siang hari ini tentunya di teras UMKM, dan kita akan bicara tentang menanam budi menggapai harapan wujudkan kemandirian ekonomi melalui koperasi Kelurahan Merah Putih. Saya sudah bersama Pak Agus siang hari ini. Pak Agus, yang pasti kalau bicara tentang koperasi Merah Putih ini juga salah satu yang di canangkan oleh Presiden Prabowo Sugianto ya Pak ya, yeah, untuk membangun ekonomi kita yang ada di daerah tentunya. Dan baik Pak Agus, kalau bicara tentang tema kita hari ini tentang koperasi ya, menanam budi menggapai harapan wujudkan kemandirian ekonomi melalui koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, boleh ditahu Pak di siang hari ini apa yang dimaksud dengan menanam budi menggapai harapan? Silakan Pak Agus.
1: Ya, sengaja memang mengambil tema ini Mbak, karena ini sesuai dengan kondisi koperasi Kelurahan Merah Putih saat ini di Kota Makassar.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Jadi menanam budi menggapai harapan itu ada 4 kata.
0: Iya.
1: Pertama menanam, budi menggapai dan harapan.
0: Iya.
1: Jadi menanam itu adalah sebuah proses awal yang membutuhkan kerja keras. Nah, di sini koperasi Kelurahan Merah Putih dituntut yang namanya kerja keras budi awal. Iya, kesabaran, keikhlasan dan konsistensi. Sesuatu yang ditanam tidak langsung berbuah. Ya, melainkan harus dirawat setiap hari. Itulah makna menanam. Kemudian ada budi. Budi ini adalah berarti kebaikan. Ahlak mulia, jasa, kearifan dan gotong royong. Dalam budaya Nusantara, budi adalah modal sosial tertinggi manusia. Sedangkan menggapai adalah usaha aktif dan penuh semangat untuk menjangkau atau mewujudkan sesuatu yang tinggi. Sedangkan harapan adalah cita-cita masa depan yang lebih baik, kemakmuran dan kesejahteraan.
0: Baik Pak Agus, apa yang dimaksud dengan makna filosofis yang terkandung dalam hukum tabur tuai? Silakan Pak Agus.
1: Ya, baik Mbak. Makna utama dari tema ini adalah apa yang kita tuai di masa depan itu bergantung pada apa yang kita tanam pada hari ini. Iya. Jadi kebaikan, kepedulian dan kerja keras, maka hasil yang kita petik di masa depan adalah terwujudnya cita-cita yang indah atau harapan yang kita inginkan.
0: Bagaimana dengan investasi sosial dan gotong royong, Pak? Silakan.
1: Ya. Jadi menanam budi berarti kita tidak hidup untuk diri sendiri. Jadi budaya sosial dan gotong royong ini harapan kita dalam konteks bermasyarakat ini adalah tindakan saling membantu, menyumbangkan tenaga, pikiran atau modal untuk kepentingan bersama tanpa pamrih. Kebaikan kolektif inilah yang menjadi fondasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi harapan kita koperasi Kelurahan Merah Putih, mari kita mempunyai niat yang baik, dimulai dengan niat yang baik, kerja keras, insya Allah hasilnya nanti akan maksimal. Seperti itu Mbak.
0: Bagaimana dengan optimisme masa depan?
1: Ya. Ya, kata menggapai harapan mencerminkan sikap mental yang optimis. Ini menegaskan bahwa sesulit apapun kondisi saat ini, perubahan positif sangat mungkin dicapai asalkan masyarakat mau memulai langkah awal dengan melakukan aksi-aksi kebaikan yang nyata. Kita berharap koperasi Kelurahan Merah Putih dengan modal usaha yang sangat minim itu mampu bekerja keras dan meraih kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang.
0: Baik Pak, apa saja implementasi khusus dalam koperasi Merah Putih Pak?
1: Ya, baik Mbak. Jadi seandainya semua yang atau tema ini dijadikan jargon untuk koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar, maknanya saya sangat kontekstual. Maksud menanam budi adalah warga kelurahan secara sukarela menyatukan modal lewat simpanan, tenaga dan kejujuran untuk membangun koperasi. Pengurus mengelola dengan amanah dan sesama anggota saling mendukung usaha UMKM tetangganya Bu di sekitar kelurahan. Maksud menggapai harapan, hasil akhir dari budi baik gotong royong tersebut adalah terwujudnya kemandirian ekonomi kelurahan, hilangnya praktik rentenir, tersedianya pangan murah dan meningkatnya kesejahteraan seluruh warga Kelurahan Merah Putih.
0: Iya. Oke, kalau dasar hukum yang mengatur pendirian koperasi Kelurahan Merah Putih apa saja, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak.
1: Ya. Baik, Pak. Jadi landasan konstitusionalnya adalah yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan di mana koperasi merupakan pilar utamanya. Ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Ini adalah merupakan payung hukum yang mengatur definisi asas fungsi keanggotaan, permodalan, dan tata cara pendirian koperasi di Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Mengatur penyederhanaan birokrasi, kemudahan perizinan, serta penyesuaian syarat jumlah minimal pendiri koperasi primer menjadi lebih ringkas. Yang tadinya jumlah pendiri itu, Mbak, itu dari 20 orang itu disederhanakan menjadi 9 orang saja.
0: Alasannya, Pak, boleh tahu kenapa?
1: Iya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti itu.
0: Silakan, Pak, dilanjutkan.
1: Kemudian selanjutnya ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi instruksi ini langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan wadah ekonomi ini setiap kelurahan desa guna mendorong kemandirian bangsa. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2025 tentang pengembangan usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini mengatur strategi operasional, pembinaan, serta ekosistem bisnis khusus untuk koperasi Merah Putih.
0: Oke, baik. Silakan, Pak.
1: Jadi banyak lagi, Bu, yang terkait dengan undang-undang yang mengatur dengan koperasi Merah Putih.
0: Silakan dilanjutkan, Pak, apa lagi yang perlu disampaikan?
1: Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Hukum nomor 13 tahun 2025 tentang pengesahan koperasi. Jadi nomenklatur dari koperasi Kelurahan Merah Putih ini itu tidak dibuat begitu saja, Mbak, tetapi harus ada persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan nomenklatur koperasi Kelurahan Merah Putih.
0: Baiklah, yang berikutnya silakan, Pak, mungkin maksud dan tujuan pendirian koperasi Merah Putih itu boleh dijelaskan, Pak, koperasi Merah Putih di Kelurahan Merah Putih Kota Makassar. Boleh,
1: baik, Mbak. Jadi maksud pendirian koperasi ini adalah merupakan wadah ekonomi gotong royong berbasis komunitas warga kelurahan. Untuk apa? Yang pertama adalah menyatukan potensi, menghimpun modal sosial dan finansial warga yang terfragmentasi menjadi satu kesatuan kekuatan ekonomi yang legal. Artinya bahwa harapannya masyarakat yang ada di kelurahan Merah Putih ini menghimpun modal sosial yang ada dan finansial keuangan warga menjadi satu. Kemudian yang kedua, memfasilitasi usaha menjadi jembatan resmi bagi warga dalam mengakses program bantuan pemerintah, pelatihan kerja dan perizinan usaha mikro. Yang ketiga adalah menyediakan alternatif finansial, menghadirkan lembaga keuangan lokal yang aman, terpercaya dan bebas dari praktik spekulasi atau jaratan pinjaman ilegal.
0: Oke, baik, Pak Agus, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas kelong berikut ini.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.
2: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Agus di siang hari ini, sahabat budaya. Tadi ada beberapa sudah diberitahukan kepada kita semua bahwa apa yang dimaksud dengan menanam budi, menggapai harapan, terus apa tujuan dari makna filosofi yang terkandung dalam hukum tabur tuai. Dan kali ini kita akan bicara, sahabat budaya, tentang bagaimana caranya Pak Agus mewujudkan kemandirian ekonomi melalui koperasi. Nah, langkah konkret dan sistematis untuk mewujudkannya. Silakan Pak Agus, mungkin ada yang bisa dijelaskan.
3: Iya. Jadi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, Mbak Anti, ini melalui koperasi Kelurahan Merah Putih, salah satu caranya adalah konsolidasi modal sosial dan finansial warga. Bagaimana simpanan pokok, simpanan wajib. Ya, ini yang menjadi nilai yang disepakati bersama agar tidak memberatkan warga prasejahtera. Jadi dengan adanya simpanan pokok, simpanan wajib ini, kita berharap bahwa itu tidak memberatkan kepada masyarakat kelurahan.
2: Apalagi Pak?
3: Kemudian yang kedua, itu diharapkan ada satu rumah itu satu anggota. Kita berharap bahwa setiap rumah ini ada anggota di situ, Bu. Ada anggota. Sebagai perwakilan untuk menjadi anggota aktif guna membangun kepemilikan bersama.
2: Lanjut Pak.
3: Kemudian yang ketiga, bagaimana menyediakan kebutuhan pokok murah. Jadi dengan adanya koperasi Kelurahan Merah Putih ini, yang namanya pangan murah itu sudah disiapkan di koperasi Kelurahan Merah Putih ini, Mbak Anti.
2: Dan ada gerainya begitu ya,
3: ada
2: Pak?
3: Ada gerainya.
2: Apa saja yang dijual di dalam gerai itu, Pak?
3: Ada minyak goreng, ada beras, kemudian ada gula pasir. Pokoknya semua kebutuhan kebutuhan 9 bahan pokok rumah tangga.
2: Gas ada nggak, Pak?
3: Gas pasti ada. Itu merupakan kebutuhan yang paling paling penting untuk ibu-ibu yang ada di rumah.
2: Terus kalau harganya Pak bagaimana?
3: Harganya pastilah lebih murah daripada pengecer yang ada di luar, Mbak Anti.
2: Dan itu memang dari koperasi memang Pak ya, untuk kayak sembako itu ya, bukan dari orang-orang yang ada di sekitar itu ya Pak ya?
3: Iya, kita murni. Iya, dari koperasi Kelurahan Merah Putih ini sudah bekerja sama yang namanya Bulog. Buloglah yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan sembako seperti itu, sehingga harga-harga yang ada di Koperasi Merah Putih itu sangat terjangkau oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Merah Putih. Seperti itu, Mbak Anti.
2: Oh Pak, kalau boleh tahu, apakah dari stok-stok yang ada itu, yang digerai-gerai itu, kalau sudah habis, anggotanya melapor, Pak, habis ini Pak, habis ini. Walaupun mungkin ya targetnya sepekan untuk yang ada di gerai, tapi sudah habis sebelum sepekan, didatangkan tidak lagi stoknya atau harus menunggu sepekan lagi begitu Pak Agus?
3: Ya, ini yang sedikit permasalahan untuk saat Mbak Anti ya. Tetapi kedepannya itu pasti akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi untuk saat ini untuk kebutuhan tabung misalnya ya, Mbak Anti ya.
2: Iya.
3: Itu sekitar 100 tabung itu setiap bulan.
2: Itu di satu gerai.
3: Di satu gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Terus kalau di daerah Perintis sudah ada Pak gerainya kira-kira?
3: Di Perintis ada di Kelurahan Tamalan Rea. sudah ada koperasi Kelurahan Merah Putih Talmalante ya Bu, itu sudah ada.
2: Berapa gerainya, Pak, di sana tapi yang sudah tersedia gerainya?
3: Baru satu di Kota Makassar ini yang sudah betul-betul gerai dan kantor koperasi Kelurahan Merah Putih itu ada di Mangasa Bu, Kecamatan Temalate.
2: Oh begitu.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Dan Bapak Agus juga turun langsung ke sana?
3: Iya pasti, kita kita sebagai inkubator koperasi itu setiap saat selalu mendampingi apa kebutuhan dari koperasi Kelurahan Merah Putih itu selalu kita dampingi Mbak.
2: Oh iya. Terus yang jaga-jaga di koperasi itu pasti ada ya Pak ya?
3: Ada, dari pengurus koperasi khususnya untuk bidang usaha. Jadi oh, ada manajer usaha Bu, seperti itu.
2: Oh jadi begitu ya. Oke oke baik. Lanjutkan Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan tadi. Kita sampai di mana nih Pak? Penyediaan kebutuhan pokok murah ya tadi ya, ya. Oke, seperti Bulog tadi Bapak sudah menjelaskan. Nah keuntungan untuk anggota sebenarnya apa sih Pak? Iya oke. Itu kan pasti ya anggota mau juga. Masa saya menjual terus saya gak ada untungnya gitu ya. Oke.
3: Iya ya, pasti Mbak Anti ya. Jadi keuntungan dari anggota koperasi itu yang pertama adalah pasti nanti SHU-nya nanti pada akhir tahun itu akan dihitung tergantung dari keaktifan anggota untuk berbelanja di Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu nanti ada SHU-nya, disitulah anggota koperasi mendapatkan SHU-nya. Oh, kemudian yang kedua terkait dengan harga Mbak Anti.
2: Iya, kenapa itu Pak? Iya.
3: Karena di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini pastilah anggotanya diberikan fasilitas khusus.
2: Oh iya apa itu
3: iya,
2: Pak?
3: Iya misalnya diskon.
2: Oh iya.
3: Kalau masuk anggota itu pasti ada diskonnya. Kalau harganya misalnya LPG itu misalnya
2: 18.000.
3: 18.000. Untuk anggota itu hanya di 17.000 Bu.
2: Ah begitu, ada iya, diskon lumayan.
3: Ada
2: loh.
3: Diskon Mbak Anti.
2: Lumayan 1.000 loh Pak.
3: Iya.
2: Untuk ibu-ibu tuh syukur sekali begitu ya.
3: Iya.
2: Kalau harga minyak Pak, boleh tahu kalau rata-rata di koperasi kita ini berapa sekarang yang dijual harganya? Kan biasa tergantung buat merek minyaknya juga ya Pak ya.
3: Iya, tergantung merek minyaknya, tapi kita rata-rata lebih banyak yang misalnya minyak kita seperti itu Mbak. Iya. Pastilah lebih murah dari harga di pasaran. Intinya koperasi Merah Putih ini adalah melayani masyarakat bagaimana masyarakat mendapatkan harga pangan yang murah seperti itu Mbak Anti.
2: Oke. Oke, kita akan buka line telepon Pak di 0811 409 250. Siapa tahu di masyarakat kita itu ada yang ingin bergabung dengan keanggotaan Koperasi Merah Putih. Silakan. Siapa tahu ada yang mau bergabung, silakan. Ada Pak Agus nanti bisa menjelaskan. Oke Pak, apa sebenarnya, sebelum ada yang pertanyaan dari pendengar kita ya, saya mau bertanya, apa sih sebenarnya Pak yang syarat-syarat ketentuan dari kita mau menjadi anggota koperasi itu sendiri?
3: Ya, yang pasti Mbak Anti, Mbak Anti harus merupakan warga Kelurahan Merah Putih.
2: Oh, oke. Okay.
3: Dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk elektronik.
2: Oh, gitu.
3: Ya, jadi untuk menjadi anggota itu tinggal melampirkan KTP-nya. Seperti itu Mbak Anti. Hanya itu saja. Jadi untuk warga kelurahan di luar kelurahan itu tidak boleh Mbak Anti, karena masing-masing kelurahan itu sudah punya koperasi kelurahan sendiri.
2: Oh itu.
3: Ya, ya seperti itu Mbak Anti.
2: Kalau
3: sangat
2: saya,
3: mudah.
2: Kalau saya Pak, umpama tinggal ya di Borong, saya enggak boleh jadi anggota di Perintis dong di Tamalate?
3: Betul sekali Mbak Anti, enggak boleh, karena di Borong juga itu ada koperasi Kelurahan Merah Putih di sana.
2: Oh gitu. Ya, jadi harus sesuai KTP.
3: Harus sesuai KTP Mbak Anti.
2: Ya. Tapi kalau saya mau belanjanya di sana Pak, kebetulan saya punya tetangga atau keluarga di sana, nggak boleh. Pokoknya harganya harga umum ya, nggak boleh harga anggota.
3: Betul sekali. Jadi kalau mau mendapatkan diskon misalnya, itu belanjalah di Koperasi Kelurahan Merah Putih, karena Koperasi Merah Putih adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Iya tahu.
3: Seperti itu.
2: Kalau biasanya ada tidak kemudahan untuk kita para anggota, Mbak Maya, mau belanja tapi stoknya habis gitu Pak?
3: Iya.
2: Tunggunya ada penjelasan nggak dari koperasi sendiri? Tunggunya biasa berapa minggu atau berapa hari begitu Pak?
3: Iya, itulah seperti itu Mbak Anti. Ini di sini kelebihannya Koperasi Kelurahan Merah Putih, karena kita ada sudah namanya grup WhatsApp.
2: Oh.
3: Iya, grup WhatsApp atau grup Facebook. Nah, disitulah pengurus-pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih menyampaikan bahwa ini teman-teman ada gula pasir misalnya disiapkan di koperasi, harganya sekian, siapkan, silakan siapa yang berminat, seperti itu Mbak Anti. Jadi informasi inilah kelebihan-kelebihan dari koperasi Keluarga Merah Putih dibanding dengan retail-retail modern yang lain seperti itu. Karena sudah menjalin kerjasama dengan anggotanya. Kita berharap ke depan anggota ini memanfaatkan fasilitas ini, Mbak Anti.
2: Oke. Baik, tadi sudah keuntungan untuk anggota. Ya, sebagai koperasi, ya, dia kan tadi pembeli itu siap atau off taker, Pak ya. Koperasi sebenarnya tuh juga wajib tidak membeli dan memasarkan produk-produk yang ada, Pak. Ya, ada yang koperasi off taker, Pak. Ya, nomor 3 ya. Silakan Pak, mungkin yang memasarkan produk-produk olahan rumahan kayak buatan warga kelurahan mungkin Pak. Ada tidak dititip itu di situ kerajinan tangan, kue kering atau catering dan lain-lainnya? Ada juga Pak dirangkul itu semua?
3: Betul sekali Mbak Anti. Oh, jadi kita mau menyiapkan ruang-ruang khusus untuk yang namanya buatan-buatan kerajinan, kue atau apapun yang produksi dari masyarakat yang ada di kelurahan itu boleh disampaikan ke Koperasi Kelurahan Merah Putih. Boleh dipajang di Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Boleh, Pak.
3: Syaratnya itu harus lengkap izinnya, surat edarnya, kemudian BPOM-nya, sertifikat halalnya. Seperti itu Mbak Anti.
2: Contohnya ada Pak yang biasa nitip-nitip di koperasi yang sudah ada, Koperasi Merah Putih saat ini?
3: Iya banyak Mbak Anti, karena itu harus disiapkan semua kelengkapannya, misalnya izin-izinnya, sehingga masyarakat yakin tidak bahwa produk ini adalah produk halal, misalnya bersih dan ini sesuai dengan standar dari pemerintah. Seperti itu Mbak Anti.
2: SOP ya Pak ya. Oke. Pak, kalau kerajinan tangan biasa ada dijual nggak seperti itu? Ada tidak dijual di Koperasi Merah Putih juga?
3: Iya, ada Mbak Anti.
2: Apa biasa Pak yang dijual? Penasaran saya.
3: Nah, misalnya ada rotan seperti itu, kerajinan-kerajinan tangan ini sebagai tatakan, misalnya tempat piring. Itu banyak Bu.
2: Dari setiap wilayah Pak memang harus ada syarat-syarat itu untuk Koperasi Merah Putih atau memang pakemnya seperti itu memang Pak?
3: Iya, kita berharap sebenarnya dari setiap kelurahan Merah Putih itu ada memunculkan produk-produk unggulan. Ada program unggulannya, kerajinan-kerajinan tangan atau apapun yang bisa dihasilkan dari masyarakat kelurahan itu. Kita berharap seperti itu, semua nanti akan tumbuh berkembang produk-produk lokal yang ada di kelurahan masing-masing.
2: Nah, kembali kita ke validitas izin tadi sudah dan mutu. Kali ini bagaimana menyediakan pembiayaan produktif bebas rentenir? Itu kan harusnya ada Pak ya?
3: Iya, betul sekali silakan, Mbak. Jadi dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih kita sudah fasilitasi bagaimana misalnya melakukan pinjaman kepada perbankan, misalnya melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, dan seterusnya. Kemudian ada lagi namanya LPDB. Nah, seperti itu.
2: Baik Pak, boleh ditahu jenis usaha apa yang paling potensial untuk dijalankan saat ini untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar?
3: Baik Mbak Anti, jadi kita melihat kondisi saat ini memang outlet-outlet gerai sembako lah yang paling mendominasi di Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemudian kenapa misalnya gerai sembako Koperasi Merah Putih ini yang paling dominan? Karena ini akan bersentuhan langsung dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Kalau misalnya sudah 9 kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi, ibu-ibunya sudah misalnya senyum-senyum seperti itu Mbak Anti. Tidak perlu lagi berkerut-kerut lagi keningnya seperti itu. Karena memikirkan apalagi yang saya belikan ini. Karena di Koperasi Kelurahan Merah Putih itu sudah menyiapkan yang namanya 9 bahan pokok murah seperti itu Mbak Ati.
2: Apalagi tanggal tua
3: kemudian,
2: biasa.
3: Kemudian yang kedua ada terkait dengan unit simpan pinjam dan keuangan mikro. Jadi kita berharap nanti kedepannya Koperasi Kelurahan Merah Putih ini juga menyiapkan yang namanya unit usaha simpan pinjam, sehingga masyarakat kelurahan ini tidak repot lagi mau pinjam ke rentenir Bu Mbak Anti. Kita berharap bahwa dengan simpan pinjam ini masyarakat sangat terbantu terkait dengan usaha-usaha yang mau dikembangkan. Seperti itu Mbak Anti.
2: Nah Pak, kalau bicara tentang simpan pinjam, sebenarnya ada modal juga ditanamkannya dalam mengikuti Koperasi Merah Putih itu?
3: Iya, betul Mbak Anti.
2: Jadi, minimal berapa, mohon maaf?
3: Jadi yang namanya koperasi Kelurahan Merah Putih ada namanya simpanan pokok Mbak Anti. Simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela, dan juga ada namanya simpanan investasi jangka panjang.
2: Begitu. Boleh Pak, untuk simpan pinjam sendiri dan keuangan mikro seperti apa Pak ini? Dia punya potensialnya, strategi taktisnya juga, logistik agennya seperti apa dilakukan, terus mengapa potensial, strategi taktisnya itu apa sampai bisa mengcover semua koperasi Merah Putih ini yang ada di kelurahan?
3: Iya. Seperti kita tahu bahwa saat ini kondisi keuangan ekonomi kita berada pada level yang rendah, Bu ya.
2: Inflasi Pak ya, kalau bilang ya. Iya, oke.
3: Maka dengan adanya simpan pinjam ini, kita berharap bahwa masyarakat yang ada di kelurahan itu dengan pengembangan usaha-usahanya itu, beberapa jenis usaha itu bisa didanai melalui modal usaha simpan pinjam. Jadi kalau mau misalnya melakukan simpan pinjam itu jadilah anggota koperasi Kelurahan Merah Putih, seperti itu Bu.
2: Jakannya gitu ya Pak. Ternyata Pak di koperasi Merah Putih juga ada outlet apotek rakyat atau klinik desa kelurahan gitu Pak ya.
3: Iya, untuk saat ini memang belum ada Mbak ya, tetapi ke depan itu Koperasi Kelurahan Merah Putih akan mengembangkan berbagai jenis usaha yang ada, ada yang akan dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah apotek desa atau klinik. Jadi harapannya bahwa masyarakat jika membutuhkan yang namanya obat, obat-obat yang umum itu sudah tersedia di Koperasi Kelurahan Merah Putih, sehingga tidak perlu lagi harus ke apotek yang lain di luar dari jangkauan masyarakat yang ada di kelurahan. Seperti itu Mbak Anti.
2: Kalau lihat strategi taktisnya Pak, kan BPJS juga ternyata masuk ya dalam koperasi Merah Putih. Boleh bagaimana sinerginya ini Pak terjadi?
3: Ya, kita berharap bahwa nanti Koperasi Kelurahan Merah Putih akan bekerja sama dengan BPJS, termasuk pengadaan obat-obatannya, kemudian fasilitas kliniknya, seperti itu Mbak Anti. Sehingga masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya klinik dan apotek kelurahan ini. Seperti itu Mbak Anti.
2: Dan tidak jauh lah dari tempat kita ya Pak ya.
3: Iya, pasti tidak jauh karena Koperasi Kelurahan Merah Putih ada di sekitar kita. Dekat dengan masyarakat yang ada di kelurahan. Seperti
2: dan
3: itu.
2: Nanti akan diatur juga jam operasional dan lain sebagainya Pak ya, shift-shiftan begitu rencananya seperti itu ya Pak ya.
3: Iya, nanti akan ada namanya manajer Koperasi Kelurahan Merah Putih Mbak Anti. Itulah nanti yang akan menyusun bagaimana SOP dari pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Oke, baiklah. Nah, Pak, ini bicara tentang hubungan pemasaran dan pengundangan produk UMKM lokal. Nah, pergudangan maksud saya, pergudangan produk UMKM lokal. Nah, seperti apa tuh? Mengapa potensial dan strategi taktisnya seperti apa, Pak? Oke.
3: Iya, jadi seperti ini Mbak Anti. Jadi memang Koperasi Kelurahan Merah Putih itu ada yang namanya gudang. Gudang penyimpanan sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat misalnya terkait dengan beras, itu fungsi dolok sedikit dipindahkan ke Koperasi Kelurahan Merah Putih Mbak Anti. Sehingga lebih banyak stok untuk kebutuhan beras yang ada di kelurahan Koperasi Merah Putih. Seperti itu.
2: Tadi Bapak belum menjelaskan tujuan pendirian koperasi itu apa sih Pak? Dari aspek kesejahteraan anggota dan warga, juga aspek pengembangan UMKM lokal, aspek sosial dan kemandirian wilayah tadi Pak ya. Terus ada ini langkah konkret dan sistematis untuk mewujudkannya. Ya salah satu Bapak tadi bilang ada gotong royong Pak di dalamnya.
3: Iya betul ya. Dari situlah Mbak Anti, namanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, kemudian ada simpanan jangka panjang atau investasi. Nah inilah yang bentuk daripada gotong royongnya. Karena dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan investasi inilah yang menjadi nanti modal usaha dari pengembangan usaha dari Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Oke, keuntungan menjadi anggota Koperasi Merah Putih.
3: Iya betul.
2: Mau nah, kan
3: kita
2: Pak?
3: Berharap bahwa dengan menjadi anggota yang pertama yang pasti adalah kita punya SHU atau sisa hasil usaha. Pada akhir tahun nanti itu akan dibahas berapa keuntungan dari Koperasi Kelurahan Merah Putih dan itu akan dibagikan ke anggota, seperti itu Mbak Ati.
2: Oke.
3: Nah kemudian yang kedua itu ada diskon khusus. ya diskon khusus terkait dengan harga yang ditawarkan kepada anggota. Jadi akan berbeda antara anggota dengan yang bukan anggota. Pasti anggota lebih murah daripada non anggota.
2: Nah, pemanfaatan digitalisasi. Kita tahulah saat ini digitalisasi itu sangat berkembang di masyarakat. Pemanfaatan digitalisasi dan ekosistem pemerintah seperti apa nih Pak? Dalam aplikasi keuangan digitalnya, sinergi program pemerintah, dan edukasi literasi keuangan berkelanjutan. Ini kan pasti mau nih koperasi juga berkelanjutan lah Pak. Silakan Pak.
3: Ya, seperti itu Mbak Anti. Jadi kita berharap bahwa dengan Koperasi Keluarga Merah Putih ini ada namanya pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan usaha, khususnya untuk anggota yang berbasis UMKM, usaha kecil menengah, seperti itu Mbak Anti. Jadi kita berharap Koperasi Merah Putih ini melakukan inkubasi, inkubasi terhadap Koperasi Keluarga Merah Putih. Jadi harapannya setelah nanti keluar dari inkubasi ini, Koperasi Keluarga Merah Putih sudah bisa berjalan mandiri seperti itu Mbak. Sudah profesional dia, karena pada saat dilakukan inkubasi itu pelatihan-pelatihan kebutuhan apa yang akan dilakukan terkait dengan Koperasi Keluarga Merah Putih itu akan diberikan di pada saat inkubasi.
2: Apa itu Mbak, Pak, biasa pelatihan-pelatihan Pak Agus yang diberikan oleh anggota koperasi atau juga Koperasi Merah Putih kepada anggotanya?
3: Iya, ya, yang terkait dengan misalnya perizinan itu bagaimana membuat perizinan, kemudian bagaimana membuat brandingnya ya, Bu ya, packagingnya seperti itu. Itu semua didapatkan di inkubasi Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Pak, kalang keuangan, kadang-kadang itu kalau kita wawancara dengan UMKM ya Pak ya. Apa sih yang tantangannya tuh Mbak Anti kalau Ibu ya ngatur uangnya, manajemen uang Pak. Kadang-kadang katanya yang belanjaan itu beda sama itu Pak yang apa lagi namanya modal usahanya. Bisa nak campur ki Pak. Jadi susah ki mengaturnya. Apakah Koperasi Merah Putih juga mengajarkan untuk manajemen keuangan?
3: Iya, yang pasti seperti itu Mbak. Jadi manajemen keuangan itu sangat penting untuk Koperasi Keluarga Merah Putih. Jadi pengurusnya itu harus memilah antara apa modal sendiri dengan modal koperasi, tidak boleh dicampur Mbak Anti. Jadi kita sudah punya aplikasi yang namanya SimKopdes.
2: Ya,
3: disitulah semua apa semua transaksi yang ada itu melalui yang namanya SimKopdes.
2: Begitu Pak, apakah Koperasi Merah Putih juga bekerja sama untuk melakukan event-event kepada para UMKM yang ada di Koperasi Merah Putih atau yang ada di Makassar?
3: Betul sekali Mbak Anti. Jadi kita berharap dengan adanya Koperasi Keluarga Merah Putih ini anggota-anggota yang berbasis UMKM menjadi sarana untuk melaksanakan event-event sehingga produk-produk lokal yang ada di Koperasi Keluarga Merah Putih khususnya untuk anggota UMKM itu bisa tersampaikan seperti itu melalui event-event ini. Iya, seperti itu Mbak Anti.
2: Oke. Kalau bicara tentang kemudahan izin dan lain sebagainya.
3: Iya.
2: Bagaimana itu Pak? Apakah memang gayung bersambut begitu Pak atau Bapak yang apalagi namanya mencari bola itu begitu ya, menyambut tuh bola atau Bapak yang mencari bola itu sendiri begitu?
3: Sepertinya gayung bersambut Mbak Anti, karena UMKM-nya itu sangat membutuhkan yang namanya perizinan. Kalau misalnya apa produk-produk UMKM ini tanpa izin, izin usaha ataupun halal, kemudian BPOM-nya itu agak susah diterima oleh masyarakat misalnya karena kurang yakin dengan produk ini. Nah, kita di inkubator center ini, jadi kita ada tiga yang namanya di inkubator center ini ada tiga Mbak Anti ya, ada inkubator UMKM, ada inkubator koperasi, dan ada juga inkubator startup.
2: Gitu. Iya. Oke, baiklah. Nah, tidak terasa Pak, kita sudah di penghujung acara. Jadi saya mau tahu lagi Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan di penghujung acara kita siang hari ini. Closing statement Pak.
3: Betul
2: Mbak. Silakan Pak, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan.
3: Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh warga Kelurahan Merah Putih yang saya banggakan, perubahan ekonomi tidak akan pernah datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam lingkungan kita sendiri. Melalui Koperasi Keluarga Merah Putih ini, mari kita bersama-sama menanam budi, menggapai harapan. Mari kita tanam modal sosial, kejujuran dan gotong royong hari ini agar kita bisa memetik buah kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama di masa depan. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dan pendengar RRI Pro 4 Makassar atas dialog interaktif dan ruang diskusi yang sangat produktif ini.
2: Iya.
3: Pemerintah telah membuka jalan, Mbak Anti, dan memberikan payung hukum yang kuat bagi kita melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih. Semoga ikhtiar bersama ini menjadi awal dari bangkitnya ekonomi kerakyatan tingkat kelurahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah hadir bersama kami di siang hari ini, memberikan pencerahan lah kepada kita semua bahwa Koperasi Merah Putih itu tidak bergerak sendiri, tetapi juga dari masyarakat, untuk masyarakat dan
3: untuk masyarakat.
2: Baiklah, sampai jumpa Pak Agus. Terima kasih kebersamaannya, sukses untuk Koperasi Merah Putihnya. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak siang hari ini. Sampaikan salam lah untuk semua anggota koperasi yang dinaungi Bapak ya. Sukses ya. Oke.
3: Terima kasih.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Aidit sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini seperti biasa sahabat budaya, kita informasi. Nanti ada informasi saya hadirkan saat lagi ya. Saya imut dulu kita di kelong-kelong berikut ini.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Sulawesi Selatan, lahir seorang legenda sepak bola Indonesia yang namanya dikenang hingga dunia internasional. Andy Ramang, lahir pada 24 April 1924. Ramang dikenal sebagai striker tajam dengan kecepatan, keberanian, dan skill luar biasa yang menjadikannya ikon PSM Makassar, sekaligus kebanggaan Indonesia. Karir Ramang bersama PSM Makassar begitu melekat, hingga julukan Pasukan Ramang lahir sebagai simbol kejayaan klub tersebut. Namun, bukan hanya di level nasional. Nama Ramang juga bersinar di panggung dunia saat memperkuat timnas Indonesia pada Olimpiade Melbourne 1956. Dalam ajang bergengsi itu, Ramang mencuri perhatian ketika menghadapi Uni Soviet, salah satu kekuatan terbesar dunia. FIFA bahkan mengenang bagaimana pemain asal Makassar ini mampu merepotkan kiper legendaris Lev Yashin. Dengan kelincahan dan serangan balik berbahaya, Ramang hampir membawa Indonesia menciptakan kejutan besar dalam salah satu laga paling bersejarah bagi sepak bola nasional. Tak hanya dikenal sebagai pemain berbakat, Ramang juga merupakan mesin gol timnas Indonesia. FIFA mencatat, ketajamannya sejak debut pada 1952 termasuk gol-gol spektakuler yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik Asia di masanya. Andy Ramang adalah bukti bahwa dari Indonesia Timur lahir sosok besar yang mampu membuat dunia menoleh. Namanya bukan sekedar legenda Makassar, tetapi simbol perjuangan, dedikasi, dan kebanggaan sepak bola Indonesia.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita ke perempuan yang juga sukses sahabat budaya, dan dia adalah seorang guru besar yang ada di mana sahabat budaya. Dia seorang guru besar di UIN Alauddin, dan tentunya juga kita akan mencari tahu tentang apa yang dia lakukan dengan beberapa karya yang tentunya bisa mengajak kita untuk juga sukses seperti beliau. Nah, sahabat budaya, dari informasi dari Sindo News, pemilihan rektor yang ada di tahun 2009, dan sudah pada saat itu beliau adalah salah satu calon rektor yang berhasil lolos berkas, dan semua kandidat dinilai punya juga kualitas masing-masing. Namun nama Profesor Aisyah Kara dinilai layak untuk menjadi rektor UIN Alauddin selanjutnya. Nah, mantan ketua BEM Fakultas Syariah sekaligus alumni UIN Alauddin Makassar Sirajuddin mengatakan, pemilihan rektor di UIN Alauddin ini sangat menentukan arah identitas keilmuan, kualitas akademik dan kelembagaan. Dari sejumlah calon, ia kira banyak anak muda yang semangat begitu. Melihat kinerja Profesor Aisyah Kara yang juga salah satu ide cemerlang beliau adalah pembentukan lembaga Career Center di UIN Alauddin Makassar. Nah, selain itu, Sirajuddin juga mengatakan bahwa kampus UIN Alauddin itu membutuhkan sosok rektor yang punya visi yang menjangkau segala lini bidang akademik di kampus yang ada, dan namun juga harus rendah hati tapi berkinerja bagus. Yang menguasai bahasa pergaulan akademik dunia Islam dan Barat, suatu kombinasi yang amat diperlukan oleh kampus, seperti bahasa Arab untuk teks-teks keilmuan dasar Islam dan wawancara keilmuan Islam yang lebih banyak diproduksi dengan bahasa Inggris baik oleh orang Eropa maupun luar Eropa. Nah, sosok dari Profesor Aisyah Kara ini merupakan calon rektor yang baik hati juga cemerlang, termasuk melewati tradisi keilmuan Islam tradisional maupun keilmuan Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Mbak Jimmy, sahabat Amal Berikut di mana saja berada, di kebersamaan kita siang hari ini informasi kembali saya hadirkan sebelum kita ikuti kabar Napro 4 dan juga Kelong di Ruang Dengarta. Satu informasi sahabat budaya terkait dengan seorang profesor yang juga bernama Aisyah Kara. Ini beliau adalah salah satu juga aktivis ya yang ada di UIN Alauddin. Nah, untuk itu sahabat budaya, Profesor Aisyah Kara merupakan calon rektor yang baik hati, juga cemerlang, termasuk melewati tradisi keilmuan Islam tradisional maupun keilmuan barat. Hal yang sama juga disampaikan Saiful Somala, pengurus Dewan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Makassar. Menurutnya Profesor Aisyah Kara merupakan sosok cendekiawan yang rendah hati, perempuan aktivis yang tangguh. Saya angkat jempol katanya, semoga beliau diberi kesempatan membawa UIN lebih cemerlang, ungkap Saiful Simola. Sekedar diketahui pada fit and proper test seluruh calon rektor berada di Jakarta, mereka yakin bahwa Profesor Dr. Bustani Ilyas, Profesor Muhammad Khalifah Mustamu pada saat itu yang ikut juga ada beberapa dosen yang mencalonkan diri sebagai pemilihannya rektor di UIN Alauddin pada tahun 2019 dan Profesor Aisyah Kara juga yang menjadi salah satu kandidatnya. Seperti apa informasi selanjutnya sahabat budaya, nanti kita akan berlanjut selepas kita ikuti kabar Anda perempat.
1: Kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Mapasili merupakan salah satu prosesi dalam rangkaian pernikahan adat Bugis yang berbentuk ritual siraman dengan tujuan membersihkan diri calon pengantin sekaligus menolak bala atau segala bentuk malapetaka. Prosesi ini dilakukan dengan menggunakan air yang disiram dari 7 sumber mata air yang dicampur dengan 7 jenis bunga yang melambangkan kesucian, keberkahan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, air Mapasili juga diberi taburan koin sebagai simbol rezeki dan keberuntungan. Setelah prosesi siraman selesai, air yang berisi koin tersebut biasanya diperebutkan oleh para tamu yang belum menikah karena dipercaya bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan koin akan dimudahkan dalam memperoleh jodoh.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan Kelong Sahabat Budaya, saya akan menghadirkan lagi kembali sebuah informasi untuk Sahabat Budaya, sosok seorang perempuan yang memang juga aktif dalam berorganisasi dan mencalonkan diri sebagai rektor UIN Alauddin Makassar. Siapakah dia, Sahabat Budaya? Seperti tadi adalah sebuah sebuah informasi terkait seorang perempuan yang bernama Profesor Aisyah Kara, yang juga ini ada Sahabat Budaya mau tahu profilnya, kita akan cari tahu sama-sama. Oke. Beliau adalah sosok ya. Kita coba profil dari beliau, akan kita tilik satu-satu atau akan kita lihat satu-satu profil Aisyah Kara, seorang perempuan yang juga tidak kenal menyerah untuk dunia pendidikan. Oke, kita akan tahu. Sahabat Budaya, Universitas Islam Negeri UIN Alauddin ini seorang perempuan yang bernama Profesor Siti Aisyah Kara. Dia adalah seorang perempuan yang juga yang tidak mau tinggal diam. Sosoknya ini adalah guru besar yang ada, dan beliau adalah seorang pengajar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dia adalah seorang kontekstualisasi gender Islam dan budaya, Siti Aisyah Kara, seorang perempuan yang bicara tentang pendidikan dalam bahasa, dan beliau itu adalah seorang yang tidak mau tinggal diam dengan dunia pendidikan. Untuk itu kita akan lebih jauh, Sahabat Budaya, ini mengetahui bahwa sosok dari Aisyah Kara ini atau Profesor Aisyah Kara, dia itu pernah di tahun 2024 beliau dalam rangka memperkuat kualitas akademik dan peningkatan sumber daya manusia di dunia pendidikan pendidikan tinggi dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia, para dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik guru besar harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan pasca kelulusan dari penilaian portofolio. Nah, salah satu asesor yang diberikan amanah untuk menguji adalah Profesor Dr. Randa Haja Aisyah Kara MA PhD, yang merupakan dosen dan pengajar pada Prodi Ilmu Hadis Program Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Alumni S3 Australia ini dipercaya untuk melaksanakan tugas uji kompetensi di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang pesertanya berasal dari beberapa PTKIN yang dimaksud adalah YIN Salatiga, sebanyak 3 dosen. Nah, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Suhri Purwokerto, satu orang, juga ada siapa lagi? Ada beberapa orang yang diuji. Dan 3 orang salah satunya mengikuti kegiatan ujian ini dan kegiatan pelaksanaan uji kompetensi di UIN Wali Songo pada 13 Desember 2024 lalu. Itu ada 3 orang, yang tadi salah satunya yaitu Profesor Kiai Haji Saifuddin Suhri. Ada lagi Sahabat Budaya Raden Mas Said Surakarta. Dan juga siapa lagi nih, tadi ada juga Sahabat Budaya Profesor Kiai Haji Saifuddin Suhri. Oke, dan sahabat budaya, Profesor Aisyah Kara yang dikenal sebagai pakar dalam bidang ilmu hadis ini telah memiliki rekam jejak panjang dalam dunia akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau diangkat sebagai penguji pada ujian kompetisi tersebut karena keahlian dan integritasnya dalam dunia pendidikan serta kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hadis.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Assalamualaikum, Mas Doni.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ren. Ada apa, Mbak?
0: Ini Mas Don, sekedar pemberitahuan. Kalau mulai bulan depan, biaya kontrakan naik ya.
1: Loh, naik lagi? Kok bisa, Mbak?
0: Iya, Mas. Soalnya sekarang harga-harga juga pada naik.
1: Gaji segini, kalau dikurang sama pengeluaran bulanan, mana cukup? Kontrakan naik lagi. Aduh, pusing.
2: Mas Doni, kenapa? Kok mumet gitu?
1: Mbak Maya. Iya, Mbak. Kontrakan harganya naik lagi. Padahal kemarin udah pas banget. Pusing saya, Mbak.
2: Wah, lagi itu toh. Mas Doni nggak tahu ya? Kan sekarang ada program dari pemerintah, yaitu program 3 juta rumah lewat FLPP. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap, yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar 8 juta rupiah per bulan. Nah, Mas Doni bisa cari informasi lengkapnya di website resmi informasi dan kebijakan lewat tapera.go.id.
3: Cicilan pasti, hidup lebih berarti.
4: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
5: Masih di TNS Sahabat Budaya, dan masih bicara tentang Profesor Aisyah Karah yang juga dikenal dalam bidang dikenal sebagai pakar dalam bidang ilmu hadis. Ini telah memiliki rekam jejak panjang dalam dunia akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau juga diangkat sebagai penguji pada ujian kompetensi tahun 2024 lalu ini secara nasional maupun internasional. Dan maksud saya pada ujian kompetensi tersebut, beliau ini karena ahli dalam integritasnya di dunia pendidikan serta kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hadis. Nah, sebagai penguji, Profesor Aisyah Karah turut memberikan penilaian terhadap kelayakan akademik dan kemampuan intelektual para calon guru besar di berbagai bidang keilmuan. Proses ujian kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para calon guru besar memiliki kapasitas akademik yang mumpuni serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di perguruan tinggi.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
1: Bicara tentang sosok seorang perempuan yang bernama Aisyah Kara, Profesor Dr. Aisyah Kara ini adalah seorang perempuan yang punya nilai yang apa ya, keinginannya untuk membuat pendidikan atau dunia pendidikan itu punya keilmuan, punya apa, identitas dalam keilmuan, identitas dalam akademik dan kelembagaan, itu yang beliau ingin arahnya ke arah kebaikan lah untuk pendidikan. Dan beliau adalah juga salah satu punya ide cemerlang tentang pembentukan lembaga Career Center di UIN Alauddin Makassar. Kita akan menilik lebih jauh sahabat beliau ya, tentang beliau. Dan beliau ini juga pernah menguji atau jadi penguji ujian kompetensi calon guru besar di UIN Wali Songo. Walaupun beliau mengajarnya di UIN Alauddin Makassar, tapi beliau diundang ya untuk menjadi penguji ujian kompetensi calon guru besar di UIN Wali Songo. Baik, melanjutkan kebersamaan kita sahabat budaya. Sebagai penguji, Profesor Aisyah Kara ini turut memberikan penilaian terhadap kelayakan akademik dan kemampuan intelektual para calon guru besar di berbagai bidang keilmuan. Proses ujian kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa para calon guru besar memiliki kapasitas akademik yang mumpuni serta mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di perguruan tinggi. Dengan adanya ujian kompetensi ini, diharapkan dapat menghasilkan guru besar yang tidak hanya memiliki kualitas akademik yang tinggi, tetapi juga mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian keilmuan masing-masing. Itulah yang dikatakan Profesor Aisyah Kara. Dan ujian kompetensi yang digelar di UIN Wali Songo Semarang itu menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia. Dengan pengujian yang ketat dan selektif ini, diharapkan para calon guru besar yang terpilih dapat menjadi teladan bagi mahasiswa dan sivitas akademika lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan yang lebih baik.

0: Aduh, buah-buahan ini nggak ada yang beli. Takut busuk.
1: Uh-oh.
0: Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi, bakal aman ya?
2: Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh.
0: Oh, beneran ya, Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen nggak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.
2: Ya sobat budaya, di mana saja berada, itulah informasi di acara kita ITN siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya, dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan merilai Pro 4 RRI Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abangko Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranasda setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madiin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara. Di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di download ya yang belum punya ya. Nah edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aye Pomariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayu undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsApp

0: WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
1: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
0: Iya, bener-bener ya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
1: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi, masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan, ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Po Ani dan Bang Madi. Itu yang tukang sado itu ya. Tukang sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Po Ani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
0: atau gitu. Sado itu ya,
1: atau Sado atau Wendy, banyak macam-macam tuh nyebut, ada yang nyebut Kahar, ada yang nyebut macam-macam lah kira-kira seperti itu po.
0: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
1: Ya memang nama Delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai Delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya Bendi gitu ya, Kahar, kemudian juga Dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
0: Tapi yang narik kuda.
1: Bukan
0: gitu. Mesin.
1: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda, karena memang dia ditarik sama kuda, begitu Purana. Nah dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah kemudian tram kuda, abis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus cuk terus sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga dikenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang, gitu kira-kira.
0: Itu gambaran yang yang bisa Bang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
1: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
0: Kenapa tuh mister?
1: Karena kamu inlander, strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran. Orang jualan ayam gitu.
0: Jadi karena kita orang kambing, pribumi
1: orang pribumi
0: pada saat itu ya.
1: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari orang kelas 1 yang dari Eropa.
0: Beda gitu.
1: Beda itu.
0: Jadi terus kita di tempat ini bukan buat penumpang.
1: Iya, bukan buat penumpang. Kita di tempat ini di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. hilang yang selama ini ditetapkan sebagai apa garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas dua itu orang Timur asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Ya nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
0: Iya, oke, Abompo, ini saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abompo ya.
1: Ulang tahun Jakarta.
0: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
1: Iya.
0: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
1: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bang Po.
0: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
1: Mana
0: dia? Dan telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
0: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung nih Bang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Abang Yahya ya.
0: Iya Bang Yahya.
2: Selamat siang Abang.
1: Iya Abangku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kebarang nih Bang?
1: 499.
2: Oh 499. Setahun lagi udah mau setengah abad Bang ya.
1: 500
2: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
1: 500
2: 500 tahun.
0: Iya iya iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
0: Apa ya, ini Bang Leman?
2: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu Bang. Semoga tambah maju gitu.
1: Iya.
2: Tambah penduduknya semakin beriman gitu Bang Yahya gitu. Ini Bang sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya di Kembangan. Kosong. Jakarta Batu Bang ya. Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan.
0: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
1: Taikin, yang Abang Taikin.
0: Pada zaman itu.
2: Udah ketiga kali Bang sana.
0: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
0: Oh Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
0: Terus?
2: Itu mobil itu Grab itu Bang tuh, pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu kan Bang.
1: Iya, untung Abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat tempat bibi. Apa bibi kalau
0: bahasa Indonesia? Kucing ya?
2: Kucing. Gitu, pencang gitu.
0: Terus
2: itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
0: Jadi apa nih? Udah itu aja.
2: Iya, pokoknya semua yang mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu bang.
0: Iya iya. Saja. Oke dah kalau gitu. Makasih bang Leman.
1: Thank you, thank you.
2: Oke, makasih bang Yahya. Ya,
1: makasih kembali abangku tercinta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman tetangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
1: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
0: Oplet
1: ya. Itu kan memang dia pada tahun, padahal kan pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya, si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
0: Spoorweg.
1: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram, maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet. Makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
0: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
0: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
3: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Dia lihat, how are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
3: Bang Yahya.
1: Iya.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 499.
0: Iya,
3: betul. Iya. Satu tahun lagi pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya, Nana ya.
1: Iya, benar. Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 500. 50 tahun. 5 abad Noneku.
3: Iya, benar.
1: Iya.
3: Ini Bang Yahya, Nana.
0: Iya.
3: Teteh tuh anak Jaksel.
1: Iya, mantap. Yeah.
3: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
1: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
3: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
1: Oh, Kebayoran Baru.
3: Jauh dari Melawai.
1: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
3: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
1: itu tahun berapa kecilnya?
3: Tahun 60-an.
1: Oh iya, mantap.
3: Makanya tahu Oplet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
1: Iya.
0: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
3: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
1: Iya. Iya.
3: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik Oplet tuh paling seru.
1: Adu dengkul.
3: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Naik helicak sama bajai, ampun.
1: Iya.
3: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak. Berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa. Ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
0: Oh iya dulu ya.
1: Betul.
3: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 kebetulan pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bang Yahya jadi warga. Jadi sekali lagi buat Jakarta semakin maju ya, karena karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta.
0: Iya. Oke.
3: Jadi semuanya serba nyaman. Terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
0: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
3: Iya. Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
1: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta itu, Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
0: Yeah.
1: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Yeah, kemudian bemo. Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain. Sepertinya apa bajai. Kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah nggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu.
0: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang, diganti gitu.
1: Ya, jadi si bemo itu memang nggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah nggak ada kayaknya ya.
0: Iya udah nggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta? Sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
1: ke tema. Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
0: Nanti dah, kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
1: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, ya, kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
0: Ojek online ya.
1: Ojek online. Atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
0: GrabCar taksi online.
1: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan, macet gitu juga itu. Nah, paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya.
0: Yeah,
1: apalagi yeah, pada saat hari-hari tertentu, Abangku, Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
0: Satu rupiah.
1: Ya, satu rupiah itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari.
0: Tapi
1: memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu, Abangku.
0: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
1: Apalagi begini, pensiunan pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, ke jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot ya.
1: Angkot sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong, lu nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya Pun, Tabi. Wah, Pun dari Bandar Lampung nih. Ya,
4: selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
4: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga kok. Bandar Lampung 344 kok.
0: Oh, ini dengan siapa deh di Bandar Lampung?
4: Bang Edo.
0: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya. Bang Edo, boleh disapa?
4: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe Yahya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
4: Sehat ya, Babe.
1: Ya, namanya Ngkong-Kong.
4: Yang ting masih sehat, Ngkong.
1: Yeah. Alhamdulillah.
0: Gimana nih, Dok? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
4: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
4: Pernah, alhamdulillah, Pak.
0: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
4: Cuma naik KMT doang ya.
1: MRT.
4: MRT ya. Pakai itu aja kok, keliling-keliling Jakarta, katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
0: Oh, iya.
1: Asal bawa
4: bekal. Sekali bayar kok.
1: Iya, betul.
0: Iya, benar. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
1: Iya, Transjakarta.
4: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
0: Iya.
4: Kong, sekarang ini Kong.
1: Iya.
4: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, setahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih dipakai gitu, Kong.
1: Iya.
0: Oke, itu aja. Udah, ya, Edo ya.
4: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
0: Hari ini juga ya.
4: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
0: Oh,
4: 344.
0: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
4: Betul.
0: Iya.
4: Sudah Ponana, makasih ya Ponana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam, Tabi.
0: Iya Pun. Iya, gimana tuh, Bang?
1: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi.
0: Bandar Lampung
1: 443.
0: 334.
1: Berapa
0: gitu ya?
1: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50, dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu emang buat keperluan macam-macam. Tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya, jadi nggak bisa dipakai. Bajai itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan, apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya. Jadi rasanya ya yang tapi PPD itu PPD yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
0: PPD, ya?
1: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
0: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
1: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya dulu kita mengalami itu ya, Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
0: Benar.
1: Nah kira-kira seperti itu ya, abangku Edo.
0: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang.
1: Iya, bis wisata.
0: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
1: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini itu tetangga RRI sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo blok M, kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya, masuk kita gitu. Sekarang mau kita dipelototin gitu.
0: Sekarang nggak bisa,
1: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor 38 itu ya, jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Rawamangun gitu misalnya.
0: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang. Ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
1: Ya
0: kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye, kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang,
1: yeah,
0: yang lansia gitu ya, KTP KTP Jakarta, Pak Lutfi, Pak Lutfi KTP KTP Depok,
1: ya. Oh, oh. Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
0: Iya benar.
1: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor, nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti nyampe apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga apa namanya pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka, itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
0: Iya benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya, apa namanya, ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi, turun di Buperta, Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh, Pok, katanya begitu.
1: Ya emang begitu. Yang paling apa sih? Paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya, atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir itu dulu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Oh iya. Yeah,
1: jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke apa ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami apa mengalami penistaan, kok penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
1: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya? Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi enak ya? Tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas
0: lagi. Terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
1: Yes, itu dia.
0: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
1: Oh, Bali.
0: Ha. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Kalideres.
0: Oh iya.
5: Assalamualaikum.
0: Pak Haji Amsar.
5: Cing Yahya ya.
1: Iya, Bang.
5: Ya, Cing. Indah ayah manggilnya udah pasti di atas ayah nih.
1: Iya.
0: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
5: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau blorin sama encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
1: Ya mau encing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
5: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak encing mama tuh.
1: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
5: jangan,
1: udah.
5: Jangan kalau engkong mau belum.
1: Iya lihat engkong, aja
0: engkong potretan. Engkong engkong soalnya.
1: Lihat aja potretan kita abangku.
5: Iya cing. Jadi. Yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing ya.
1: Iya.
5: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu Cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang Cing.
1: Iya.
5: Iyalah yang kita
1: tapi kalau makan zaman, makan enakan dulu karena belum ompong.
5: Cing masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya Cing yang adanya di Jakarta pinggir nih Cing ya.
0: Iya.
5: Waktu saya kecil Cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh Cing burgul Cing?
1: Ngalamin kita antri di kelurahan. Nah, itu dia. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
0: Apa ini tuh? Gitu.
5: Iya, seperti burgul terus nasi jagung cucing ya.
1: Iya,
5: ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
1: Iya.
5: Enggak sejahtera waktu itu.
1: Telur dadar pakai daur kelor ya.
5: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
1: Iya, ya alhamdulillah.
5: Iya, alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
1: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya. Enggak,
5: karena yang di ujungnya itu putih ya Cing ya.
1: Iya, itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya, gitu.
5: Itu.
0: Oke. Okay. Jadi
5: seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan Cing ya.
1: Akur mupaket.
5: Iya.
0: Oke dah.
5: Itu dia.
0: Begitu.
5: Begitu juga ya mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
1: Iya, betul.
5: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya,
1: iya,
5: dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
0: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
5: Ya, ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Haji
5: Cing ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Amin.
5: Ya,
0: sama-sama dah.
5: Selalu terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan. Ini
1: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori ingatan-ingatan dia bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak kalau kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya 80-an 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam nak.
0: Kenapa itu?
1: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, yeah, ada yeah. presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong.
0: Supir kalong.
1: Yeah, yeah. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis, ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong, jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya, kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria.
0: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
1: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
0: Itulah memori ya Bang Poe. Tadi kayak Bang Yair bilang. Jadi, nah Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, nggak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau di informasikan, tapi karena waktu ya Bang Po ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia, ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun? Seperti apa?
1: Jakarta ini ya, menurut saya itu dia memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya, kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari, yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin memprotes-protes juga itu ya, kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan, makan permen, sampahnya jangan dibuang, ente kantongin, biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan, mari kita sama-sama tertib di jalan raya, jangan main hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah, nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita
0: empon anak. Intinya jaga Jakarta ya,
1: jaga
0: Bang
1: Jakarta.
0: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta.
1: Yeah.
0: Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta.
1: Yeah.
0: Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh?
1: Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.
7: Perempat FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Kabaratna Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Buntu Maca adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Nrekang. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Buntu Maca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah hingga kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bambapuang yang menjulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Maca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Nrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Buntu Maca semakin memperkuat identitas Nrekang sebagai daerah dengan pesona alam yang luar biasa, menjadikannya destinasi unggulan bagi para pencinta wisata alam dan panorama pegunungan di Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya Kabaratna Pro 4, itu tanyanya saya Anti harus pamit dari ruang dengar tak. Sementara ada rekan saya Ruslan yang akan menemani dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Sirina Pace, Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz. Yang mau bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250. Kita coba terima penelpon dulu. Yang mana nih yang bunyi? Oh ini dia. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace. Sayang sekali terputus, dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Oke sahabat budaya yang mau bergabung, kami nantikan di 0811 400 9250. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace,
1: lagunya perempat
0: Bue, dengan siapa?
1: Dengan Ibu Murti.
0: Ibu Murti di mana?
1: Di Jalan Haji Kalla.
0: Oh iya, tahu. Lamanya baru muncul lagi suara.
1: Iya, lama baru muncul.
0: Iya, Ibu Murti.
1: Iya, dengan siapa ini, Kak?
0: Dengan Ruslan, Ambo Ruse.
1: Dengan siapa?
0: Ambo Ruse, Ruslan.
1: Oh, Ambo Ruse. Iya, iya. Tahu Ambo Ruse. Baru lagi di muncul. Iya, lama tuh.
0: Pas tongi masuk langsung penelpon pertama, Dik.
1: Iya. Iya,
0: kita tahu di passwordnya.
1: Sebenarnya tahu, tapi ada yang putus.
0: Iya iya iya. Kita tahu di passwordnya nih, Sirina Pace.
1: Oh, ji.
0: Coba.
1: Senandung Lirik lagunya per 4
0: Oh,
1: Cez.
0: Berarti beliau ini selalu di monitor, cuma baru.
1: Selalu di monitor, biasa
0: aja
1: masuk.
0: Iya. Bu Murti, kita mau cerita-cerita tentang kue-kuemu ini, Dik. Kue-kue tradisional yang sudah mulai jarang kita dapatkan. Iya. Kalau kira-kira menurut tak ada nggak kue tradisional yang sudah mulai susah ditemukan atau jarang dijumpai? Waktu mungkin masa kecil tak ada dulu kita ingat, sekarang enggak ada penjual begitu. Kalau kayak putu, apang kan masih banyak depatori.
1: Kayak putu masih ada, masih di sini ada dijual.
0: Tapi kira-kira kue apa nih yang paling kita ingat dulu waktu masa kecil, sekarang jarang yang kita dapatkan?
1: Kue apa itu biasa itu kecil itu, kue pawa apa itu lagi biasa itu kecil itu.
0: Kita lupa, Midi.
1: Iya.
0: Saking momen hilang itu biar namanya kita lupa, Mi.
1: Iya, karena banyak sekali nih kue, macam-macam kue.
0: Iya.
1: Banyak. Iya.
0: Sebut Mi balik kue salah satu kue tradisional favorita.
1: Kalau saya sering kumakan, saya tentu suka pawal.
0: Pawal di, oh kue
1: yang
0: pawal.
1: Yang kacang, bawa kacang.
0: Iya. Yang roti kukus itu toh?
1: Iya, yang dikukus. Iya.
0: Kalau saya favoritku pakai yang kelapa.
1: Yang pakai kelapa sih, yeah. Kak Wan. Itu yang pakai kelapa, apa namanya itu, putu.
0: Enggak, anu juga tau maksudnya, pawa juga tapi isi kelapa. Kan ada isi
1: yang
0: kelapa.
1: Yang isi kelapa kita.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan dua macam tuh, ada kacang, ada kelapa. Kelapa pakai gula merah.
0: Iya. Yeah. Oke, Pak, lagunya kita mau pilih yang mana nih? Pasang Riangeng, kemudian Akmulu Ripangela, Asna Ratu, Ulep Pakai Roma Cening, Fania D.A.
1: Ulep
0: Pakai Roma Cening, Fania.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu Pak lagunya di Bu Mir.
1: Iya,
0: Bu Murti.
1: Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Jangkis di Pangkep.
0: Oh, Pak Jangkis, gimana kabar tak, Pak Jangkis?
2: Yeah.
0: Gimana kabar tak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Alhamdulillah baik, Dik.
2: Iya.
0: Oke. Kalau kita yang mana nih kue tradisional yang paling kita suka? Favorit.
2: Kalau saya di sini putu dua macam, putu di sini. Hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile. Ada putu cangkir. Putu apa namanya itu yang panjang pakai bulu-bulu putih.
0: Oh, apa tadi? Kok dari mana itu tembus nih suaranya? Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Tunggu dulu saya periksa nih dari mana nih modulasi ini mas. Dan internasional, berita terpopuler
2: dan video berita terbaru. Kayak dua siaran.
0: Iya, kayak dua siaran. Di mana itu? Teknologi terkini. Aplikasi mobile dari mana ini asalnya nih? Pengalaman membaca yang lebih baik.
3: dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar.
0: Oke, kita pilih lagu dulu.
2: Kita mau pilih kayak yang penting lagu Bugis.
0: Oh, lagu Bugis.
2: Iya.
0: Oh, iya iya. Oke, Pale.
2: Oke, iya.
0: Harus dipilih nih. Saya sebutkan dulu judulnya. Yang Bugis. Repa Kaca, Dewi Kadi,
2: itu mau Repa Kaca.
0: Repa Kaca, oke.
2: Okay. Yeah.
0: Baik.
2: Oke, okay, Mbok Ruslan, semoga sehat selalu, Ki.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Ya, selandung lirik lagunya Prompat Ces.
0: Dari punten iki.
4: Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya. Jadi, passwordnya dulu, Sirina Pace.
4: Senandung lirik, laguna Prompat Ces.
0: Mantap.
4: Salah.
0: Cocok, 100. Iya, oh. Bu Nurmaya.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau kue khas Jawa yang paling kita suka dan favorit itu kue apa nih? Dan sudah...
4: Ketuk Lindri.
0: Apa namanya?
4: Ketuk Lindri.
0: Yang mana itu?
4: Ketuk itu dari ubi kayu.
0: Oh.
4: Yang diputer-puter habis dimasak pokoknya ketuk lindri lah, nggak tahu gimana caranya. Lindri.
0: Apa bahasa Indonesianya? Di...
4: Ada kelapanya.
0: Kalau di Makassar ini apa kue apa nih yang mirip lah yang bandang.
4: Apa sih?
0: Bandang.
4: Bukan dari ubi kayu.
0: Oh, tapi dibikin kukus, dikukus.
4: Dibikin ada itu di Makassar tuh jualan tuh deketnya Dentata sana loh. Ada orang Jawa jual di sana.
0: Oh, iya iya. Alhamdulillah kalau masih ada penjual begitu, Dik.
4: Iya, ada orang Jawa yang jual.
0: Iya. Jadi penggemarnya bukan orang Jawa aja.
4: Iya, tapi sekarang kan dia di Makassar tinggal, jadi banyaknya orang suka.
0: Oh, banyak orang suka, Dik. Okay.
4: Getuk namanya kalau di Jawa itu getuk lindri, enggak tahu di sini.
0: Getuk lindri.
4: Getuk. Getuknya itu kan ada tiga macam getuk itu.
0: Oh, aku tahu nih, yang warna-warni kayak apang.
4: Oh iya, tapi di bentuk pun anu.
0: Ada warna-warna.
4: Kelingkir itu ya.
0: Iya, dia ada garis-garisnya, terus ada kelapanya di atas sedikit.
4: Iya,
0: saya pernah makan ini, enak sekali rasanya.
4: Enak, saya suka itu.
0: Paling sering dapat dulu kalau buka puasa di sini ada yang bawa di kantor.
4: Iya, ada itu di daerah Dentata kalau tidak salah.
0: Baru ada warna-warninya di hijau.
4: Iya, ada kuning, hijau, merah.
0: Itu pakai set pewarna apa itu?
4: Pemarna,
0: itu. Oh, deh, agak ribet buatnya, jadi karena macam warnanya banyak.
4: Iya, di ubi dimasak dulu, ubi kayu, baru ditumbuk.
0: Wah, jadi terinspirasi.
4: Baru ditumbuk, terus baru digiling.
0: Iya.
4: Tapi saya jadi nggak bisa bikin.
0: Oh iya, kalau warnanya saja ini sampai bermacam-macam, ada kuning.
4: Iya,
0: dalam satu potong itu ada merah, ada kuning.
4: Iya, ada kuning.
0: Ada hijau.
4: Tergantung kita sih selera.
0: Oh, iya.
4: Mau yang tapi kan ada getuk itu ada juga yang nggak digitu kan.
0: Iya.
4: Cuma kukus.
0: Kalau yang mirip di sini ya apang lah.
4: Iya. Terus ada namanya tiwul. Tuh, kesukaan saya tuh.
0: Luar biasa, Dik. Keanekaragaman kuliner kita luar biasa.
4: Iya, banyak.
0: Iya, oke, terima kasih, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nambah lagi ilmu ini tentang salah satu makanan apa namanya? Salah satu kuliner yang ada di daerah Jawa ini namanya getuk lindri. Ternyata saya baru tahu. Saya sudah makan tapi tidak tahu namanya. Terima kasih Bu Nurbaya ya, sudah bergabung dan kasih tahu namanya kuenya, ternyata luar biasa. Oke, sobat budaya, kayaknya satu penelpon lagi kita terima dulu. Wah, ini namanya siapa nih? Pak Radin kapan ini? Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace.
5: Senandung lirik lagu Prompat Ces.
0: Iya. Kalau Pak Rauding, apa nih kue favorit tak? Tradisional tapi ya, bukan yang modern. Kan sekarang banyak kue-kue modern.
5: kue-kue dulu.
0: Ya, kue-kue tempo dulu yang mungkin sudah jarang mi kita dapatkan di Bantimur.
5: Oh, saya dulu itu apa ji sama surabeng.
0: Oh, surabeng. Khas pangkep, khas pangkep itu kalau surabeng, kalau apang sidrap sekarang yang lagi banyak. Iya. Geluti. Tapi itu sampai sekarang masih anu di, masih maksudnya tidak tergeser, tidak hilang.
5: Ya, itu kue lama betul itu. Tidak pandai. Kalau ada apa itu apa namanya lagi? Mesti apa? Ada itu kue itu.
0: Oh, mesti ada itu kue ini kalau kalau acara apa?
5: Acara bikin seperti ambil tuh hari malamnya itu yang meninggal itu selalu ada juga di sini.
0: Iya. Taksianya berarti ya.
5: Iya.
0: Cara taksia. Kalau di tempat saya itu kayak apa, apalagi surabeng tadi itu nanti acara-acara tertentu mungkin ya.
5: Iya.
0: Biasa jadi.
5: Kalau surabeng itu kalau hari Ramadan puasa itu ada juga dijual.
0: Surabeng.
5: Ada juga menjual hari-hari ini naik sepeda itu tapi.
0: Iya.
5: Ya, perempuan.
0: Iya.
5: Iya.
0: Oke, Pak Ali. Makasih, Pak
5: Rani.
0: Iya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ketemu, kita bisa makan apang bersama.
5: Di mana ada di Makassar?
0: Banyak di sini, banyak di Panampu, banyak di Sudiang juga, pinggir-pinggir depannya Gor. Di situ banyak penjara.
5: Ikut anunya gini, lagunya kayak
0: Iya, ikut meki dua lagu ini. Ulep
5: pekin. Oke, Pak. Iya. Terima kasih ya, Bu.
0: Iya.
5: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu dua lagu sahabat budaya. Ulep pek koroma cening ati sama repak aja. Selamat mendengarkan.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Jazz. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bunda. Gimana kabarnya Bunda? Sehat?
1: Ya, sudah agak mendingan.
0: Iya. Bunda Sopi di Pau-Pau di. Iya. Ini kita cerita tentang ini kue-kue tradisional nih. Kalau kita favorit kue tradisional dan mungkin kue apa yang paling kita ingat dan mungkin sekarang sudah jarang kita jumpai.
1: Iya betul di.
0: Kalau saya itu Bunda kadobok dong, sudah mulai menjarang penjualnya.
1: Memang. Kadobok dong itu memang sudah jarang ditemukan. Seperti taripang juga itu sudah jarang juga taripang.
0: Iya. Itu iya, saya kalau, ingat kadobok dong kalau bulan puasa sama Jepa Tawaro. Kalau pagi-pagi mau berangkat sekolah. Begitu dibikinkan sama nenek.
1: Enak-enak memang. Tapi kalau Jepa Tawaro itu nanti panas-panas baru enak.
0: Iya, panas-panas. Baru dua variannya gitu. Varian gula merah sama garam.
1: Iya. Tapi lebih enak kalau gula merah.
0: Iya.
1: Aduh enak kan kalau hangat dimakan itu masalah. Nyaman napaha.
0: Aduh, saya kalau ingat sekali tuh kue, tapi tidak ada mi kuliah di Makassar penjual begitu.
1: Ai, jarang mi. Jarang mi. Mungkin itu kalau bulan puasa di Mapanyuki itu kan terlalu banyak juga kuliner di situ.
0: Iya.
1: Tapi bulan puasa pi.
0: Oh iya.
1: Yang di Mapanyuki itu.
0: Betul di Mapanyuki iya, banyak penjual kue di situ.
1: Iya kalau bulan puasa, mau sepanjang jalan Mapanyuki itu.
0: Oke Bunda, lagunya sih yang mana kita nih pilih? Tapukana dari Wantompo, Pasar Riangin, Andira Ardate, kemudian Amulu Ripangela, Sukumi Pangengku, Tajen Yudani, Angai Taningai, Anak Dara Risangeso, Bungung Matiri dari Rola Batara.
1: Iwan Tompo.
0: Oke, Tapukana. Oke, Bunda ditunggu lagunya.
1: Iya, terima kasih dan ditugaski sehat-sehat kita lalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Permisi napa deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya masih ingin bergabung sahabat budaya, kami tunggu di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya. Sirina Pace
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Amboruse.
0: Chess. Dari
2: Ashar di Bone, Mbo.
0: Ashar di Bone. Gimana kabarnya Bone sore hari ini? Hujan kah?
2: Alhamdulillah, mapella.
0: Namanya bulan Muharram.
2: Tuh, Makassar.
0: Iya, namanya bulan Muharram toh, panas.
2: Iya, bulan panas.
0: Tapi memang cuacanya panas tahu. Iya, kalau siapa namanya lagi nih?
2: Ashar. Jangan kelupa, Mbo.
0: Iya, tidak kulupa kalau waktu Ashar ini. waktu Ashar, kebetulan Ashar yang menelpon, jadi langsung kuingat.
2: Apa?
0: Kalau kita, kue apa nih favorit tak? Yang tradisional-tradisional, bukan yang modern.
2: Kalau ya? Kue tradisional yang jarang sudah dijual di sini, bandang-bandang.
0: Bandang, kok bandang macam tuh, ada macamnya. Ada Banda Lojo, Banda Bere, Banda Ngoti.
2: Oh, Bandang Anu, Banda Bere.
0: Banda Bere, iya.
2: Banda Bere, beras ketan.
0: Kalau yang Bandang Anu kan masih banyak, toh yang dari Nagasarinya, apa namanya, orang Jawa.
2: Kalau Bandang Ubi itu.
0: Banda Lojo.
2: Masih banyak dijual di sini.
0: Iya.
2: Banda-banda semua onde-onde yang bulat-bulat itu.
0: Iya, masih banyak.
2: Tapi harus sudah dijual sini kalau ada acara baru kita makan begitu.
0: Kalau kita favorit kue apa nih?
2: Itu yang kedua tuh, yang dua, onde-onde sama banda-bandang, banda-banda ber.
0: Iya. Oke, Pak Lek, ditunggu lagunya, Di.
2: lagu Bugis.
0: Apa judul lagunya? Tajeng Yudaniku Rani Samala, kemudian ada juga Anak Darli Sangeso, Tepaja Usapa, kemudian itu sih, Tepaja Usapa Angela Ricci, Simpung Tatapu Nurdin Takwa.
2: Anak Darli Sangeso.
0: Anak Darli Sangeso, oke. Okay. Iya. Tunggu ya.
2: Oke, okay. Selamat bertugas sembuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, makasih. Baik, selanjutnya kita terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu.
0: Iya, dari?
3: Iya, di Veteran Utara.
0: Veteran Utara.
3: Iya.
0: Anunya dulu tahu, pasportnya masuk. Sirina apa C?
3: Senandung lirik lagu nang pro 4 Ces.
0: Iya, tahu. Mantap, Ces.
3: Iya. Mantap, Ces.
0: Iya, ini mengikut pakai lagunya ini karena penelpon ketiga.
3: Oke, okay. Iya, Mbak.
0: Cerita dulu Mbak tentang kue-kue tradisional ini karena kita kangen dengan kue-kue tradisional ini. Kalau kita kue apa nih yang sudah jarang nampak di Makassar? Nah, mungkin dulu kita ingat zaman-zaman sekolah kah dulu, nah sekarang sudah jarang.
3: Itu onde-onde ubi.
0: Onde-onde ubi di?
3: Iya, yang tengahnya gula merah itu.
0: Oh.
3: Enak
0: tapi
3: itu.
0: Modelnya tapi onde-onde. Jarang.
3: Modelnya onde-onde. Hmm. Dia memang dibuat dari ubi kayu toh.
0: Yeah.
3: Baru di tengahnya dikasih gula merah baru digoreng.
0: Oh,
3: iya. Enak kalau disantap panas-panas, tapi kalau dingin enggak enak.
0: Tapi deh kalau panas kena gula merahnya. Saya pernah begitu
3: toh masih. Ada di bibir.
0: Saya pernah begitu toh makan onde-onde masih panas. Dek, dingin memang di luarnya tapi di dalamnya panas.
3: Nah, cara ngomongnya itu beda-beda.
0: Iya. Itu mie kue yang paling yang kali itu mie kue yang paling pusing ya, Jepang pusing Jepang.
3: Ya, itu memang.
0: Gimana cara ngasih masuk ini gula merah di tengah? Baru tidak hancur.
3: Aduh, Mbok. Iya, apa kabar Mbok? Baik
0: ya? Alhamdulillah sehat-sehat, Ji.
3: Ya, syukur alhamdulillah. Iya.
0: Kita sehat ya, juga, Dek.
3: Iya, alhamdulillah, Mbok, sehat.
0: Hmm, oke, okay, Pak, makasih.
3: Ya, sehat-sehat, Ki, bersama keluarga, Mbok.
0: Amin,
3: lagi ya Rabbal tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Marlina ya, di Veterani. Selanjutnya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siri. Senandung lirik lagu Dapur 4, Ces.
0: Iya, tahu.
4: Lembai.
0: Luar biasa. Nah, lupa, saya nakalah hafal, Mak. Setiap hari na tamu
4: stres. Dihafal karena setiap hari.
0: Nah, kalau Ibu Harsina, kue tradisional apa nih favoritnya?
4: Kalau saya kue favoritku putu mayang.
0: Putu mayang.
4: Yang dari tepung itu.
0: Oh, kan banyak jenisnya putu dia, ada putu cangkir, ada putu mayang, putu ayu.
4: Iya.
0: Putu
4: mayang,
0: putu kelapa,
4: ada tuh putu mayang labe kayu,
0: ada juga putu kepala itu.
4: Kutu,
0: oh kutu itu.
4: kalau itu onde-onde masih ada jadi jual di sini, onde-onde labe kayu.
0: Di mana?
4: Di onde-onde Jawa,
0: di daerah tak?
4: Iya, depan rumah penjual. Onde-onde labe kayu,
0: iya di masih ada.
4: Banyak, masih banyak.
0: Tapi kalau kita,
4: saya di penjual.
0: Apang, penjual apang, Ki?
4: Jual apang,
0: enggak. Oh,
4: yang apang bakar juga biasa aku jual.
0: Ah, adakah? Adakah ada. Apang dibakar?
4: Ada apang kayak surabi tuh satu-satu naik.
0: Oh, beli baru ku tahu.
4: Biasa jual ke kalau pagi.
0: Tidak, kalau yang ku tahu itu apang dikukus, ternyata ada yang dibakar juga.
4: Ada yang dibakar, enak yang dibakar. Kalau yang dibakar,
0: maksudnya dibakar pakai dibakar pakai kayu bakar gitu?
4: Tidak, kayak surabi atau satu-satu naik.
0: Oh, ada memang alat pembakarnya?
4: Ya ada, bisa juga kayak surabi yang mungan bundar kali kasih begitu.
0: Oh, saya kira seru nih.
4: Biasa atau satu-satu aja kupikir.
0: Penasaran nggak sih kalau apang bakar, kalau apang rebus, kukus juga banyak. Banyak di Sudiang, di Pandang.
4: Banyak jadi jual itu, iya di Anua. Apalagi bulan Muharram ini, kalau malam Jumat tuh banyak pesanan.
0: Oh iya. Terus kalau itu yang menangis-menangis kalau malam itu biasa datang Pak Gandeng?
4: Anu itu ya, putu putu menangis. Putu rege.
0: Iya. Itu kalau mendengar nih.
4: Saya putu tongkang. Nasuka yang kena, tidak pakai gula.
0: Iya, nasuka kena aku itu
4: kalau. Masih ada juga semua di sini dijual itu. Putu tongkang.
0: Iya, di kenapa? Putu mayang, kenapa mesti roti. Harus dikasih menangis itu bunyinya, Di?
4: Iya. Putu menangis.
0: Kenapa bukan,
4: putu rege,
0: kenapa bukan pakai menangis, nah. Kenapa bukan pakai mangkuk dipukul-pukul atau kokek-kokek kah atau apa, kenapa? Iya. Itu
4: suaranya dibilang istilahnya putu menangis. Kami nangis biar jangan didengar deh.
0: Oh deh, ya balik mau ngikut mikir lagunya di
4: iya ikut sama di Bunda Sopi.
0: Iya.
4: Iya, makasih, merse, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu dua lagu, Tapu Kanan dari Wan Tompo dan Anak Dara Lesang Ngeso.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
4: Iya dong, keren kan?
3: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
4: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
3: Enggak apa-apa kan.
4: Kalau Marco pengen jadi apa?
5: Apa ya? Astronot.
6: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Sekarang yang mau bergabung silakan di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Pak Asis di Maros.
0: Pak Asis di Maros, gimana kabarnya?
1: Ya, kabar tabun, Pambo.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, yeah. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Apa temanya ini?
0: Judulnya tentang kue tradisional.
1: Oh, maksudnya?
0: Maksudnya? Kue-kue tradisional apa yang paling favorit? Dan
1: oh,
0: sudah langka.
1: Kue tradisional paling favorit kalau saya itu tarakjong sama songkolok bandang. Kalau Ambo apa?
0: Kalau saya itu tadi apa namanya itu? Kadok bodong.
1: Oh, kadok bodong.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, banyak di sini jual. Lagunya?
0: Lagunya kita mau pilih yang mana nih? Ada lagu Makassar, ada lagu Bugis. Ada Muluri Pangela, Hasna Ratu, Paseng Riangin, Andira Ardate, Enal Pentium, Teken Ajurako, Pasampo Siridu dari Nurdin S, Sukumi Pangaingku dari Ami Rama, Tajeni Udaniku dari Rani Samala, Angai Taningai, Udin Leaders, Bungung.
1: Yang itu, Mangai Taningai.
0: Angai Taningai.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak Rusla, lagi yeah. Tugas ke. Sebentar malam siapa yang bertugas?
0: Ya malam nanti malam itu yang bertugas siapa di Kafi kayaknya.
1: Nah, Kafi.
0: Iya.
1: Oh iya. Terima kasih infonya.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang lain silakan di 0811-400-9250. Saya buka telepon biasa nih. Aduh, saya lupa terus buka lain telepon biasa. Boleh bergabung di 0811-400-9250 ya. Oke, kayaknya sudah ada yang bergabung nih. Assalamualaikum. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Lagunya From Paces.
0: Iya, dari siapa?
2: Dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Oke, Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Oke.
2: Iya.
0: Pilihan lagu dulu yang kita mau pilih yang mana nih? Angai Taningai dari Udin. Tadi sudah di request ada Pasampo Siri 2 dari Nurdin S.
2: Pasampo Siri mau.
0: Oh, Pasampo Siri mau. Yeah. Kue tradisional apa nih yang masih banyak atau yang sudah jarang dijumpai di daerah Sopeng nih?
2: Oh ya, apa?
0: Kue tradisional.
2: Kado bodong.
0: Kado bodong sudah kurang. Sudah kurang yeah. Juga di.
2: Iya.
0: Bolu cuke masih banyak di.
2: Oh, bahaya.
0: Pusatnya.
2: Pusatnya. Iya.
0: Pipang ya, pipang.
2: Iya.
0: Pipang.
2: Pipang banyak juga.
0: Oh, banyak juga, masih banyak.
2: Iya.
0: Apalagi di body-body.
2: Iya. Yeah.
0: Body-body.
2: Apa itu? Ciri sekarang, Bu.
0: Tidak didengar, Di. Kalau kita favorita apa nih, kue apa yang paling difavoritkan?
2: Onde-onde.
0: Oke, ditunggu iya. Pak lagunya ya.
2: Terima iya, terima kasih Mbok.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
3: Selamat lirik lagunya Prof. Pace Sambung.
0: Oke, dari Deliwang.
3: Betul.
0: Lagunya apa ini Deliwang? Tadi tunggu dulu. Sudah dua penelpon. Kita penelpon ketiga mungkin di.
3: Iya. Tapi ya.
0: Mengikut di mana nih Pasampo Siri atau lagunya Angai Taningai?
3: Ya itu
0: Mbak. Itu Mbak di Leaders.
3: Iya.
0: Kalau di Liwang, kue apa nih yang paling favorit yang tradisional di Liwang? Bukan yang modern.
3: Kalau kue tradisional itu banyak. Rumah itu kado bodong.
0: Kita tahu juga kado bodong.
3: Kado bodong itu masam kasar itu.
0: Saya kira tidak didapat Miki.
3: Kado bodong itu terbuat dari ubi.
0: Beda tong berarti.
3: Beras ketang.
0: Beda berarti. Beda ki. Beda ki berarti kado bodohnya orang Bugis dengan Makassar.
3: Iya, beda.
0: Iya.
3: Ali Rauni.
0: Kalau kado bodohnya orang Bugis itu dia dari tepung sih sepi digulung-gulung daru isinya di dadar.
3: Kalau di Makassar itu di Palipa,
0: Bu. Oh, di Palipa.
3: Dadar.
0: Oh, seperti dadar.
3: Seperti dadar.
0: Oh, cocok mi berarti.

0: 75 dia 5.
1: Kue mangko.
0: Kue mangko. Jadi yang disebutkan nanti ini harus dibawa semua contohnya nanti, Deliwang.
1: Ya, terus Putri Ayu.
0: Putri Ayu. Deliwang.
1: Yeah.
0: Ini tadi yang kita sebut harus dibawa contohnya dulu ke studio. Kena sebut. Kena sebut semua ya makanannya enak bela.
1: Kalau aku beli kaki ya. Terajung banyak.
0: Woi, terajung apalagi?
1: Terus berapa? 10 kah?
0: Jangan banyak sekali, setengah mati.
1: Onde-onde.
0: Iya.
1: Bomba, bayo panyu.
0: Ini paling tinggi nilainya ini karena rasa bunga.
1: Putu mayang.
0: Iya Pak Lek. Semuanya Mi.
1: Iya semuanya Mi.
0: Yang ambil Mami.
1: Mami bu, 9 Mi.
0: 9 Mi.
1: Iya. Ya oke Pak Ambo, saya ke.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagunya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Jadi memang sekarang banyak kue-kue tradisional yang sudah mulai langka ya. Dan suatu saat mungkin nanti tinggal nama aja. Jadi kalau kita tidak lestarikan dengan cara sering-sering bikin ya, kalau tahu harus diperkenalkan ke anak-anak cucu kita. Supaya oh ini nanti barongko apa onde-onde ini dan sebagainya ya. Banyak cara hal untuk mengajarkan anak-anak kita. Assalamualaikum, Sirena Pace.
2: Sirena Pace.
0: Yey.
2: Senang dari laguna kaum Paces.
0: Iya Ces, mantap. Dari Pak Marsuki.
2: Iya.
0: Kue-kue apa nih yang paling favorit di Lidata ini Pak Ji?
2: Yang favorit?
0: Iya, yang favorit. Yang favorit.
2: Barongko. Curug bayang.
0: Woi, yang lembek-lembek semua lah pilih. Baru yang semuanya di dalam bosra. Kelihatan ini kalau pergi di pengantin pasti duduknya di depan bosra. Kue
2: barongko. Kue mangko. Surabi. Yang hilang itu Surabi, jarang muncul itu.
0: Surabi masih banyak di Baru. Di Pangkep.
2: Tapi kanu tidak ada.
0: Apa?
2: Kue sunting.
0: Apa itu?
2: Kue sunting.
0: Kue sunting yang mana?
2: Tennessee.
0: Tennessee.
2: Kue sunting itu pisang di iris-iris kemudian di kita kayak talang. Ada lagi itu yang sejenisnya yang pakai garam.
0: Ya.
2: Pokoknya banyak. Saya suka kalau kue yang penting gratis.
0: Sama berarti kalau acara makelong ada semua itu jenis kue-kue itu nak bawa.
2: Tapi ada tuh kue yang sebanyak begini. Bisa saya cerita dong ni. Itu pawang. Itu sangat sensitif itu pawang. Itu pawang bukan rasa di Makassar. Ada dua namanya pawang.
0: Pawang.
2: Itu kan pakai alas.
0: Iya.
2: Ini satu waktu kalau itu makan pawak di warung, anunya yang dihitung, dia punya alasnya. Iya kan? Ini orang ini, waktu dia makan tiga, dia tetap alasnya. Di bawah meja. Kenapa selalu tekorin di pawak ini? Satu waktu, kenapa dia menyiap? Jatuh itu tadi, dia tak anu. Kena krim ini, bocor rahasia. Makanya hati-hati kalau jual pawang.
0: Iya. Oke Pak. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat berdaya, kita kasih dulu lagi Kelong. Sudah 4 penelpon tadi ya. Ngai Taningai kita dengarkan dulu. Nanti menyusul lagu kedua Pak Sampo Siri. Selamat kita mendengarkan.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
7: Haduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
4: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa, saling

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara Sirena Pace ya, Senandung Lirik Laguna Pro 4 ya. Assalamualaikum. Sirena Pace.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4
0: ya. Iya, dengan Ibu Dewi di Tagalog. Iya. Bu Dewi, kalau kita mau pilih lagu yang mana nih? Ada lagunya Amulu Ripangela, Asna Ratu, Paseng Riangin, kemudian Matek Kengajurako, kemudian Suku Pangaingku, Amirama.
1: Suku Pangaingku.
0: Suku Pangaingku.
1: Di perempat.
0: Apa artinya itu Suku Mi Pangaingku?
1: Artinya cukali.
0: Apa?
1: Di cintaku pada perempat.
0: Oh begitu. Suku Mi Pangaingku, Masya Allah.
1: Suku Pangaingku di perempat.
0: Iya. Kalau kita termasuk suka kue tradisional apa nih? Di antara sekian banyaknya.
1: Kue tradisional yang saya suka.
0: Banyak kita suka.
1: Ya ada kue benda macam, kue baroko, kue ondonde.
0: Bepandalang semua. Tapi kalau di daerah tak ada nggak kue yang kita ingat dulu masa-masa kecil, tapi sekarang ini sudah jarang dijumpai. Dibuat oleh ya, masyarakat
1: tari-taripan
0: di itu yang
1: dengan kue cucur itu yang ada wejennya.
0: Iya. Oh, cucur
1: tenis istilahnya,
0: bukan cucur bayau di cucur tenis.
1: Bukan cucur tenis, jarang sekali ini, baru itu enak sekali.
0: Oh, anu mungkin di biasa yang bikin begitu orang-orang tertentu, jadi ada mungkin, atau mungkin resepnya juga tidak terlalu tersebar. Jadi kalau barongko kan memang selalu menjadi andalan,
1: makanan favorit.
0: Iya, favorit. Jadi ada acara-acara pesta, acara syukuran, apa pokoknya semuanya ada barongko.
1: Kalau itu kue cucur teh ini kulihat sekarang kalau ada orang meninggal, ada kan di sini hilang sekian harinya toh.
0: Iya, pasti.
1: Baru ada kulihat di situ.
0: Oh,
1: sama lapa-lapa.
0: Kue khusus untuk acara kematian berarti di.
1: Iya, cucur teh ini kan kita bersedih, jadi dikasih ke cucur supaya teknik.
0: Oh, supaya manis.
1: Supaya masih manis-manis ke bedeng kehidupan ya. Ke depan katanya.
0: Iya. Oke, baik. Ditunggu lagunya ya, Ibu Dewi.
1: Terima kasih banyak. Sehat selalu, rukun bersama keluarga, sukses selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bergabung sahabat budaya, kami masih nantikan di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, Sirena Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke, dengan siapa?
2: Dari Mariana.
0: Siapa?
2: Dari Bunda Mariana.
0: Mariana di Pangkep ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, lipi di lagu yang mana nih?
2: Iya.
0: Tajeng Udani, Bungu Mat Tiri, Tepaja Usapa.
2: Penting lagu Bugis.
0: Yang mana? Tepaja Usapa. Iya. Pilih yang mana? Yang mana nih? Tepaja Usapa, kemudian Raga, kemudian Tajeng Udani, Matek Kengajurako.
2: Itu sudah.
0: Yang mana sudah?
2: Iya, lagu
0: Bugis
2: saja.
0: Oke, balik. Tepaja Usapa, di.
2: Iya.
0: Oke, sudah. Makasih. Kue apa yang paling favorit tak, Bunda Maria?
2: Pertama, barongko.
0: Ya.
2: Kado bodong.
0: Kado bodong.
2: Putih cangkir.
0: Iya.
2: Itu aja. Onde-onde juga.
0: Onde-onde.
2: Banyak.
0: Pokoknya yang pokoknya serba-serba tepung.
2: Iya. Ya, sudah dulu ya.
0: Iya, makasih.
2: Selamat menjalankan tugas ya. Semoga sehat selalu dengan keluarga.
0: Amin.
2: Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Cik.
0: Wih, Pace. Ulang ya.
1: Senandung lirik lagunya From Pace.
0: Iya, Ibu Niar. Gimana? Kue-kue apa nih? Kue apa yang paling favorit dulu nih?
1: Dulu sampai sekarang saya suka sungkul bandang.
0: Yang mana dibilang sungkul?
1: Yang ubi itu.
0: Oh, yang warna kuning.
1: Baru cok hijau pakai anu, pakai kelapa.
0: Iya.
1: Ya, ndak di dalamnya pisang.
0: Betul.
1: Nyaman paling panas-panas. Rende.
0: Tapi enak
1: kalau tiap hari ada di pasar Karwisi.
0: Oh. Tapi di bung.
1: Jadi kalau mau pikir beli sore-sore teh minum ki sama teh nyaman.
0: Iya.
1: Kalau itu tadi nah bilang Ibu Dewi, cucur teh nih anu mungkin itu di apam kalau ada orang meninggal di.
0: Oh,
1: apam mungkin karena kalau cucur itu dua macam di cucur bayau sama cucur madingki.
0: Madingki.
1: Ya ada yang coklat ambo tuh baru bergerigi sampingnya, baru di minyak. Tapi dia dari beras ketan sama gula merah, dilarutkan. Baru dikasihnya di minyak panas. Anu mie bergerigi itu sampingnya deh kayak apa itu kendaraannya manusia planet kan.
0: Anu peluk-peluk itu apa
1: bisnya kalau orang Makassar lan cucu rumah itu suka dipakai kalau orang matolak bala masuk rumah. Tapi kalau itu yang bilang tadi cucur teh memang dulu dijual tapi pada umumnya ada pura meninggal toh, misalnya hari-harinya baru dibuat yang putih itu, mbak baru digunting-gunting sampingnya baru dimakan sama gula merah.
0: Kalau cucur bayau kan itu manis sekali di warna kuning.
1: Nah kalau cucur bayau itu yang memang dikukus telur. Yang bahannya memang dari telur ji, telur bebek kuningnya ji lagi baru dikasih kenari di tengahnya, memang dia dikukusnya di atas gula pasir yang dilarut air gula. Itu ide dikasih tahu gue cara bikin setengku.
0: Iya. Deliwang paling sesa nanti kebanyakan sekali yang sebut.
1: Apa itu?
0: Deliwang.
1: Nah, itu. Memang kalau kue semua disuka, paling kue dari Sulawesi Selatan. Cuman kan ada namanya itu paling disuka. Kalau misalnya banyak kue baru ada itu yang disuka. Pas itu di luar diambil tombok.
0: Iya, kalau saya kalau pergi di pesta paling kusuka itu.
1: Apa?
0: Kata risalah.
1: Win, nangan tong itu mbak.
0: Jangan
1: salah.
0: Soko jujur.
1: Enak cara bikinnya.
0: Oh, ribet kini.
1: Sesak ya orang bikin. Kalau yang ahlinya tong itu nah gampang kan. Iya. Kalau saya jujur enggak pernah bikin mbak.
0: Tapi biasa gimana? Biasa gimana?
1: Tentu nih. Apa yang tidak disaji kalau ada pengantin nah Bugis Makassar deh.
0: Pasti ada kata
1: keluar semua nih.
0: Isi si bosara semua ini cucur bayau kata risa.
1: Pokoknya kalau dekat-dekat itu bosan di depan tah.
0: Sama sanggara Belanda.
1: Itu kalau itu gampang sekali jambo itu itu setiap lagi mau bikin ja itu ya kalau sanggara Belanda. Baru buku. Tapi memang yang tidak pernah saya bikin itu tadi yang kita bilang kata Rizal. Belum pernah praktek mbok. Tidak sempat belajar sama almarhumah mama.
0: Iya.
1: Pergi nih.
0: Praktek begitu dulu ya. Nanti saya pergi coba.
1: Itu nanti kita suka sanggara Belanda mbok.
0: Iya, andalan
1: nih. Oh, tapi saya itu mbok sanggara Belandaku yang original yang banyak di HP itu kan nah modifikasi Allah lu kuliah.
0: Iya, enggak pakai kami kok telur apa di?
1: Kita pakai telur sih, tapi waktu digoreng disapu ke telur tuh.
0: Ada kacangnya juga. Kacang
1: telur. Iya, memang dia itu pakai kacang dan
0: air
1: gula. Oh. Kalau yang praktis nah larutkan ki, tapi kalau yang aslinya itu memang dikasih bermalam ki yang bawa gula halus tuh.
0: Iya.
1: Jadi kalau pagi mau disajikan mencair itu gulanya.
0: Baik.
1: Tapi kalau untuk jualan juga biasa masak jadi gula pasir jadi ini larut nih tuh airnya disiramkan ki agak kental-kental nggak terlalu banyak airnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang originalnya itu memang orang dulu kalau untuk besok dia bikin memang nih baru gula halus ditaburi gula halus banyak-banyak. Nanti ditutup nih pagi itu mencair itu gula. Okay. Akhirnya menjadi karamel nih.
0: Iya. Oke. Okay. Gitu.
1: Makasih. Ya, makasih mbok.
0: Iya.
1: Ya, nanti ku bikinkan ki.
0: Wah.
1: Bah, betulan kan insyaallah.
3: Kalau yeah. ada orderan kuku bawakan ke juga.
0: Siap.
3: Kasih lebih untuk Ambo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak sekali ya kalau kita bicara tentang kue-kue tradisional. Itu memang kayaknya kalau mau dibahas itu tidak sampai cukup, tidak cukup hanya di acara Beribasa. Acara apa namanya? Sirina Pace. Harus dibawa juga di acara Beribasa, dibawa ke acara Kilontarung sampai nanti ada dibawa Contona. Baru selesai. Kalau dicerita ji tidak dipaham, mungkin nanti dipaham kalau sudah ditahu rasanya. Baik sobat budaya, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Lagu Napro 4 Jazz ya. Karena belum ada yang bergabung, langsung saja kita putarkan dulu lagunya. Ada dua lagu yang akan saya hadirkan ini sobat budaya. Lagunya Amirama, Sukumi Pangaingku.

0: Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Mozaik Budaya.
3: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
4: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik Sobat Budaya, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz ya. Jadi masih ada dua penelpon terakhir bisa kita buka di sesi terakhir kebersamaan kita di acara Sirina Pace ya. Jadi banyak kue-kue tradisional yang tentunya saat sekarang ini mulai banyak langka ya, jarang dijumpai dan dibuat oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira yang Sobat Budaya, makanan apalagi ya tradisional yang tentunya sudah jarang dijumpai di tempat tinggal Anda, dan mungkin ada makanan-makanan khas unik, kue-kue tradisional yang unik di tempat tinggal Anda, boleh cerita di 0811 400 9250.

0: Baik, sahabat budaya, satu penelpon terakhir kayaknya nih ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Sirena Pace.
1: Sirena Pace.
0: Senandung lirik lagu.
1: Senandung lirik lagu yang perompak ya.
0: Dengan siapa?
1: Bu Wanti.
0: Ibu Wanti, di mana?
1: Ya, di Petarani.
0: Ibu Wanti, di Petarani. Ibu Wanti, ya. Pilih lagu dulu, Ibu Wanti.
1: Ya. Lagunya apa?
0: Kita pilih yang mana nih, Boleh Makam Aku Tarima, kemudian ya. Simpung Tatapu, Bungu Matiri, Tajeng Udani, Mata Ke Ngajurako.
1: Yang pertama saja.
0: Yang Boleh Makam Aku Tarima, ya, Demi ya, Tastani. Ya. Oke, boleh tahu ya. Kue tradisional yang paling kita gemari apa nih?
1: Putu cangkir.
0: Ya. Ibu siapa tadi di Petarani?
1: Wanti.
0: Oke, baru ku dengar ini suara tadi.
1: Sudah dua kali.
0: Oh, alhamdulillah.
1: kalau sama Pak Ambo.
0: Oh, iya.
1: Iya, waktunya masih ada tuh anak magang.
0: Oh, iya, cocok Wanti. Terima kasih. Ye, salam. Iya. Terima kasih Bu Wanti sudah bergabung.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, Ibu Wanti tadi menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di acara Sirik Napaces, Senandung Lirik Laguna Pro Ambaces. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga cerita-cerita tentang kue-kue tradisional ini semakin membuat kita bangga dengan kuliner yang kita miliki di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Banyak kue-kue tradisional yang tentunya banyak masih tetap bertahan sampai saat sekarang ini, meskipun di tengah banyaknya kue-kue modern. Dan tentunya yang paling penting adalah kita sama-sama menjaga supaya jangan sampai hanya tinggal nama aja, dengan cara tentunya sering bikin di rumah, perkenalkan ke anak-anak kita. Dan tentunya kue-kue tradisional menjadi kue yang memiliki filosofi tersendiri ya bagi masyarakat Bugis dan Makassar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Napro 4. Sahabat budaya, pacu jalur adalah tradisi perlombaan perahu yang berasal dari Kabupaten Kuantai Siangi, Riau. Kata pacu berarti lomba, sedangkan jalur merujuk pada perahu panjang khas masyarakat setempat yang bisa mencapai panjang 25-40 meter dan diisi oleh puluhan orang pendayung. Tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-17 dan awalnya digelar untuk memperingati hari besar Islam maupun acara adat. Kini pacu jalur menjadi salah satu festival budaya terbesar di Riau yang dilakukan setiap bulan Agustus untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan perahu-perahu jalur yang dihias indah berlaga di Sungai Kuantan. Selain sebagai ajang olahraga tradisional, pacu jalur juga menjadi simbol persatuan, kekompakan, dan identitas budaya masyarakat Kuantan Singingi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

10K atau 100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen.

dengan artis seperti Doja Cat, olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rompang dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama saya Ruslan hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Sebentar kami hadirkan dulu salah satu paket feature terkait dengan Villa Yuliana yang ada di Kabupaten Sopeng. Tetap bersama kami di Rompang FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: sih, pandemi sih
1: nggak
0: ada. Dalam satu minggu itu kurang sih, kurang pengunjung sih selama pandemi ya, selama pandemi.
2: Kalau pengunjung lokal itu jarang, tidak setiap harinya lah begitu ada pengunjung lokal.
3: Kami baru saja melakukan perjalanan ke Kabupaten Sopeng. Memang untuk memasuki wilayah ini, dari Kota Makassar terdapat beberapa jalur yang dapat dilewati, yaitu melalui jarak terdekat Buluk Dua, melalui Kabupaten Maros Camba, atau melalui jarak terjauh, yaitu Kota Parepare. Wilayah ini di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru, dan di sebelah barat dan utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Sedangkan untuk wilayah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Lilir Riaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Dengan beberapa pertimbangan oleh tim, maka kami memilih melalui Jalan Camba, Kabupaten Maros. Alhamdulillah, selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Singkat cerita, kita sampai di Kabupaten Sopeng. Setelah makan siang dan istirahat sejenak, kami langsung berdharma wisata tentunya untuk menikmati keindahan Kabupaten Sopeng dan melihat-lihat lokasi spot wisata di Kota Kalong ini. Saat berkunjung ke pusat Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, bangunan unik dengan warna mencolok ini pastinya menyita mata Anda. Bangunan di atas bukit yang paling tinggi tersebut bernama Villa Yuliana, landmark Kabupaten Sopeng dan merupakan peninggalan bangsa kolonial. Di balik keunikan arsitektur Eropa bercampur Bugis, bangunan tersebut menyimpan sejarah panjang yang membalut Kota Kalong ini. Villa tersebut dibangun bangsa kolonial mulai tahun 1905. Selesai dan diresmikan setahun setelahnya, yakni tahun 1906. Pada saat itu, bertepatan dengan kelahiran Putri Yuliana, anak yang ditunggu-tunggu dari Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Masih penasaran dengan keberadaan Villa Yuliana ini yang sangat cantik untuk dijadikan spot foto dan menarik dikunjungi. Tapi kami melihat tidak ada sama sekali pengunjung yang datang selain kami, tim RRI Makassar. Bahkan penduduk lokal pun tidak terlihat sama sekali untuk menikmati keindahan Villa Yuliana walaupun hanya sekedar foto ataupun bersantai. Lalu kami disambut oleh pengelola dan adik-adik Dara dan Daeng Pendidikan Kabupaten Sopeng yang tentunya memiliki semangat untuk memperkenalkan Villa Yuliana ini. Hampir 2 tahun sektor wisata terdampak akibat virus COVID-19 yang harus mengikuti protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung wisatawan ke Sulawesi Selatan. Ini sangat berimbas pada Villa Yuliana karena tidak ada pengunjung yang datang ke museum ini. Berbeda sebelum corona melanda villa ini, cukup ramai dikunjungi.
2: Nama saya Sudianto. Sekarang saya sebagai Kepala Seksi Museum dan Purbakala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah jelas kalau masalah pengunjung dan segi itunya, kalau sebelum pandemi itu ya jelas lebih banyaklah dibanding setelah pandemi ini.
3: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan secara berkala di sejumlah daerah di Indonesia bergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Sulawesi Selatan masuk tahap level situasi 2. Berarti situasi di mana insiden komunitas rendah dan Kabupaten Sopeng termasuk memasuki daerah zona hijau. Apa yang menjadi kendala sehingga Villa Yuliana ini tidak diminati oleh masyarakat lokal? Setidaknya untuk bersantai ataupun menikmati setiap sudut Villa Yuliana untuk berfoto dan dijadikan story di media sosial.
2: Kalau saya sebenarnya secara pribadi, Bu, untuk hal itu kita memang masih kurang dalam hal promosi.
1: Promosi.
2: Itu ya, promosi. Jadi promosi untuk ke semua tempat lah, bahkan ke maksudnya lingkup lokal saja kita masih kurang promosi juga sebenarnya. Terlihatkan dari kurangnya minat dari masyarakat lokal untuk berkunjung ke Villa Yuliana ini. Bahkan kalau obrolan-obrolan di luar itu kami biasa mendengar bahwa mereka bahkan tidak tahu, oh ternyata Villa Yuliana sudah jadi museum gitu. Artinya kita memang kurang promosi lah ke mereka.
3: Ini menjadi sebuah motivasi untuk masyarakat lokal Kabupaten Sopeng untuk menarik pengunjung dari luar. Bahkan, anak-anak daerah dari Kabupaten Sopeng yang sudah berhasil bahkan merantau ke daerah lain juga harus memperkenalkan Villa Yuliana sebagai ikon Kabupaten Sopeng.
4: Saya Samsul Darmawan, akrab di sapa Darmawan, lahir dan besar di Kabupaten Sopeng. Saat ini saya berdomisili di Manokwari, salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Sopeng, yaitu Museum Villa Yuliana, yang tidak hanya sebatas tempat menarik dan indah untuk dikunjungi, namun juga merupakan tempat yang mengandung nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan sejarah. Villa Yuliana ya juga merupakan peninggalan Belanda yang hanya ada dua di dunia, yang satu ada di Belanda dan yang satu di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Sebagai peningkatan pariwisata tentulah dibutuhkan yang namanya promosi, di mana promosi menurut Nicholas dalam bukunya Swasta dan Irawan tahun 2008, promosi yaitu arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan menurut Ciptono 2015, promosi adalah elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya informasi yang membujuk dan mengingatkan kembali kepada konsumen akan merek dan produk perusahaan. Maka dari pengertian promosi tersebut, saya sendiri berpendapat dan memberi saran serta masukan kepada pemerintah setempat agar mengelola museum tersebut sedemikian dan sekreatif mungkin mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari penggunaan digitalisasi, perawatan secara berkala, serta mengaplikasikan budaya si peketau yang ada di Sopeng. Dalam artian masyarakat Sopeng itu sendiri mengedepankan keramahan kepada setiap wisatawan yang datang dan berkunjung di museum tersebut. Terakhir, tidak lupa dengan mempertahankan originalitas museum itu sendiri.
3: Budaya Sipakatau yaitu saling menghormati sesama manusia. Masyarakat Kabupaten Sopeng sangat memegang falsafah ini. Dan kami pun merasakan keramahan itu dari masyarakat Kabupaten Sopeng. Setelah kami berkeliling melihat-lihat dan berfoto di setiap sudut Villa Yuliana, terlihat antusias dari Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng 2021 sekaligus dara intelijensia tahun 2021 untuk berpartisipasi mempromosikan daerahnya.
5: Saya Haura Mulia Mesya sebagai anak dara Kabupaten Sopeng tahun 2021 sekaligus sebagai dara pendidikan intelijensia Sulawesi Selatan tahun 2021. Nah, menurut saya terhadap Villa Yuliana ini agar bagaimana eksistensinya terus berkembang mengikuti zaman ini adalah tentunya melakukan promosi-promosi khususnya di media sosial, karena tidak menutup kemungkinan sekarang banyak pengguna media sosial di Indonesia itu semakin meningkat. Karena itu saya sebagai generasi muda dan dengan teman-teman saya juga ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk ikut mempromosikan cagar budaya ini agar bagaimana dikenal oleh masyarakat luas dan juga bahkan turis-turis asing juga bisa dapat mengenal Villa Yuliana ini.
3: Villa Yuliana Yuliana adalah bukti akulturasi kebudayaan pada rancangan bangunan masa kolonial. Terlihat pada beberapa bangunan tua di Sulawesi Selatan, salah satunya di kota Kalong, Watan Sopeng. Konon, villa itu dinamakan Villa Yuliana karena dibangun khusus untuk menyambut kedatangan Putri Yuliana dari Belanda. Meski kunjungan tersebut batal karena kondisi keamanan di beberapa daerah di Indonesia waktu itu, termasuk Sulawesi Selatan, sedang tidak stabil. Villa Yuliana merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina beberapa saat setelah kelahiran putrinya Yuliana sebagai simbol penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Sopeng kepada pemerintah Hindia Belanda, yang juga pernah digunakan sebagai kediaman resmi kontrolir Sopeng pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
1: Dr. Karim, MPD, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Cara yang kami lakukan, salah satunya seperti yang sekarang ini, jadi bukan hanya RRI Net ini yang datang, kami juga sudah promosi melalui majalah pesawat terbang, juga anak muda kita yang mau melakukan prawedding, ya juga melakukan prawedding di sini, dan kita tidak mau biaya untuk itu, dan itu langsung di anak-anak kita menguploadnya di Facebook, di media sosial, dan itu akan tersebar luas. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan setelah pasca COVID ini kembali pengunjung lebih banyak dari sebelumnya. Karena kan pasca COVID berlangsung ini pasti pengunjung berkurang, baik pengunjung umum maupun pengunjung anak sekolah. Sebelum pandemi banyak, dan mudah-mudahan pasca pandemi ini, kalau memang pandemi ini berlalu, mudah-mudahan anak sekolah juga kembali berkunjung, sehingga nanti Villa Yuliana ini bisa dimanfaatkan sebagai edukasi yang sekaligus juga berwisata, dan juga tamu-tamu luar bisa juga datang. Dan saya kira Villa Yuliana ini adalah salah satu ikon sejarah, keberadaannya menunjukkan bahwa memang Villa Yuliana ini Belanda pernah ada di sini gitu ya. Apalagi Villa Yuliana ini tidak sembarang tempatnya, dia berdekatan dengan rumah Dinas Bupati.
3: Saat ini, villa yang telah seabad lebih menanti kehadiran Putri Yuliana berubah fungsi menjadi Museum Latem Makmala Kabupaten Sopeng. Berbagai koleksi prasejarah juga bisa ditemukan di tempat itu, seperti fosil gading gajah yang ditemukan di Kecamatan Lili Rilau pada tahun 1993. Juga ada fosil tengkorak dan taring babi rusa raksasa, fosil tulang kerangka, fosil gigi kerbau hutan, fosil manusia dari zaman Homo erectus. Manusia purba tersebut berjenis pikung kubah Sanguran Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga Homo florentiensis Leang Bua Flores yang berumur 18.000 tahun. Kura-kura raksasa, kapak genggam, dan masih banyak lagi selain fosil dan artefak. Di dalam Villa Yuliana terdapat banyak foto yang dipajang pada dinding, seperti foto jembatan gantung Macanre, foto kepala daerah Amin Daeng Situru yang disimpan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1933 hingga 1935. Serta foto Dongiri, tema tipa salah satu falsafah hidup orang Sopeng.
1: Harapan kita Villa Yuliana ini ke depan bukan hanya di seperti ini, tetapi terus kita pelihara, dan tanpa mengubah bentuk, tanpa mengubah bentuk aslinya, baik dari segi warna. Karena ini beberapa peneliti datang, ini memang barang langka, karena ada bangunan ini adalah kombinasi antara arsitektur Eropa dan arsitektur Bugis, sehingga itu akan dipertahankan. Kemudian harapan kita ke depan bukan hanya nanti pemerintah kabupaten, tetapi mungkin Balai Cagar Budaya juga bisa masuk untuk memberi kontribusi ke pemeliharaan villa ini. Dan villa ini nanti iya tetap dijadikan sebagai tempat untuk belajar sejarah, tempat untuk belajar purbakala, dan menjadi juga salah satu bagian untuk penelitian tentang kepurbakalaan yang ada di sekitar Sopeng ini.
6: Ayo ke Sopeng.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya masih bersama di 92,5 FM Rompang Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan kami sampaikan kepada sahabat budaya bahwa untuk hari ini azan maghrib jatuh tepat pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas.
3: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alladhi khalaqal insana wa sa'iral makhluqat, alladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini bagaikan potongan hari atau potongan malam yang terus akan berganti. Demikian pula usia kita, pada akhirnya kita akan menemui yang namanya ajal. Ajal ini dia akan datang mengambil semua cita-cita kita, memangkas semua keinginan-keinginan kita, sehingga kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang kematian, maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Saking rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu ajal kita, maka tak ada seorang pun manusia yang ada di permukaan bumi ini yang mengetahui kapan ia meninggal, dalam keadaan apa ia meninggal, dan di mana dia akan meninggal. Dan kalau misalkan dia meninggal, bukan selesai persoalan dalam hidupnya. Perbedaan antara manusia dengan binatang, kalau binatang selesai mati, selesai perkara. Tetapi ketika kita manusia wafat, maka bukan selesai perkara. Setiap perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengoptimalkan waktu kita, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin, sebab kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, di mana kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan wafat, dalam keadaan apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, ataukah dalam keadaan bermaksiat, atau dalam keadaan banyak membawa dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pergerakan kita Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ketika kita melangkah ke sini, Allah mengetahui. Ketika kita melakukan ini, Allah Maha Basir, Allah Maha melihat. Kemanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi dalam kehidupan kita 24 jam. Meskipun kita masuk ke dalam lubang yang sangat gelap, yang tidak bisa dideteksi oleh alat canggih pun, tapi Allah mengetahui keberadaan kita di dalam. Bahkan semut berjalan di atas batu pun, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Bahkan di atas batu yang hitam pun, Allah Maha Basir, Allah Maha melihat. Maka berhati-hatilah dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Kita pasti akan diwafatkan oleh Allah dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menteri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gubernur akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPR, wali kota, RT dan kepala rumah tangga, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia kita hanya 63 tahun, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak menunda taubat kita? Lantas kenapa kita tidak melakukan amal kebaikan? Justru kita melakukan kejahatan dan menyakiti orang lain dan menzalimi orang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasannya setiap perbuatanmu yang engkau lakukan, engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika engkau membunuh pun, engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam menjalankan hidup kita. Usia kita hanya 63 tahun. Selebihnya adalah bonus. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat, maka bersiap-siaplah menyesal seumur hidup
Bahkan ketika kita menyesal dan menangis dan meneteskan air mata darah, maka sedikit pun tidak akan menggoyahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, menyadari setiap perbuatan kita bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di hari yang penuh dengan mubarak ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menata hidup kita agar hidup kita lebih bermanfaat dan bermakna bagi diri kita dan keluarga kita serta untuk orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Nusantara Malam Pro 4 Makassar. Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sebentar di jam 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan bersama Anda di program acara Apresiasi Budaya, kaitannya dengan apresiasi budaya lokal dengan kaitannya pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang. Dan sebentar kami akan hadirkan hingga nanti di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sobat Bedayat, pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan kabar Naprumpat. Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Dengko Aselalo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung. Suara alu atau kayu penumbuk dan menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontara yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dan dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone pada sang pencipta. Dan acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
2: Emang iya? Namanya apa?
1: Manusia baik.
2: Oh, oke deh. Mau download film ah?
1: Kalau aku mau transaksi dulu.
2: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
1: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
2: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
1: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
2: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
1: Jadi, gimana dong? Wah!
2: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program acara obrolan apresiasi budaya lokal. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang muda berintegritas dan anti narkoba. Tentu ini adalah obrolan untuk masa depan anak muda. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan bisa mengambil beberapa hal yang terkait dengan obrolan seputaran narkoba ini sendiri. Dan tentunya pada malam hari ini kita bersama narasumber bersama dengan Ibu Mutahara Nemim Kaharudin, SSM HUM, salah satu akademisi dan dosen sastra daerah Fakultas Ilmu Budaya UNHAS. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Pak.
1: Iya, tapi saya manggilnya Kak siapa ini? Mutahara ya atau Nemim?
2: Kalau saya biasa dipanggil Ibu Mute di kampus.
1: Oh, Ibu Mute. Oke. Okay. Nah, mungkin kita bahas-bahas dulu tentang bagaimana melihat terkait dengan tema kita ini. Kalau mau berbicara tentang tema kita hari ini, muda kemudian berintegritas anti narkoba, sebenarnya apa sih hubungan eratnya antara menjaga integritas diri dengan membentengi diri dari jeratan narkoba? Mungkin ada sedikit pengantar dari Kak Mute, silakan.
2: Ya baik, saya panggilnya apa nih, Karusan atau Karusan nih?
1: Ya, Karusan aja supaya lebih.
2: Karusan aja kali ya.
1: Ya, silakan.
2: Ya, jadi kita memahami bahwa generasi muda ini adalah generasi pendatang, ya, generasi masa depan kita. Jadi kita ini akan digantikan oleh generasi muda yang saat ini masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap mencari jati diri. Dan kita memahami bahwa di usia muda ini semangatnya itu sangat luar biasa. Pola pikirnya juga masih terus mencari jati diri, dan kreativitasnya juga itu sangat luar biasa. Dan di usia muda ini kita sebenarnya sedang menyusun mimpi-mimpi besar. Namun hal yang sulit sebenarnya dihadapi oleh generasi muda, bagaimana ia harus berusaha membentengi diri dengan hal-hal yang mungkin ya di luar sana dianggap sebagai tren, mungkin di luar sana dianggap sebagai hal yang keren, agar mereka tidak terkucilkan oleh grup-grup mereka atau komunitas-komunitas mereka. Jadi menjadi muda itu bukan soal gaya atau kebebasan. Ya, jadi biasanya anak-anak muda itu mereka sedang mencari jati diri. Ya, mereka sedang memilah-milah yang mana sih jalan hidup yang menurut mereka bagus. Tetapi di sisi lain mereka juga mulai senang berkelompok, mulai senang untuk berteman. Dan yang menjadi hal yang parah itu ketika mereka tidak bisa memilih teman yang baik untuk kehidupan mereka di akan datang, seperti itu. Nah, jadi yang mau menjadi problem, salah satu hal yang sering kita dengar dari dulu sampai sekarang itu narkoba, ya. Dan ini dianggap sebagai ikut-ikutan yang mungkin awalnya cuma coba-coba, kemudian mereka akhirnya ketagihan dan susah untuk lepas dari hal tersebut. Nah, ini yang penting, bagaimana cara generasi kita ini untuk say no to drugs dan memiliki benteng yang kuat agar tidak terpengaruh, seperti itu.
1: Iya, Kak Mute, ada anggapan nih kalau pemberani itu adalah mereka yang berani coba segala hal, ya, termasuk narkoba ini. Nah, bagaimana sih Kak Mute, bagaimana caranya supaya bisa mengubah pola pikir ini ke anak-anak muda supaya dia merasa bahwa justru menolak narkoba itu adalah bentuk keberanian dan integritas yang baik. Iya.
2: Betul, ya. Jadi kita kaitkan misalnya di Bugis Makassar. Jadi Makassar sendiri itu ada papasan yang mengatakan tutuki malepa-lepa, mak biseng rate bonto, talangki saklang, nasak toki alumbukbu. Ya, jadi hati-hati naik sampan, naik perahu di atas daratan. Jangan sampai kamu tenggelam sehingga dirimu tersedak debu. Jadi mungkin secara secara maknanya itu hanya seperti itu, tapi ada makna yang lain. Jadi kita perlu berhati-hati ya dalam kehidupan ini, termasuk dalam memilih lingkungan. Mengapa? Karena jangan sampai kita malah tenggelam. Ini dikatakan nana sakoki alumbu bu ya, jangan sampai kamu tersedak debu. Jadi maknanya mungkin bukan debu di situ, tetapi jangan sampai kita malah tersandung kasus ya, melanggar norma agama, norma sosial dan juga norma hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi bagaimana sebenarnya generasi muda menganggap, ya ini kembali lagi ke mindset, bagaimana kita menganggap bahwa mencoba-coba yang seperti apa dulu, Kalau misalnya kita mencoba, oh saya tidak bisa mendesain awalnya, mendesain digital ya, berbicara tentang digitalisasi, tapi saya mau mencoba, jadi saya ingin belajar mendesain. Nah itu kan coba-coba yang bagus ya, tetapi kita harus memahami juga coba-coba yang tidak bagus itu yang seperti apa. Nah itu yang perlu dihindari, seperti itu.
1: Iya, jadi memang hal yang paling penting itu tadi justru membuat persepsi ya di dalam diri kita bahwa yang lebih baik yang harusnya kita coba, jangan mencoba sesuatu hal yang tidak baik. Nah kemudian menarik juga ini terkait dengan narkoba ini kan seringkali merusak masa depan seseorang hanya dalam hitungan sekejap. Nah dari kacamata akademisi nih Kak Mute, dan tentu dalam sisi budaya ya, karena mungkin Kak Mute ini mengajar di bidang kebudayaan juga ya, bagian dari integritas diri mana nih yang biasanya pertama kali runtuh dari sisi budayanya saat seseorang mulai mencoba-coba ini narkoba?
2: Salah satunya itu ketika dia sudah sebenarnya integritas itu salah satunya adalah ketika kita berani melakukan yang benar. Dan ketika kita mencoba narkoba itu berarti kita tidak berani melakukan yang benar. Jadi yang itu dulu yang runtuh. Berarti kita sudah melakukan hal yang tidak benar. Kemudian ya kita tidak bertanggung jawab ya dengan diri kita sendiri, dengan amanah yang diberikan oleh orang tua, dengan amanah yang diberikan misalnya oleh kampus ya sebagai misalnya mahasiswa atau siswa, kita sudah mulai tidak bertanggung jawab. Jadi integritas pertama yang sudah integritas tentang berani itu kemudian luntur, kemudian tentang bertanggung jawab juga sudah mulai luntur. Harusnya ketika dia biasanya kan remaja ya, remaja sampai mungkin usia mau dewasa, ini banyak sekali yang menjangkit, yang mengonsumsi narkoba. Harusnya dia sudah bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, karena memang tidak lagi diawasi lebih ketat. Yang maksudnya beda ya sama dengan anak SD yang mungkin masih terus diawasi oleh orang tua. Ketika dia sudah SMA, dia sudah kuliah, berarti di situ ada amanah ya, atau ada kepercayaan yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Ya, dia diberikan pilihan, dia diberikan kebebasan dalam tanda kutip untuk bergaul dengan siapapun, kemudian masuk ke lingkungan yang mungkin mereka anggap baik ya. Jadi ada kepercayaan di situ. Tetapi ketika kepercayaan dia ketika kepercayaan itu dilanggar, berarti dia sudah tidak bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh orang tuanya, termasuk juga mungkin dari sekolahnya atau dari kampusnya. Nah, yang biasa juga terjadi ketika kita melihat ya berbagai kasus narkoba, ketika seseorang menggunakan narkoba, dia mulai tidak jujur. Dia mulai tidak jujur dengan orang-orang sekitarnya. Atau yang paling parah, karena dia tidak memiliki uang, dia melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri. Itu kan ketidakjujuran. Jadi perlahan-lahan integritas yang dia miliki itu semakin runtuh, semakin berkurang, sehingga dia kehilangan integritas itu dalam dirinya. Seperti itu.
1: Iya. Nah, Kak Mutia, ini kan di era digital sekarang ya, tentu tantangannya sangat besar sekali dan semakin kompleks. Nah, menurut Kak Mutia nih, apa faktor yang terbesar nih yang paling sering membuat integritas seseorang yang remaja itu goyah hingga akhirnya biasa larinya ke hal-hal yang negatif, termasuk lari ke narkoba dan lain sebagainya?
2: Ya ini yang menjadi problem ya, ketika kita melihat media sosial dan kita tidak bijak dengan media sosial. Jadi perlu digarisbawahi bahwa seringkali yang ditampilkan di media sosial itu pasti hal-hal yang menarik, ya, hal yang baik. Yang menjadi problem ketika kita melihat hal-hal yang kita tidak bisa gapai dan orang lain bisa gapai, kemudian kita menjadi insecure. Kalau bahasa anak-anak sekarang ya, katakan insecure.
1: Atau FOMO ya, atau FOMO.
2: Iya, atau FOMO juga. Yeah. Jadi dia mau berada di posisi itu. Kemudian itu dianggap sebagai tekanan bagi sebagian orang ya, itu menjadi tekanan mengapa saya tidak bisa seperti itu. Atau dia sangat bagus sekali ya kehidupannya sedangkan saya tidak. Percaya bahwa setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri, tapi tidak mungkin di-sharekan di media sosial.
1: Yang baik-baik, yang membahagiakan, yang di-share ya.
2: Iya, betul. Yeah. Dan kemudian kita melihat bahwa banyak sekali mungkin terjadi bullying, atau kemudian menurut sebagian generasi kita terlalu banyak tekanan-tekanan misalnya dalam perkuliahan, dalam pertemanan, yang mungkin mereka anggap mereka tidak sanggup melakukan itu. Padahal setiap orang itu punya potensi. Nah, atau bisa saja dia punya problem di rumah ya, dan dia tidak mampu untuk mengutarakan itu kepada orang lain, sehingga akhirnya dia lari ke hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak mengatakan mental health ya. Jadi anak-anak kalau generasi sekarang mengatakan sekarang banyak sekali yang mengalami mental health, dan sebagian orang mungkin bisa terobati dan sebagian lagi malah mengarah kepada hal-hal yang tidak seharusnya, termasuk salah satunya adalah narkoba. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kita harus mengatakan bahwa narkoba itu tidak baik. Ya, narkoba itu harus dihindari, dan itu yang harus ditanamkan oleh anak-anak kita atau generasi saat ini. Adapun dengan kemudahan kita melihat di media sosial atau bagaimana, kita harus bijak. Dan ini yang perlu dipahami juga oleh generasi saat ini, kita harus bijak melihat media sosial, ya. Jangan menelan mentah-mentah apa yang ada di situ. Jadi critical thinking-nya juga harus dipertajam, melihat, oh dia memiliki prestasi seperti ini. Oh saya juga berarti ini hal yang baik, saya bisa termotivasi untuk melakukan hal itu juga. Atau misalnya dengan kemudahan bersosialisasi di media juga, di media sosial kan juga agak berbahaya ya. Awal mula hanya berkenalan, akhirnya memperkenalkan kepada narkoba, kita juga harus berhati-hati dengan siapa kita berbicara, khususnya di dunia maya, karena kan kita tidak bisa melihat langsung bagaimana orangnya, seperti itu.
1: Nah, tadi ini menarik karena dari sisi pergaulan ya, ada istilah peer pressure, artinya tekanan dari teman sebaya ini. Nah, ini kan tentu kadang teman-teman mengajak ke hal-hal yang misalnya ya kurang baik, atau misalnya bahkan yang menjerumuskan ke hal-hal yang baik. Nah, ada nggak kira-kira tips yang paling ampun untuk menolak ajakan teman-teman ini tanpa harus merasa kehilangan lingkaran pertemanan atau dikata-katai nggak asik gitu? Seringkali kan seperti itu ya.
2: Betul-betul. Jadi kadang-kadang yang tidak sesuai atau tidak asyik itu dikatakan kalau kita dulu Cooper ya.
1: Cooper, istilahnya. Kurang pergaulan.
2: Kalau yang tidak tahu Cooper itu kurang pergaulan. Kalau sekarang mungkin ada yang mengatakan dia introvert lah, atau ansos ya, antisosial. Seperti ini, bahwa sebagai manusia ya, khususnya generasi saat ini, kita harus punya prinsip. Di dalam pepatah Bugis mengatakan Pakuarui madecengnya, sapa imadecengnya, pugau imadecengnya, ya deceng to polena. Jadi lakukan yang baik, ya cari yang baik, ya lakukan hal yang baik dan insya Allah yang baik pula akan datang. Nah itu yang harus ditanamkan pada diri kita, bahwa apa yang kita lakukan saat ini di masa muda kita itu akan berimpact nanti di masa akan datang. Ya, taruhlah misalnya dalam segi kesehatan. Ya, kita makan makanan yang sehat saat ini. Kita rajin berolahraga. Nah, mungkin impact-nya belum atau efeknya belum kelihatan saat ini. Tetapi ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau mungkin 30 tahun ke depan, itu memiliki efek yang luar biasa pada tubuh. Nah, begitu pula dengan perbuatan. Ya, ketika kita melakukan hal yang baik, mungkin efeknya belum kelihatan saat ini. Tetapi percayalah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 30 tahun ke depan, itu akan memiliki efek yang baik kepada kita. Jadi apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita dapatkan nantinya, seperti itu. Nah, generasi saat ini harus menanamkan pada dirinya, oh kalau saya harus memikirkan, oh kalau saya melakukan ini apa sih efeknya, atau kalau saya melakukan ini apakah ini hal yang baik atau tidak. Jadi dia perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah kalau saya melakukan hal ini apakah hal baik atau tidak, apakah hal ini akan berefek baik atau tidak untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain yang ada di sekitarnya.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Oke. Nah, ini juga menarik ini karena seringkali itu kan narkoba masuk lewat pintu-pintu pelarian ya. Misalnya bagi mahasiswa mungkin lagi stres kuliah atau orang yang bekerja, banyak kerjaan atau masalah di dalam rumah tangga. Nah, menurut Kak Ute nih, alternatif sehat apa sih yang bisa diambil anak muda untuk mengatasi stres ini tanpa mengorbankan integritas diri mereka ini, Kak?
2: Oke. Baik, saya sebenarnya melihat ya, orang mengatakan selalu FOMO terhadap sesuatu dan itu selalu dianggap negatif.
1: Yeah.
2: Tetapi saya melihat bahwa tidak selamanya FOMO itu adalah hal yang negatif. Taruhlah dulu di zaman-zaman saya, orang jogging itu jarang. Tapi sekarang kalau kita lihat di CFD Unhas, ya setiap hari Ahad, itu banyak sekali orang yang jogging. Saya rasa itu FOMO yang baik. Ya. Jadi ketika kita stres dengan apa yang kita lakukan ya, kita bisa mengarahkan pada hal yang lain seperti berolahraga. Yeah. Nah, itu kan FOMO yang baik ya. Kalau dulu orang jogging hanya memang ya dia mau sehat, tapi sekarang kita lihat oh ternyata banyak orang yang jogging, kita juga ikut jogging. Nah, itu bisa menjadi pelarian yang baik.
1: Yeah.
2: Atau misalnya pelarian yang baik itu adalah dengan menulis. Ya, jadi banyak orang yang mengalami stres, dia akhirnya menulis. Nah, itu kan salah satu bentuk kita menuangkan kekesalan pada diri kita sendiri, dan itu pelarian yang baik, seperti itu. Atau kita melakukan hal-hal yang positif lainnya. Atau apakah kita membuat sebuah karya, ataukah mungkin ya jangan sampai kita sendiri ya, biasanya orang yang stres dia memilih untuk menepi dia sendiri. Kita mencoba mencari teman-teman yang kira-kira dia membawa kita ke hal-hal yang positif. Dan yang paling penting dan yang sering orang lupakan adalah selalu berdoa. Ya, ketika kita punya masalah ya kita harus senantiasa melibatkan Tuhan, ya karena yang memberikan masalah kan Tuhan, dan yang akan masalah kita adalah Tuhan juga, seperti itu.
1: Bahkan Allah memerintahkan untuk kembali kepada-Nya ketika ada masalah ya.
2: Iya betul ya, jadi sabar dan sholat.
1: Istainu bisabri wassalah. Baik. Baik Kak, sebentar kita lanjut, kita hadirkan dulu pesan berikut ini.
2: Ya, baik.
3: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
4: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
3: Anakku, ada anakku. anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
5: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
6: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
7: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
6: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
7: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
6: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
8: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
9: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di apresiasi budaya lokal, tentunya berkaitan dengan bagaimana muda dan juga tidak terjerumus dengan narkoba. Nah, tentunya di malam hari ini kita masih berbincang seputaran bagaimana anak-anak muda untuk menjauhi yang namanya narkoba ya Kak Mutia ya. Nah, tentu tadi ada beberapa hal yang menarik di sini, tentu kaitannya dengan anak muda sendiri, tetapi kita juga harus memberikan nih sedikit tips nih untuk orang tua nih. Nah, tentu untuk pendengar kita yang mungkin berstatus sebagai orang tua nih, Kak Mute, kira-kira apa nih tanda-tanda yang paling terlihat jika seseorang anak itu sudah mulai kehilangan integritasnya dan rentan terpengaruh-pengaruh lingkungan yang negatif nih?
2: Yang pertama mungkin ya, jadi biasanya anak-anak itu sudah mulai berani berbohong. Jadi ketika ia mulai berani berbohong, itu sebenarnya sudah penanda kita harus mulai was-was sebagai orang tua. Kenapa anak saya berbohong? Jadi kita harus mencari tahu itu. Dan mungkin mendekati anak remaja itu berbeda. Ya, jadi mereka itu biasanya tidak senang digurui, tetapi mereka senang ketika kita bisa menjadi seperti temannya. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya dia mulai berbohong, kita harus mencoba mencari tahu mengapa ia berbohong, apa masalah yang dia hadapi, supaya dia mempercerita. Jadi kadangkala orang tua itu dalam tanda kutip dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga anaknya dari hal-hal yang negatif, tetapi kadangkala mereka kecolongan karena biasanya anak-anak itu tidak mau jujur juga dengan apa yang dia rasakan ya, atau apa permasalahan yang dia hadapi di luar lingkungan keluarganya, atau apa yang dia rasakan di dalam lingkungan keluarganya. Jadi memang orang tua juga sangat penting. Kebetulan saya juga orang tua. Jadi mendidik anak itu memang hal yang sangat besar ya, tanggung jawabnya sangat berat. Tetapi kita bisa ya, insya Allah kita bisa. Ketika kita terus berusaha, bagaimana kita bisa berusaha mendekati anak ya, mencoba mencari tahu sebenarnya problem yang dia hadapi seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi ini peran orang tua juga sangat penting ya, bagaimana anak itu bisa terbuka. Nah, ini awal mulanya dia mulai berbohong ya. Yang paling parah ketika dia sudah mulai berkata kasar kepada orang tua, perilakunya sudah tidak seperti biasanya. Nah, itu sudah harus kita memikirkan apa sih problem yang dihadapi anak, apa sih yang dilakukan di luar sana Tidak mengapa kita melarang anak-anak kita berteman ketika kita tahu bahwa temannya itu memberikan pengaruh yang dan ketegasan seorang orang tua itu bukan berarti dia membenci, tetapi dia berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya karena efeknya itu bukan saat itu juga ya, tetapi efeknya itu akan datang ya di masa akan datang anak tersebut seperti itu.
1: Nah, kalau menurut KUT sendiri, peran institusi pendidikan ya, terutama kampus atau sekolah-sekolah, apalagi kan ini memang anak-anak muda banyak di dalamnya, tentu paling krusial dalam menanamkan nilai integritas yang bukan hanya sekedar teori di atas kertas, tapi benar-benar dipraktikkan, itu seperti apa nih Kak?
2: Jadi perannya sangat penting ya, apalagi kalau untuk mahasiswa, biasanya kan mahasiswa itu jauh dari orang tua. Jadi kami di kampus berperan sebagai pengganti orang tua. Biasanya kalau di UNHAS sendiri ada namanya balance ya, kegiatan balance yang diberikan oleh mahasiswa baru selama beberapa pekan di awal-awal ketika mereka menjadi mahasiswa, dan itu penanaman karakter sebenarnya. Bagaimana kita bersikap, ya, bagaimana kita berpikir dan seterusnya. Jadi itu salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk bagaimana menanamkan karakter kepada mahasiswa agar dia bisa memiliki, salah satunya adalah integritas. Selain itu juga pasti sebagai saya sebagai dosen tentu harus menanamkan itu juga kepada mahasiswa. Ya, ketika mengajar bukan hanya teori yang diberikan, tetapi kita juga memberikan nasihat-nasihat. Dan di kampus juga kan setiap mahasiswa itu ada namanya penasihat akademik atau biasa kita sebut dengan PA. Nah, itu disitulah biasanya kita sharing dengan mahasiswa. Kalau misalnya kita melihat nilai mahasiswa itu turun, ya kita berdiskusi mengapa nilai kamu bisa turun. Nah, itu sebenarnya fungsi dari PA juga ya, bagaimana dia berdiskusi dengan mahasiswanya, apa kendalanya selama dia kuliah misalnya di semester 1, semester 2, dan seterusnya. Dan biasanya di kampus-kampus juga termasuk di sekolah ada bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling itu jangan dianggap sebagai tempat orang yang bermasalah saja, ya. Tetapi di situ kita bisa konseling, ya, mengutarakan misalnya saya punya problem seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa. Jadi biasanya orang yang mengalami stres, ya, atau tekanan hidup, dia butuh teman cerita. Jadi orang-orang di sekitarnya, orang dewasa dalam hal ini dosen, ya itu atau guru, itu menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa sharing apa yang mereka masalah apa yang mereka alami. Dan saya rasa di kampus itu termasuk juga di sekolah-sekolah itu sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, atau misalnya mahasiswa bisa mengikuti berbagai organisasi, berbagai UKM. Apalagi di era sekarang mahasiswa ada yang namanya magang. Nah, itu kan magang di misalnya dia magang untuk mengajar, atau dia magang kayak di sastra daerah sendiri, biasa mahasiswa kami magang di kebudayaan, di dinas kebudayaan, di dinas perpustakaan. Itu kan hal-hal yang positif sehingga mahasiswa itu atau generasi kita itu terarahkan ke hal-hal yang positif seperti itu.
1: Iya.
2: Mereka disibukkan dengan hal-hal yang positif.
1: Oke. Nah, tentu seringkali juga ini ketika kita berbicara dengan korban narkoba ya, itu kan biasanya banyak mendapatkan stigma negatif, apalagi kalau di dunia kampus. Ketika ada teman yang sudah kecanduan narkoba, tentu biasanya stigmanya negatif di tengah masyarakat atau di teman-temannya. Nah, kemudian setelah mereka direhabilitasi, justru bagaimana nih cara kita atau masyarakat membantu mereka membangun kembali integritasnya dan masa depan mereka nih? Karena kan biasa banyak yang begitu, sudah direhab tapi nyatanya kembali lagi, karena atau mungkin juga karena adanya semacam stigma-stigma negatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
2: Oke, baik. Jadi yang perlu ditanamkan Bukan hanya kepada yang telah selesai dengan narkobanya, tapi juga kepada masyarakat, bahwa ketika dia sudah selesai atau dia sudah sembuh dalam narkoba, maka dia perlu dukungan, ya, sehingga dia tidak mengulang hal yang sama, ya, kesalahan yang sama. Jadi memang ini juga yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama mungkin kepada saya, ya, sebagai masyarakat, bahwa orang-orang yang kemudian dia sudah sembuh, dia bisa kok kembali ke masyarakat, ya, dan dia sudah berusaha dan berjanji bahwa dia tidak akan kembali lagi, karena memang dukungan orang sekitar itu sangat penting, ya, agar mereka tidak kembali lagi ke dalam lingkaran narkoba tersebut, karena ketika masuk dalam narkoba tersebut, rasa-rasanya tidak ada ujungnya, ya. Tapi ketika dia sembuh, itu adalah perjuangan yang luar biasa. Dan kita harus menganggap itu sebagai suatu hal perjuangan, ya. Jadi untuk sembuh itu adalah sebuah perjuangan. Dan kemudian untuk yang sembuh dari narkoba, dia harus berusaha untuk tegar. Dia harus berprinsip, dia harus mengatakan pada dirinya bahwa saya tidak akan kembali lagi ke narkoba bagaimanapun tanggapan orang lain. Jadi harus dua belah pihak, masyarakat dan juga yang telah sembuh dengan narkoba itu sendiri.
1: Oke. Baik Kak Ute, sebelum kita tutup nanti kita masih ada beberapa hal segmen terakhir nanti ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu dengarkan pesan iklan layanan masyarakat berikut ini.
10: Mereka yang pernah terkena narkoba.
11: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
12: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
13: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
11: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
12: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
13: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
14: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
10: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
15: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
16: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
17: Jangan bergerak. Diam.
18: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
17: Mana buktinya, Pak?
18: Coba.
16: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, Sobat Budaya masih bersama di obrolan apresiasi budaya lokal. Nah, Kak Ute, tadi beberapa pesan masyarakat nih yang disampaikan oleh RRI ini. Nah, mungkin juga dari Kak Ute sendiri nih selaku narasumber malam hari ini di obrolan malam hari ini kaitannya dengan bagaimana kita menjauhi narkoba ya, khususnya untuk anak-anak generasi muda, anak muda sekarang ini. Nah, mungkin kalau bisa nih, kita bisa memberikan satu kalimat penyemangat nih untuk anak muda yang saat ini sedang berjuang keluar dari lingkaran hitam narkoba demi menata masa depannya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Kak?
2: Jadi ini pesan untuk yang sedang berjuang keluar dari lingkaran narkoba, tetap semangat. Apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang sangat baik, dan kamu sedang berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Apa yang kamu lalui di masa lalu, biarlah itu menjadi pelajaran yang berharga, dan tanamkan pada diri, jangan pernah lagi kembali ke masa itu.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ute atas waktunya di malam hari ini ya. Dan menarik sekali apa yang tadi sudah kita perbincangkan. Semoga ini bisa menginspirasi untuk anak-anak muda dan bisa mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dengan obrolan tadi kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kembali tetap memberikan pencerahan ya untuk pendengar kita di obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, suku Tobalo merupakan suku yang ada di Sulsel dan dikenal memiliki keunikan menyimpan cerita. Merupakan suku pedalaman pegunungan Bulupau, Desa Bulo-Bulo, Kabupaten Baru. Berbeda dengan masyarakat umum, suku Tobalo memiliki kulit yang belang berwarna putih pada bagian besar anggota tubuh dan wajahnya, khususnya di bagian kaki, badan serta yang paling menonjol di bagian dahi yang umumnya belang bercak putih membentuk segitiga. Nama Tobalo sendiri berasal dari kata to yang berarti orang dan balo yang berarti belang, sehingga kata Tobalo bermakna orang yang belang. Kelainan pada kulit ini bukanlah merupakan sebuah penyakit, melainkan pembawaan gen atau keturunan, dan setiap bayi yang terlahir di antara mereka pasti memiliki belang di setiap badannya. Demikian kabar Anda perempat sekaligus menuntaskan kebersamaan saya dengan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda ya dimanapun anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah ya. Jadi sahabat budaya, saya Kavi akan menemani rondengar anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar, karena Kavi akan hadirkan beberapa program nih. Yang pertama ada, mana nih? Yang pertama masih lanjutan dari apresiasi budaya lokal. Kemudian tepat pukul 9 nanti nih, tepatnya di 21.40, Kavi akan hadirkan program Kelong Tarong, kemudian musik tradisional, dan juga

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Tahu tidak, setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali, karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar yang penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.

0: Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.
1: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
2: Sombong amat.
1: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal, tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya nggak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

0: Aduh, batuku nggak berhenti. Tapi malu ke dokter.
1: Hah? Raka, kamu bilang apa? Batukmu nggak berhenti? Jangan-jangan itu tuberkulosis. Kamu harus periksa sekarang. Pemerintah kan sudah memiliki program untuk mengentaskan tuberkulosis di Indonesia.
0: Bener loh, ada program pemerintah buat tuberkulosis. Bisa dicek gratis, pengobatan tertata, dan pemantauan sampai kondisi pasien membaik.
2: Bersama Lawan TBC, sehat untuk semua.

0: Hubungi anjing bocah-bocah iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae.
1: Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Daventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon, pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912, dan pada tahun 1913, sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam.

0: kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja, tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran adalah bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, miliki alat pemadam api ringan apar di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.
1: Tahukah Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia? Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.

0: Kembali kami hadirkan kabar 6/4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Ngadulak merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna, seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur maupun menyambut malam takbiran, dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngadulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat. Demikian kabar 6/4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar 6/4.

0: Ketika cinta tidak bisa dipilih, maka kematian pun bukan takdir yang harus dimasukkan ke dalam sebuah pilihan. Demikian halnya dengan Laki Padada, bangsawan Toraja yang tidak memilih kehilangan keluarga dan sanak saudaranya. Lalu, bisakah Laki Padada melawan takdirnya? Mari simak kisahnya dalam Sandiwara Radio Dalekna Laki Padada, karya Maricel Gregg.
1: Bu, kematian

0: kau akan hidup 10 tahun lagi.
1: Bu, aku tak sedikit pun putus asa, tapi aku menyambut bahagia kematianku, karena segera aku akan bertemu dengan putri dan putra kita. Aku bahagia, sangat bahagia.
0: Lalu, kau segera

0: Ini jelas adil. Maut menyayangi mereka. Dan aku tetap hidup. Dan akan tetap begitu. Kematian atau maut akan melewatkanku. Ya, aku akan tetap hidup.
1: Tak lama setelah ayah Laki Padada meninggal dunia, ibunya pun ikut meninggal, dan saat itu Laki Padada sangat terpukul dan menjadi paranoid akan kematian yang kapanpun akan menjemputnya juga. Karena ketakutannya yang semakin menjadi-jadi, Laki Padada memutuskan untuk mengembara pergi mencari Mustika Tang Mate bersama Kerbau Putih dengan mengarungi Teluk Bone, dibantu oleh Buaya Sakti mencari Pulau Maniang yang dianggapnya dihuni oleh seorang kakek tua sakti berambut dan jenggot putih, sang pemilik Mustika Tang Mate.
2: Apa yang sedang kau cari, Laki Padadang?
0: Aku sedang mencari Mustika Tang Mate. Pikirku Mustika itu akan kutemukan di tempat ini, namun tidak rupanya.
2: Aku bisa membantumu menemukan keabadian yang kau maksud.
0: Betulkah? Kau bisa membantuku?
2: Dengan satu syarat, kau harus berjanji bahwa keturunanmu tidak akan memakan keturunanku.
0: Jika kau bisa membantuku, aku akan berjanji.
2: Naiklah ke punggungku, aku akan mengantarkanmu ke tepi laut yang dekat.

0: dengan Pulau Maniang, tempat mustika itu berada. Pulau Maniang ada di seberang sana, namun aku tidak bisa mengantar kamu sampai ke sana.
1: Rasanya aku begitu lelah dan tidak mungkin menyeberangi lautan yang luas seperti ini. Lagi pula aku tidak pandai berenang.
2: Sepertinya kau membutuhkanku untuk sampai ke sana.
1: Benarkah kau akan membantuku?
2: Tidak semudah itu. Kau harus memenuhi dua permintaanku.
1: Apa itu?
2: Pertama, kau harus berjanji bahwa keturunanmu tidak akan memakan buaya. Syarat yang kedua, aku begitu lapar dan aku ingin memakan daging kerbau. Bisakah kau memberikannya untukku?
1: Aku menyanggupi keinginan pertamamu, namun tidak untuk syarat yang kedua.
0: Aku tahu kau sangat membutuhkan buaya untuk sampai ke seberang sana. Maka tidak apa-apa jika aku harus mati untuk memenuhi keinginan buaya itu.
2: Oh, aku begitu senang dan terharu betapa kau bermurah hati menjadi santapanku. Bersiaplah, Laki Padada, aku akan mengantarkanmu.
3: Setelah buaya merasa kenyang, segera ia mengantarkan Laki Padada ke Pulau Maniang, tempat yang hanya dihuni oleh kakek sakti. Laki Padada tidak berbasa-basi dan langsung mengemukakan maksud kedatangannya. Herannya, kakek pun juga mengiyakan permintaan Laki Padada, tapi dengan syarat ia harus menyelesaikan ujian dari sang kakek. Namun pada akhirnya Laki Padada tidak bisa menyelesaikan ujian tersebut dan berbohong kepada kakek.
1: Kaukah kakek pemilik mustika itu?
4: Tidak ada penghuni lain di pulau ini selain aku.
1: Kedatanganku ke tempat ini tak lain menemuimu dan meminta mustika yang akan membuatku tidak berjumpa dengan kematian.
4: Akan kuberikan padamu.
1: Ya, berikan. Berikan sekarang.
4: Kau salah jika kau meminta mustika ini dengan cuma-cuma. Karena sejatinya ada harga yang harus kau bayar untuk mendapatkan apa yang kau inginkan.
1: Kau banyak berbasa-basi. Utarakan saja maksudmu.
4: Seperti kataku, kau harus membayar harga dengan melewati ujian yang tidak mudah dilakukan bagi manusia. Kau harus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam lamanya. Tidak hanya itu, kau pun tidak boleh terlelap meski sebentar saja, dan kau harus menjalani waktu seminggu itu di dalam gua ini.
1: Demi keabadian itu, aku menyanggupi ujian ini darimu.
4: Baiklah, aku akan meninggalkanmu di hari yang ke-8. Aku akan menemuimu kembali.
1: Berapa lama lagi kantuk ini akan kutahan? Mungkin jika aku hanya diperhadapkan pada ujian menahan lapar dan haus, aku akan membayarnya dengan tidur. Dengan begitu, aku tidak merasakan lapar dan haus.
4: Heh, sudah kuduga bahwa kau tidak akan sanggup dengan ujian ini. Ketika makan, minum, dan tidur adalah kebutuhan tidak bisa kau hindari. Sama halnya dengan kematian yang mau tidak mau akan kau jumpai. Bagaimana, Laki Padada? Kau menyelesaikan ujianmu dengan baik?
1: Tentu saja. Begadang dan berpuasa seminggu penuh, itu hal yang mudah bagiku.
4: Hahaha, sekarang, mana parangmu?
1: Sebentar.
4: Kau berbohong, kan? Waktu kau terpejam, aku datang ke sini dan mematahkan parangmu itu. Aku meninggalkan tanda bahwa kau pernah terpejam walau sejenak.
1: Aku mengakui kegagalanku. Seperti kantuk yang tidak bisa kuelakkan, maka aku pun sadar bahwa kematian tidak akan bisa kulewatkan. Terima kasih atas kebijakanmu.
3: Laki Padada manusia biasa yang takut akan kematian. Disadarkan lewat ujian yang tidak mampu dilewatinya, ia pun meninggalkan Pulau Maniang dengan bergelantung di kaki burung Garuda yang membawanya ke goa.
1: Kau terlihat terburu-buru. Ada apa?
5: Oh iya, istri raja akan segera melahirkan. Namun sejak dari kemarin, ia hanya terus merasa kesakitan. anaknya pun belum juga lahir.
1: Aku bisa ikut denganmu. Mungkin saja aku bisa membantumu.
5: Mari, aku tidak punya banyak waktu. Permisi, Puang. Saya bertemu dengan seorang pemuda dan bersedia membantu persalinan istri Puangku.
6: Persilahkan dia masuk.
1: Saya Laki Padada Puang, mengembara dari Toraja dan sampai ke tempat ini.
6: Kau benar bisa membantu istriku.
1: Aku akan berusaha sebisaku, Puang. Boleh kulihat istri Puangku?
6: Ayo, ikut aku.
1: Boleh kusentuh perutnya?
6: Ya, lakukan yang terbaik menurutmu.
1: Selamat untuk kelahiran sang penerusmu, Puang. Aku turut berbahagia, dan aku tahu kau pun bahagia. Semoga kebahagiaanmu hari ini tidak kau sesali ketika keresahan menghampirimu nanti. Ingatlah selalu akan hari ini, bahwa kebahagiaanmu akan selalu berbanding lurus dengan kesusahan yang akan datang.
6: Karena kamu begitu berhikmat dan bijaksana, karena aku begitu kagum padamu, maka kau akan kujadikan putra mahkota di kerajaan ini.
1: Dan begitu juga aku. Karena aku menghormatimu, maka jadilah sesuai yang kau kehendaki.
3: Dari mencari keabadian sampai diangkat menjadi putra mahkota oleh Raja Goa, dinikahkan dengan seorang wanita bangsawan Goa, sampai akhirnya memimpin kerajaan Goa. Laki Padada memiliki 3 putra yang masing-masing berjaya memimpin kerajaan lain di sekitarnya. Demikianlah sandiwara radio yang mengajarkan kita bahwa hidup bukan kekekalan yang bisa dikekalkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi Kavi menemani Anda dalam program Kelong Tarong. Yang ingin bergabung berbincang bersama Lakapi, silahkan hubungi 0811 409 250. Desaro monitor ke Desaro, Pak Haji Marsuki, ada Bunda Fatma, Bunda Nursia, Bunda Marlina, dan sudah ini penelpon. Ku angkat dulu ini yang dari telepon biasa. Di, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong dengan siapa, di mana?
1: Dengan Dembaji.
0: Kak Indah Dembaji, apa kareba tuh?
1: Alhamdulillah, kareba madisin deh.
0: Alhamdulillah. Dembaji.
1: Iya.
0: Dulu,
1: apa itu?
0: Dulu sebentar. Ini.
1: Jolo.
0: Muka tulis nama ta ini, tunggu dong.
1: Oh ya. Ya tulis nama aku, kodenya
0: kirim. Ku tulis terus itu nama na biar ku ingat ke semua Pak Panuku, pendengar-pendengarku tong.
1: Jangan sampai ada reot itu nanti. Biar dapat ki.
0: Pendengar terheboh dia tuh kepada
1: penyiar yang banyak pendengarnya toh.
0: Lakapi.
1: Iya, itu dia. Oke, tunggu akhir tahun.
0: Ini mau dulu lagu mau dulu pale sebelum gua kasih topik. Mungkin dengarkan lagunya apa ini?
1: Lagunya Makunrai Zaman Now.
0: Makunrai Zaman Now.
1: Kembali berlaku melalui gaya nam.
0: Macelah papi
1: tu
0: nak liwal dek nak nak.
1: Arifin rantuan Arif Pare tu yang nyanyi.
0: Iya mi tulina tungkai lo
1: kiri lo kana.
0: Asik. Iya. Ceritai jana tau ceritai jana wali bolana.
1: Orang nak cerita baru diri dan tidak nak tahu.
0: Iya, kurang lebih seperti itu ya.
1: Iya, begitulah artinya kira-kira.
0: Ayi, kayaknya tidak ada ini Makunrai Zaman Now.
1: Oh, tidak ada. Kalau begitu.
0: Iya, kena ro.
1: Lagunya mau pale ano.
0: Saya di pan ya 10.
1: Aja nak.
0: Dewe itu.
1: Lagunya.
0: lagunya
1: Cidak Gering mo.
0: Cidak Gering kamu ke Jero Purna Putra Ambo.
1: Iya. Dina Rahman kan.
0: Engkamu ga. Sudah ya taput. Sudah taput hari itu ga. Ai diga ga.
1: Oh diga kan sedang
0: oi. Geri. Ih diga ga. Oh, jolo cede jolo cede. Iya tak salah kayak nanya. Ya. Makunrai Zaman Now.
1: Ada sih.
0: Jolo wite.
1: Itu nero penyanyi nak.
0: Engka niga Angga Pare ya.
1: Angga Pare.
0: Engka itu.
1: Alhamdulillah.
0: Topik
1: mak goyang tu di awal pertama itu putar lagu mak goyang nero tahu.
0: Barak goyang goyang rekeng.
1: Iya.
0: Topik nere rekeng ni he.
1: Apa tu? Mana teri ni roh?
0: Dia itu teri deh. Boloka mi tahu eh.
1: Oh kasih nak.
0: Niga nama tu Pakala juara dunia.
1: Pakala. Yang 12 di.
0: Spanyol atau Argentina?
1: Argentina.
0: Buh
1: Leonel. Karena dari awal saya ingat RRI itu. Pada waktu itu di Piala Dunia itu saya membentuk itu tim grup Argentina grup.
0: Wis. Agak sih benar.
1: Dan sampai sekarang saya masih pegang itu Argentina.
0: Beh.
1: Anggota-anggota aku juga masih ada sih, kecuali yang artinya itu almarhum Miko dong, Andi Arnes almarhum.
0: Jadi rekeng ini rekeng ini penggemar naki Argentina rekeng.
1: Iya Argentina lah. Pokoknya sebentar jam pukul 00 itu saya mau nonton atau saya mendengar
0: Argentina. Oke, sih.
1: Banget kena pendukungnya Argentina.
0: Selesai nih pale.
1: Selan-selan naro ya mana-mana naro pendengar na RRI Pro 44 terkecuali siapanya. Selamat malam semua, ada yang lupa na dukung ki Argentina semoga menanti.
0: Semangat.
1: Oke deh Lakapi, selamat bertugas selalu.
0: Amin.
1: RRI juga Pro 4 tetap jadi udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju ke telepon WhatsApp. Sudah ada Bunda Marlina yang menunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam lah Kavi.
0: Kelontarong Bunda.
2: Iya, kelontarong.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Bunda?
2: Bali, Balena Limbung.
0: Bali. Bali. Bali.
2: Bali.
0: Angkani.
2: Iya, safar.
0: Angkani, angkani. Bunda, Spanyol Argentina.
2: Argentina.
0: Beh, mana kami Argentina pendukungnya ke?
2: Ini banyak pendukungnya.
0: Ini siapa kita suka di Argentina? Siapa kita suka di Argentina kira-kira ini?
2: Semua pemainnya Argentina, keren-keren tau.
0: Kenalan ya Kiga?
2: iya, dari anu lah kasih online.
0: Oh, nah sebenarnya itu Messi orang Limbung.
2: Masa?
0: Iya. Itu pelatihnya orang anu, orang Sudia sebenarnya itu pelatihnya Bunda. Kalau mau kita tahu
2: nanti ku cari deh. Mau kapik berkenalan langsung.
0: Salah-salah nih Bale Bunda.
2: Buat Opa Din, Opa Is, Pak Asis, Amayaritasmu, Pak Radin.
0: Iya. Yeah.
2: Siapa lagi itu?
0: Siapa pitu?
2: Aku lupa ini lah.
0: Ih, sudah mi pale.
2: Iya pale. Buat semuanya mau lagi anu oli apa tahu ah.
0: Iya, tahu pa oli apa monitor gitu.
2: Monitor ke pole apa sebentar Argentina.
0: Iya.
2: Iya pale.
0: Untuk
2: semuanya mau lagi kasih.
0: Siap.
2: Sehat selalu, selamat bertugas.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lina di Petrang Utara sekarang ini dari telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Kelontarong.
3: Halo.
0: Halo. Densaro ini kah? Halo. Kenapa nak hilang suara, nah? Halo. Cek, cek. Halo. Terputus sahabat budaya. Kita angkat lagi dari telepon biasa, telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Pak Hamsa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, Pak Adin Ananda.
0: Au dilupa binama aku. Au, au, au. Pak Hamsa. Halo?
4: Siap, saya siap.
0: Argentina, Spanyol, Pak Hamsa.
4: Argentina.
0: Berapa kosong?
4: Namanya Messi.
0: Berapa kosong kira-kira ini nanti, Pak Hamsa? Dan siapa tiga nanti lawan di final? Kosong. Kira-kira lawan yang pantas untuk lawan Argentina di final siapa ini, Pak Hamsa?
4: Kalau saya... itu ya dari Andalanko Arab Saudi.
0: Iya, masalahnya dikali kodong kemarin sama Spanyol 4-0. Bagaimana cerita nih itu Pak Hamsa?
4: Dikali Andalanko Arab Saudi terpaksa terpindah ke
0: Argentina. Argentina. Pak Hamsa lagu tamang ikut nah?
4: Macoy kalau lagu atau?
0: Ini iya macoy ki macoy saki.
4: Macoy.
0: Lagu na makun rejaman now si bawa Bali. Hilda okay, Sapar. Okay, yeah. Selesai nih pale Pak Hamsaku.
4: Oke. Terima kasih. Saya tinggalkan duluan Anda. Saya Ibu Lida di Petrang Utara. Kemudian Pak Umar tetanggaku. Pak Saleh,
0: iye,
4: Opa Is, Opa Din,
0: iye,
4: Uli Ape, Pak Asis, dan semua mi,
0: asik,
4: yang monitor di sini di perempat, terima kasih,
0: iye,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: merdeka. Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Hamsa di Pampang satu tetangganya Pak Umar. Jadi kita menuju lagi ke telepon biasa. Ada tadi menelpon. Sudah kau angkat. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
3: Tetangganya Pak Hamzah.
0: Tetangganya Pak Hamzah.
3: Namanya Pak Umar.
0: Oh, namanya Pak Umar di.
3: Iya.
0: Pak Hamzah.
3: Pemain bola tunanetra.
0: Tahu.
3: Iya, pernah saya main tunanetra.
0: Betul, betul. Ada kejuaraan dunianya itu.
3: Iya, namanya saja olahraga ini.
0: Iya.
3: Tunanetra. Diadakan dulu. Ya, itu saya ada, itu juga saya masuk di situ. Diadakan di yayasan tuh.
0: Iya.
3: Kita diundang sama di Palopo, di Donggala dulu.
0: Iya.
3: Ah, lucu itu.
0: Itu. Denem semua. Enggak bisa enggak berkata-kata Pak Umar.
3: Karena kita bayangkan tunanetra main bola tuh.
0: Pernah mi kuliah Pak Umar, banyak ada temanku juga ini, kebetulan juga begitu.
3: Tunanetra juga.
0: Pernah mi ada pertandingannya dia.
3: Iya.
0: Tapi
3: dia pernah sama di tunanetra itu.
0: Pak Umar.
3: Iya.
0: Argentina Spanyol.
3: Iya, Argentina aja deh.
0: Argentina. Kira-kira siapa nanti temani baku hantam Argentina di final?
3: Kita tidak tahu siapa ya.
0: Kalau prediksi tak siapa?
3: Ya, siapa ya?
0: Aku
3: bingung juga menjawabnya ini.
0: Anda bingung menjawabnya? Biar aku bantu ya.
3: Boleh aja.
0: Salam-salam bagi Pale Pak Umar.
3: Ya, Pak Musa. Saya Pak Musa.
0: Siapa lagi?
3: Ada juga Pak Ripi.
0: Iye.
3: Ada juga Pak Saleh.
0: Pak Saleh.
3: Ya, ada Ibu Harsina.
0: Ibu Harsina.
3: Ada Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma.
3: Ada Ibu apa? Ibu Nia. Ada Pak Sani. Ada Nur. Ada Pak Radi. Saya kira semuanya mi.
0: Iya, betul.
3: Kakapi.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Merdum suaranya. Belum betul pijik kurur nama hilang suara.
0: Iya, itu mi. Bisa nanti duet sama Iis Dahlia.
3: Iya, betul.
0: Oke, mi Pak Umar. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Aku putar dulu ini dua kelong dari Bakun Rai Zaman Now si bawa Bali Ilyas Safar. Iya, asik. Jadi aja tau joka mabela ma cewek-cewek nih. Sebab loka putar lagi lagu na Bakun Rai Zaman Now. Selamat kemarin kalinya.

0: Iya, Lisu sih memang lakapi ada sih lagi lakapi kembali. Jadi sudah ada nih penelpon tadi nih, Kuang Keti. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Pasale Rapogali, Kelontarom.
0: Kelontarom, pasale. Agak kareba pasale ya, soe tengah benih.
1: Alhamdulillah, mada cemu aja.
0: Alhamdulillah, kau mada cemu aki. Syukuru gitu, kau mada cemu.
1: Mati na puangnya.
0: Ima kurawai ima giro nak makurawai pasale.
1: Mapelai.
0: Oh mapelai ah.
1: Makurawai na saba dia na bosi.
0: Oh dia na bosi. Ai lah betul nggak tu sedi rapo kaling. Pasale. Argentina. Spanyol. Argentina Spanyol.
1: Argentina lawan Spanyol. Iya. Jam 10, jam 3.
0: Tanya Spanyol matu newa, masuk korek roke ge tapi le matu juara Piala Dunia Argentina ga Spanyol ga.
1: Iya mati ja. Oh, Spanyol ko ya anu. Ya Argentina mi kapan?
0: Oh, Argentina mi ko idi. Bae. Miga tu pendukung Argentina akhir radio edi.
1: Iya, mereka. Argentina itu. Tapi sebenarnya itu yang kurasa bagus juga itu. Jerman.
0: Iya, tahu. Jerman kemarin itu menangi 2-1 lagi lawan Senegal.
1: Iya. Itu.
0: Baik, ada. Ini
1: saja ke Jerman deh.
0: Oh, di Jerman bagi pala kita.
1: Jerman saya deh.
0: Kalau saya ini pasal itu tetapkah di Argentina? Karena
1: Argentina.
0: Karena tidak lolos andalanku kodong. Itali saya andalanku.
1: Oh, Italia.
0: Iya, Italia. Karena andalanku di situ toh. Siapa dulu waktuku kecil itu siapa? Alessandro Nesta. Andrea Pirlo,
1: ada semua di situ jago-jagoan
0: itu. Iya, ada semua. Italia.
1: Tapi Italia jarang naik menjadi juara satu.
0: Tapi pernah jadi tahu kesan juara satu.
1: Iya pernah sih, iya. Tapi tidak pernah berturut-turut. Kalau Jerman, ada.
0: Oh kalau bintang Jerman, iya bintang empat memang tahu. Tidak bisa kak bantai itu karena memang jago ki. Mungkin dengarkan lagunya apa ini Pak Saleh?
1: Lagu Nanu. Iya, mulu serang, tahu yang mau ngerang.
0: Magel-gel tau gak tersen itu lagu. Iya, mulu serang. Moki yang siapa menyanyi ini, Kurniawan Toto atau Dani Malik?
1: Dia makasih suara anak
0: Yanar. Yanar ini, gue tebawam ini.
1: Bawa dia cuma dengan
0: cerita. Selesai nih pale.
1: Pertama 5 + 1 apa?
0: Iya 5 + 1.
1: Lima tambah 10.
0: Oh, megalade itu.
1: Megalade
0: di. Iya. Iya.
1: Oh, Nur Hikmah di Maros. Asli di Luhut Timur.
0: Nigapi.
1: Wan Dato di Pendang. Asis di Mars juga. Ahamsa di Pampan 2. Pak Umar di Pampan 1. Bunda Sofi di Pau-Pau gua. Dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ibu Nursia.
2: Betul sekali.
0: Mau dengarkan lagunya apa nih?
2: Lagunya Idina Sabari.
0: Idina Sabari. Dari siapa itu? Siapa penyanyinya lagi itu?
2: Kurang tahu juga penyanyinya, tapi cewek.
0: Idina Sabari. Kalau Idina Sabari itu 2 ji.
2: Ya.
0: Oh iya ada Cica Alwi.
2: Ya itu.
0: Tetanggaku itu.
2: Tetangga kak?
0: Iya satu kampung Cica Alwi.
2: Itu orang tetangga idola.
0: Wih, cede sih mencaji tetangga idolaku.
2: Alhamdulillah kalau kenyataan.
0: Matua nih masalah anak bunda. Matua nih iya, macual ada nih iya bunda.
2: Oh iya tahu.
0: Iya, senior.
2: Dan nama agen ada kejodoh.
0: Kok jodohmu i. bunda, anunna ye he bunda he. Topikna Argentina atau Spanyol atau enggak ke tim lain ta dukung rekeng ye Piala Dunia ye bunda.
2: Sengkalinya di radio tuh. Dewi Tediano di televisi atau di apa itu?
0: Iya. Yeah.
2: Ya di sengkalinya di radio. Sengkalinya tuh di TV. Yeah. Tapi dia agak-agak TV ku iya. Radio
0: mi. Radio bunda. Jadi apa mi andalan teh ini bunda? Siapa nanti juara dunia kira-kira?
2: Argentina.
0: Wah, Argentina sih. Wah, mega pendukung Argentina paling akhir
2: hari. Dari Argentina. Mulai dari bapak. Iya.
0: Wah, kalau saya Italia, tapi tidak lolos sih. Jadi tidak ada mi andalanku.
2: Italia. Artinya tidak sama dengan ano. Argentina.
0: Kalau Argentina, terlalu jago Messi. Iya. Kalau kita
2: Spanyol juga itu bagus.
0: Iya, jago juga memang Spanyol, cuma tapi masih jago Messi. Salam-salam kembali bunda.
2: Pertama ada Pak Hamsa tadi. Dua, terima kasih bapaknya. Ada Ibu Harsina, terus ke Pak Radin.
0: Iya, siapa Pi?
2: Ada Pak Ahmayani Tasmun, ada juga...
0: Siapa?
2: Kami Ibu Fatma.
0: Kita jadi tahu.
2: Ada aku dengar tadi Indah dan Baji.
0: Iya, ada Ki, Kak Indah. Iya.
2: Apa kabar kak? Semoga kita selalu.
0: Genap nih kapan?
2: Aku cari-cari.
0: Siapa?
2: Nur Hikmah di Maros.
0: Iya, tahu ya Ibu Nur Hikmah.
2: Suaranya kesian.
0: Tidak pernah mi lagi, padahal itu nasuka lah kapi.
2: Iya itu. Pernah kak dengar kabar bahwa dia nggak enak badan.
0: Caki.
2: Iya.
0: Iko dong, semoga cepat sembuh.
2: Iya, tapi biasanya biar sakit itu masuk.
0: Iya.
2: Kalau peluh-peluhan aja berangkali peluh-peluh.
0: Iya. Mungkin peluh bunda.
2: Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh kalau memang sakit.
0: Iya. Ya mi pale bunda.
2: Lanjutkan dulu di dua orang.
0: Nah genap mi.
2: Oh genap mi.
0: lanjut lagi pada dua. Siapa Pi?
2: Sama Ibu Siti Nurbaya.
0: Dan semuanya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Asik. Iye.
2: Lahan tembunya nunya tak?
0: Iye.
2: Burunya. Karena sudah mulai niku dengar suaranya 80%.
0: Iya, 80% mi tahu.
2: Iya.
0: Pamit
2: mah Pak.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursia di Pampang 1. Kita lanjut lagi di telepon biasa. Telepon WhatsApp maksud saya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong. Pak Yani di.
3: Iya.
0: Bagaimana sopeng? Aman kah?
3: Aman
0: sih.
3: Cara tadi.
0: Oh, cara tadi. Alhamdulillah kalau cara tadi. Kemudian ini Pak Yani, mau kabar tanya sedikit. Mau kabar tanya sedikit nih Pak Yani, boleh?
3: Iya. Iya.
0: Argentina atau Spanyol yang juara dunia?
3: Argentina, saya.
0: Wih, Argentina sih.
3: Aduh. Merata pemainnya.
0: Oh, Merata pemainnya kalau Argentina.
3: Iya.
0: Baik, tapi jago-jago
3: pemain,
0: tuh.
3: Pemain depannya tuh apa? Hmm. Di belakang.
0: Tapi jago-jago tuh, nah, setahu itu.
3: Iya, Merata ki.
0: Andalah taki Argentina nih gak?
3: Anu apa, Messi.
0: Baik, Messi.
3: Ada siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi tuh?
3: Banyak pelaku petan namanya.
0: Lagu tak nanti mengikut apa? Nah, apa ya nih?
3: Lagunya mengikut?
0: Iya, mengikut ki.
3: Oh iya iya.
0: Pada album ketiga ki.
3: Oh iya kak.
0: Iya. Jadi iya. Salam-salam bagi Pale Pak Yani.
3: Iya, yang baru lewat. Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Ada Pak Hamsa.
0: Pak Hamsa.
3: Ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Ibu Lina.
3: Iya. Ada Bunda Sofi. Ada Nur Dimarus. Ada Pak Radi, Pak Arjuna. Ada Tika dan semua-semuanya mi.
0: Asik.
3: Yang lagi monitor.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Iya, sama-sama Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Terputus saudara-saudara. Jadi yang ingin bergabung silahkan. Lakapi masih menerima satu penelpon terakhir sebelum Lakapi putar kelongnya. Anami menelpon ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Kenapa ini tidak bicara? Halo, kelontarong. Halo. Terputus sahabat budaya. Kita terima lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontarong bunda.
4: Kelontarong.
0: Iya.
4: Sembuh lagi.
0: Sedikit-sedikit.
4: Saya juga ini baru sedikit-sedikit sembuhnya.
0: Alhamdulillah. Biar jitu sedikit bunda. Syukur ki juga.
4: Iya. Mudah-mudahan secepatnya dah.
0: Amin. Bunda. Lagu, ya. Lagu tamang ikut nah.
4: Oke.
0: Pertanyaannya. Siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia tahun ini? A.
4: Yang juara?
0: Keluar saja ini anuku, dahaku. Siapa yang juarin kira-kira bunda? Kalau andalan tak kita siapa? Siapa kita andalan tak Piala Dunia?
4: Argentina.
0: Argentina? Argentina semua kuliah nak dukung orang. Tidak ada yang lain-lain. Tidak ada yang lain-lain kah? Kayak power tadi itu Jerman.
4: Siapa kah?
0: Apa itu bunda?
4: Kenapa?
0: Argentina. Siapa andalan tadi Argentina selain Messi?
4: Messi juga.
0: Oh, Messi kita andalan dukung. Nda kita tahu, nda kita tahu gitu bunda itu Messi tetangga gitu bunda di gua.
4: Tetangga ke?
0: Iya, bapaknya itu orang Limbu sebenarnya bunda. Pelatihnya itu orang Sudiang. Kalau ada itu istrinya Messi bunda. Pernah menjual itu di pasar terong bunda?
4: Siapa?
0: Salam-salam bagi balik bunda.
4: Pelatihnya itu yang berusaha.
0: Pelatihnya yang berusaha di.
4: Iya.
0: Nanti dicara.

0: Timur. Ada
1: Pak.
0: Bang Adi seorang.
1: Wih.
0: Baru-baru telepon tadi jadi terlambat Kak masuk.
1: Wih.
0: Buat. Lekap.
1: Iya.
0: Selamat beraktivitas.
1: Iya,
0: sehat Bunda. Sehat selalu. Cepat kesembuh ya.
1: Iya.
0: Bahagia selalu. Panjang umur murah rezeki dan.
1: Sukses selalu.
0: Sukses selalu.
1: Ah, itu yang aku suka.
0: Kita. Makasih.
1: Iya Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Bunda, jangan kemana-mana karena sudah genap minim papa nelfon. Kita putar dulu dua kelong yang sudah di request tadi. Iya mulu sereng, lainnya mui ngerang, si bawa idi nasabari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Kelon Tak Rong bersama Lagapi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 selama kemarin kalinya.

0: Iya, masih bersama Lakapi di sini. mohon maaf ada gangguan teknis ini dari Lakapi ya. Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kilong Taro, masih bersama Lakapi yang akan menemani Anda hingga pukul 11. Lakapi masih mau terima penelpon ini, silakan Anda hubungi 0811-400-9250. Dan kita akan angkat dulu dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kilong siapa di mana? Kilong Tarong, dengan siapa di mana?
1: Kilong Tarong, Lakapi.
0: Oh, Kak Tantri tahu, Ana.
1: Lupa, Mungki.
0: Mau kedengarkan lagunya apa, Kak Tantri?
1: Ye.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Mau Kak dengar lagunya... Tumange dah nyawaku.
0: Pernah jadi putar di RRI itu?
1: Ya, enggak tahu penyanyinya, baby.
0: Dulu, saya carikan gini.
1: Cerita itu.
0: Sumange ku di. Sumange
1: dah nyawaku.
0: Sumange.
1: Ada kah?
0: Ini, sementara aku cari, Gangki. Sumange.
1: Hah?
0: Sementara aku cari, Gangki.
1: Iya.
0: Tidak ada itu kata Tantri. Yang ada itu cuma Sumange na Haji.
1: Yang lain mau pale.
0: Lagunya apa itu?
1: Uperengi.
0: Uperengi. Siapa yang menyanyi?
1: Selfie.
0: Oh, ada Mi. Kalau ini kita cari ada Ji. Ada.
1: Ada. Okay.
0: Lanjut ke topiknya.
1: Iya.
0: Kira-kira siapa yang juara dunia nanti nih di Piala Dunia kali ini? Apakah Argentina ataukah Spanyol? Siapa kita ya yang kita dukung di Piala
1: Saya
0: Dunia kali ini?
1: Tim Matador.
0: Wah, tim Matador. Anu tuh Spanyol tuh?
1: Iya tuh.
0: Kenapa nah Spanyol kita dukung?
1: Kenapa?
0: Kenapa nak Spanyol kita dukung? Siapa ya, siapa idola tadi sana? Ya. Tidak bertanya aja ki. Siapa andalan tadi sana?
1: Kenapa?
0: Siapa andalang?
1: Andalanku.
0: Pakai ya. Gema itu?
1: Tidak juga Argentina.
0: Prancis. Tapi yang paling andalang ini siapa?
1: Kenapa?
0: Yang paling andalang ini siapa?
1: Yang paling andalang. Ya, yang putih biru.
0: Yang putih biru. Argentina tuh paling, nah bilang kita di Matador.
1: Putih biru kan?
0: Putih biru kan Argentina, ceritanya.
1: Oh, begitu.
0: Jadi?
1: Betul itu.
0: Selesai nih paling kata Tantri.
1: Andalanku.
0: Salam-salam lagi pada Kak Tantri, 5+1.
1: Ya, salam-salam Kak dulu.
0: Ada
1: siapa itu yang menyapa saya, Pak Ashar di Bone, terima kasih sapaannya.
0: Ibu kan Pak Ashar.
1: Pak siapa?
0: Pak Umar.
1: Ada Pak Ahmad yang di Tasmun, dan Ibu Nurmina, ada siapa? Ada Bunda Sopi, ada... Dimas, Bolangi.
0: Siapa Pi?
1: Pokoknya semuanya.
0: Oke, si.
1: Pastinya yang mana mari kelinya.
0: Iya.
1: Apa kau melu tepu mana tu? Capu mana tu acara ana?
0: Dia nak capu acara ana mah busa tibu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya naruna ka tantri. Sekarang kita beralih ke telepon biasa, telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Ma gitu.
2: Wah, gai.
0: Aga kareba tu parading.
2: Ay, kareba madece.
0: Alhamdulillah ko madece mu itu. Lo ki mengkalinga elon naga parading.
2: Mengkalinga lagu na mau ni maga.
0: Mau ni maga. Mau ni maga, sapar ki yolo deh. Argentina to Spanyol.
2: Prancis sama Brasil.
0: Oh, Prancis sama Brasil, tapi yang satu ini yang akan jadi juara dunia siapa?
2: Nanti anu semifinal baru ditahu siapa yang juara.
0: Oh, nanti semifinal.
2: Panjang ini.
0: Tapi prediksi kita ini kalau dilihat ini pertandingan-pertandingan sebelumnya, kira-kira siapa yang kuat ini?
2: Banyak yang kuat itu. Prancis, saya ada lagi tuh yang apa lagi tuh?
0: KPPRD.
2: Iya.
0: Apa lagi?
2: Ada lagi Brasil. Ada lagi Spanyol. Ada lagi Jerman.
0: Kalau Jerman sepakat kah itu kalau jago?
2: Nah, kalau saya Brasil.
0: Oh, kita Brasil.
2: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan.
2: Prancis.
0: Prancis. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ketemui nanti Jerman sama Prancis.
2: Ya.
0: Biar ada nanti kulawang Kang Yano to Pak Radin to bilang ke hai mana Pak Radin je.
2: Nanti pukul berapa main Prancis ini nanti?
0: Argentina nanti main ini.
2: Sudah kemarin Prancis nanti
0: malam hari. Argentina nanti. Argentina lawan Austria itu jam 1 nanti main.
2: Oh, subuh barangkali itu kalau main juga itu anu Prancis.
0: Tidak kayaknya yang ini Pak Radin. Ini aja dulu grupnya Argentina dulu, mungkin besok Prancis.
2: Itulah subuh.
0: Mungkin subuh ya. Salam-salam lagi balik Pak Radin. Salam-salam lagi 5+1.
2: Ada Pak Asis di Maros. Ada Padi, ada Ibu Marlira tadi, Petram.
0: Siapa Pi?
2: Siri Sinta, MU, Pak Umar, Sabah, Indonesia. Ahmad Yani Tasmum dari sama Puan Dato di Pindrang. Ya, sama-samanya Mi.
0: Iya.
2: Salam bagi bertugas.
0: Iya. Ya mi pale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung sekarang siapa lagi nih? Masih menerima lah kapi 2 penelpon ini. Mana maki penelpon maki Mana maki Anda di mana? Anda di mana? Masih menunggu lah kapi ini. Mana mi? Oh ini tahu Ana, ada Ibu Siti Nurbaya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Hati-hati, teman salam. Itu menentukan siapa kita.
0: Dengan siapa di mana? Halo.
3: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
3: Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya. Apa kabar Ibu Siti Nurbaya?
3: Iya.
0: Apa kabar? Sehat.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau Ibu Siti Nurbaya sehat ya. Ibu Siti Nurbaya.
3: Iya. Yeah.
0: Siapa kira-kira nanti yang juara Piala Dunia ini?
3: Spanyol.
0: Spanyol. Andalan tadi Spanyol siapa?
3: Enggak tahu kan saya jarang nonton bola tapi tapi tahu Spanyol tapi enggak tahu namanya.
0: Artinya artinya kita tahu saja namanya negaranya yang jago.
3: Tahu Spanyol tapi namanya pemainnya itu saya tidak tahu karena enggak pernah nonton bola.
0: Iya. Karena
3: udah malam sekali.
0: Jadi
3: Indonesia baru nonton. Kalau pemain luar enggak, karena terlalu malam namanya.
0: Betul, enggak bisa mi orang tua begadang-begadang. Nanti marah dokter?
3: Iya.
0: Nanti nasuntik dokter toh?
3: Tidak tongi.
0: Yang oh, lupa. Tidak tongi. Salam-salam bagi Pali karena lagu tak mengikut nih.
3: Oh iya. Salam buat Bu Nursia.
0: Iya.
3: Pak Radin. Pak Bagong.
0: Pak Bagong.
3: Sinta.
0: Sri Sinta.
3: Bu Fatima dan semuanya mire tempat terkecuali.
0: Asik.
3: Yang mengitar malam ini.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Nurbaya di Maros. Sekarang kita putar dulu kelongnya. Ada lagunya Upar Rengi dari Selvi Amma dan Mauni Maga masih dari Selvi Amma. Selamat kemarin kalinya.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Yang ingin bergabung silahkan hubungi 0811-400-9250. Dan sebelum itu kita angkat dulu telepon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kelontarong.
0: Kelontarong, dengan siapa di mana?
1: Asri di Wotu.
0: Pak Asri di Wotu, baru lagi monitor ini Pak Asri.
1: Iya, kecil sekali suara di telepon ini.
0: Masa kecil suaraku?
1: Iya.
0: Hah?
1: Halo?
0: Halo, padahal ini besar sekali.
1: Iya, agak sudah bendingan ini.
0: Uh-uh.
1: Memang sudah berapa hari ini, kalau di telepon biasa ini kecil sekali.
0: Oh, kita sambil monitor kah juga itu?
1: Iya.
0: Oh, biasa itu kalau sambil monitor ki lewa HP itu, monitor ki lewa RRI digital atau radio... apa namanya, monitornya lewat HP itu, biasanya terganggu juga itu Pak Asri, karena dia kan pakai juga headset tato, anu tato, speakernya HP tato.
1: Iya.
0: Tapi itu saya deh.
1: Tapi bisa lagi ya.
0: Mau ki dengar ke lagunya apa ini Pak Asri?
1: Dengar lagunya. Kado Pas Solo.
0: Kado Pas Solo.
1: Iya.
0: Ada lagunya itu.
1: Serius kayaknya tadi?
0: Iya, ada. Kalau Kado Pas Solo ada, Kado Perkawinan juga ada sebenarnya. Nah, jadi apa di yang kira-kira ini Pak Sri, yang jadi juara dunia nanti ini siapa kira-kira? Dari
1: Argentina kayak.
0: Argentina, masih Argentina ya juara bertahan?
1: Iya. Mudah-mudahan sampai akhir itu juara satu. Prediksi nanti ini Argentina 2-0.
0: Prediksi tak 2-0 nanti ini?
1: Ya, saya prediksi itu 2-0.
0: Dan juara mi juga di
1: seterusnya itu pasti juara satu itu.
0: Iya, karena Ronaldo ini imbangi terakhir ini. Ronaldo kemarin itu imbang ya, satu sama kemarin.
1: Satu sama di.
0: Iya, tidak cetak gol di Ronaldo.
1: Tapi tidak ditopi juga ini karena baru bapak-bapak berapa ini tuh?
0: Iya sih nanti juga, betul juga.
1: Berapa besar itu, 5 besar itu? Baru lihat kalau ini kan tidak ditopi juga.
0: Iya betul tidak ditopi juga, tapi kan
1: masih,
0: kalau bisa
1: panjang.
0: Bisa dilihat toh, bilang bagaimana nunya toh, iya. Komposisi permainannya toh. Salam-salam lagi pale Pak Asri. Karena mepet ini waktu kulihat.
1: Iya, kirim salamnya ada Pak Dula Sewan. Ada Bunda Sopi di Papao.
0: Iye.
1: Ada Ahmad Yantasnun bersama Nurmina En Nur.
0: Iye.
1: Ada
0: siapa tuh?
1: Bunda Sopi. Ada Tantri di Pare bersama Hesti. Buat siapa lagi tuh, Tuan Datu di Pindang bersama Nur Alam, Bu Pading.
0: Iya.
1: Ya, Angga di Limbung bersama Nur, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat semua-semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Lekati, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Kelontarong. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Maros, Pak
0: Asis. Pak Asis. Pak Asis, kira-kira yang juara dunia nanti siapa, Pak Asis?
2: Argentina, karena situ ada pemain andalanku.
0: Messi lagi?
2: Iya.
0: Kenapa ini orang semua Messi semua andalannya kok dong? Tidak ada yang lain kah? Berarti itu andalan tak dari dulu itu di.
2: Dako Bagadang.
0: Dako ki Bagadang.
2: Ya enggak bisa bangun tengah malam.
0: Kalau lah kapi, ku Bagadang.
2: Ini karena masih muda gitu.
0: Tidak tunji sebenarnya faktor umur. Kalau tua mi nanti tuh tenatomi.
2: Karena kalau siang banyak kegiatan.
0: Betul.
2: Bisa ngantuk nanti.
0: Jadi
2: Kecuali kalau orang tidak ada kerjanya ya bisa begadang.
0: Betul juga.
2: Siang tidur. Kalau kita tidak bisa ada kegiatan.
0: Hai, kodonge. Pak.
2: Kalau timnas ya.
0: Oh, kalau timnas emang kita ndak lantar, pasti gimana nonton?
2: Iya, karena bukan tengah malam tuh.
0: Kalau saya biasa.
2: Kalau dari dunia jam 3, jam 1 enak tidur.
0: Betul juga itu, betul juga. Jaga kesehatan juga toh. Pasis lagu tak mengikut mi pasisnya.
2: Saya kelakarsi kalau kurang tidur toh, pagi pusing kepala.
0: Kalau lakapi biasanya sehat, kencang matanya.
2: Saya pusing kalau kurang tidur.
0: Pak Asis.
2: Yeah.
0: Lagu tak mengikut nah karena waktu ini mepet mi. Karena lagu kalau kado pas solo ansares.
2: Itu kalau lakapi menyiar, tanya tembus.
0: Bukan bilang susah. Kita dari tadi tidak menelpon ki.
2: Berapa hari yang lalu kita menyiar selalu masuk.
0: Iya, banyak sekali orang menelpon Pak Asis.
2: Kadang-kadang saya putus asa mi, langsung tidur. Kalau capek mata.
0: Anu padat ki harus selalu lintas sini pasti saya air-air
2: karena
0: ini.
2: Saya bosan kalau pencet-pencet terus tidak masuk terima masa ini. Mandian.
0: Iya mimpal le pasis.
2: Iya menyapa dulu ri.
0: Iya menyapa maki.
2: Tadi ada kedengar Pak Radit di Bantimuru. Ada Opa Din di Tidung. Budi dari Petrang Utara.
0: Siapa lagi?
2: Pak Hamsa di Kempan 2.
0: Pak Hamsa.
2: Ya, Pak Hamsa di Kempan 2, Sri Sinta di MU. Terima kasih lah Kapi.
0: Iye.
2: Kesek selalu.
0: Amin.
2: Selamat menonton bola.
0: Iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Asis, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya mohon maaf ini tidak bisa angkat lagi telepon ta karena waktunya sudah mepet. Kita dengarkan lagu terakhir ini dari Kadopas Solo sebelum kita hadirkan program musik tradisional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Kelontarong.

0: Ya, masih di program 4 RRI Makassar, sahabat budaya, saya Lakapi pamit undur diri dari Ronda Ngerta dalam program Kelong Tarong. Dan sesaat lagi Lakapi akan hadirkan program musik tradisional. Jadi yang akan Lakapi hadirkan itu Lost Queen Makassar, ya. Jadi sahabat budaya, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata selama membawakan program Kelong Tarong, dan tetap stay di program 4 RRI Makassar.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi pertanda berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, dan program 4 RRI Makassar akan kembali mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan kru yang bertugas, saya Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua, dan mewakili pimpinan dan kru yang bertugas saya menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan hari ini semuanya baji-bajiki dan tentunya juga sehat walafiat menjalani aktivitas di hari ini. Seperti biasa, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, di awal perjumpaan kita akan ikuti bersama pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Suryana S.A.G. dan Muhammad Ardian dengan surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سلام يا حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

0: Suara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Kaum muslimin muslimat yang berbahagia di mana saja berada, seperti biasa di kesempatan kita pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan selanjutnya yaitu acara Nuansa Fajar, dan hari ini bersama Ustaz Ardi dengan topik Ramadan. Tapi sebelum itu kita lewatkan dulu yang berikut ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

أشهد أن محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih tetap memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita yaitu iman dan takwa. Sehingga dengan iman dan takwa itu kita masih dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang semua amalan-amalan hambanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu pula tak lupa kita kirim salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan, tikar-tikar kebodohan, tikar-tikar kemalasan dan membentangkan permadani-permadani Islam. Mendengar RRI Makassar edisi hari ini, Nuansa Fajar dengan tema yaitu panduan puasa Ramadan bersama saya Jumardi Ilmahadi dari Ikatan Dai Muda Indonesia atau ITMI. Pendengar RRI Makassar yang budiman, ketika kita berbicara tentang puasa, maka tak lupa ataupun tak luput kita dari segala aktivitas yang diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga merasa ingin terus melakukan amal soleh. Karena ketika kita berpuasa bukan hanya karena kita puasa menahan lapar dan haus, akan tetapi seluruh anggota tubuh kita itu tidak dapat ataupun tidak diperbolehkan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran agama kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alallazina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Dalam firman-Nya Allah menisbatkan dirinya bahwa puasa itu adalah miliknya
dan dialah sendiri yang akan mengganjarnya. Yang merupakan juga penanda betapa spesialnya bulan Ramadan, karena ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Bahkan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Guniya, menganjurkan agar umat Islam ketika hendaknya kita menyambut bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan, marilah kita menyucikan diri dan dosa, bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan saja kita di luar, kita merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Pendengar RRI Makassar yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan itu adalah waktu seakan-akan berubah. Waktunya menjadi sangat sakral. Ketika Ramadan itu terasa sangat sakral, orang biasanya kalau keluar dari Ramadan mengatakan alhamdulillah kehidupan kita kembali normal. Padahal kehidupan yang normal itu di bulan Ramadan, di mana kita merasakan Tuhan itu hadir di kehidupan kita, mengontrol hidup kita. Jadi kita itu betul-betul hati-hati. Kita akan menjaga lisan dengan baik, menjaga kaki kita untuk melangkah di arah yang baik. Pokoknya semua yang ada dalam diri kita itu yang normal. Kerja jalan, produktif kita tetap di luar, ibadah kita jalan, dan kita tetap dekat dengan Tuhan. Itulah kehidupan yang normal. Maka ketika hidup kita ingin normal, ramadankanlah semua hari-hari kita, semua hidup kita. Adapun yaitu panduan puasa dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan hadis tadi oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi ayatnya Allah tadi yang dia memanggil orang yang beriman untuk berpuasa, dilanjutkan dengan hadis Nabi tentang puasa, bahwasanya jika seorang memang tidak beriman, maka dia tidak akan terpanggil untuk berpuasa. Karena banyak orang yang berpuasa tapi belum bertakwa. Takwa di sini adalah melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang percaya bahwa Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Akan tetapi ada juga yang tidak bertakwa, yaitu tidak mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka itulah hakikatnya puasa, agar kita itu bertakwa, agar kita itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Imanan yang dimaksud dalam hadis Nabi itu bukan perkara biasa. Contoh iman yang paling ekstrim
yaitu ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya. Meskipun pada akhirnya Nabi Ismail diganti dengan domba, Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada Allah bahwa perintah itu dia lakukan karena Allah dan hanya untuk Allah. Maka iman seseorang yang berpuasa, kita harus percaya, kita harus berlandaskan bahwa kita laksanakan perintah itu karena Allah, bukan karena siapapun. Jadi kita merasa diawasi terus menerus, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Ihtisaban dalam hadis Nabi di atas yang artinya bahwa hisab, hitung-hitungan, yang berarti dalam bahasa ekonominya berarti kita bertransaksi sama Allah. Kita yakin bahwa transaksi puasa kita itu karena Allah. Tidak butuh minta hormat, tidak butuh minta dihargai ketika kita itu berpuasa. Maka dari itu, orang-orang yang bertakwa, yang tujuan hakikatnya puasa ini itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama dan yang kedua, allazina yu'minuna bil ghaib, percaya sama yang ghaib. Ghaib di sini bukan dalam konteks bahasa Indonesia yang artinya bahwa itu seperti tuyul, itu seperti makhluk-makhluk halus yang lainnya yang tidak kita lihat oleh kasat mata. Akan tetapi ghaib di sini adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kalau kita membayangkan, bayangan kita keliru dibanding dengan hakikatnya. Contohnya ialah alam barzah, yaumil hisab, pada mahsyar, surga dan neraka. Kita memang tidak pernah melihat hal-hal itu, tempat itu. Kita juga tidak pernah mendengar tentang bagaimana orang yang dari sana. Tetapi kita percaya bahwa hal itu ada, karena itu adalah informasi dari Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang beriman kepada Allah itu betul-betul yakin, percaya bahwa alam barzah itu ada, yaumil hisab itu ada, pada mahsyar itu ada, surga dan neraka apalagi itu pasti ada. Pendengar RRI yang budiman, yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa adalah rajin ibadah. Dalam arti di sini bahwa ibadah itu adalah sholat. Jangan kira kita ini berpuasa tetapi tidak sholat, itu baik menurut kita, tetapi sesungguhnya sia-sialah puasa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Karena diibaratkan kita ini adalah satu tempat, yaitu ember. Kita isi dengan puasa, maka berisilah tempat ember itu. Akan tetapi ember itu berlubang karena kita tidak sholat. Jadi amalan puasa kita itu tidak menetap di dalam tempat itu karena kita tidak sholat. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah
memiliki kedermawanan hati. Orang yang memiliki kedermawanan hati, orang yang memiliki tidak sifat yang tidak cepat marah, dapat mengontrol emosi. Itulah semua kita lakukan ketika kita berpuasa. Meskipun sebenarnya ada orang yang dimarah-marahi sama orang, tetapi dia bilang, saya puasa, saya tahan puasaku, nanti pi, sudah pi buka. Itu juga tidak boleh ya. Dalam artian menahan emosi, mengontrol emosi di luar puasa ataupun sementara puasa, kita harus tetap konsisten istiqomah mengontrol emosi kita. Yang kelima, wal afina anin nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan sesama manusia. Siapa sih orang yang tidak punya dosa? Siapa sih umat Islam di dunia ini yang tidak punya dosa? Semua memiliki kesalahan dan dosa. Maka alangkah baiknya kita sebagai manusia, ketika ada orang yang bersalah meminta maaf kepada kita, sifat yang paling mulia yang kita laksanakan sesuai dengan anjuran Rasulullah adalah kita memaafkan manusia itu. Dan yang keenam, ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu yuhibbul muhsinin, selalu mencintai perbuatan baik. Maka saya itu terkadang heran, kok ada ya orang yang puasa tapi sering tersinggung, sering marah-marah? Apa sih makna puasa yang dia pahami? Ketika kita memaknai hakikat puasa itu sendiri, maka segala ocehan, cemoohan orang terhadap diri kita, itu semua kita tidak boleh menanggapi dengan serius. Karena ketika kita menanggapi, apa bedanya kita dengan dia? Bahkan di dalam agama kita itu, seyokianya perbuatan jahatnya orang, kita balas dengan kebaikan. Kita perlihatkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang. Jadi sebagai kesimpulan pada ceramah kali ini adalah, yang pertama, orang yang berpuasa dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman. Tetapi jangan kira orang yang beriman itu semuanya berpuasa, karena ada juga orang yang beriman tetapi tidak bertakwa. Itulah orang yang tidak puasa. Yang kedua, panduan puasa Ramadan itu berdasarkan hadis Nabi tadi hanya dua, yaitu kita beriman dan kita mengharap ridha Allah, maka ampunan Allah itu ada. Kemudian yang terakhir adalah, orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama dan yang kedua, allazina yu'minuna bil ghaib, percaya pada alam gaib. Yang ketiga, rajin ibadah. Yang keempat, memiliki kedermawanan hati. Yang kelima, mudah memaafkan sesama manusia. Dan yang keenam, mencintai perbuatan baik. Jika ada yang salah, saya memohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa ilaihi katus sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sudah kita ikuti tadi nuansa fajar dan kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabarana perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi Manene merupakan salah satu ritual budaya masyarakat suku Toraja yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada leluhur yang telah meninggal. Dalam upacara ini, jenazah yang telah lama dimakamkan dikeluarkan dari liang batu, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya dengan yang baru. Ritual yang biasanya dilaksanakan setelah masa panen sekitar akhir Agustus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga bahkan satu desa, lalu ditutup dengan ibadah di rumah adat Tongkonan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sayangku. Muah, muah, muah, muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama pagi hari ini di informasi dari Kota Makassar. Informasinya mengenai Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin bersama jajarannya di Balai Kota Makassar, tepatnya Senin 22 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, Iqbal Najamuddin memaparkan rencana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA yang akan berlokasi di Gedung Mulo Makassar. Program ini dirancang dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik pada tahun 2026 hingga 2027.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Nah, ini obat cacingnya diminum?
5: Iya, Ma.
6: Sementara itu, Kapten Anti Cacing menyusuri perut hingga mendarat ke usus. Dan tiba-tiba...
7: Akulah Kapten Anti Cacing, pembasmi cacing perut. Saatnya bersih-bersih. Serangan pembasmi akhir.
4: Bagus, sekarang perutmu bersih.
5: Iya ya, Ma. Terima kasih.
7: Ingat, anak-anak, minumlah obat cacing 2 kali dalam setahun. Agar aku bisa terus beraksi melawan cacing dalam perutmu. Langkah kecil ini membuat perbedaan besar. Pastikan tubuh tetap bersih dan bebas penyakit.

Kita ke informasi berikutnya dari Warta dari rri.co.id. Sebentar kita ke Warta Pagi, sahabat budaya. Dan kali ini informasinya mengenai

Satu informasi mengenai Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi korban dan mantan pengguna yang telah menjalani rehabilitasi. Komitmen tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi Kepala Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional BNN Badoka, Iman Firmansyah, bersama jajarannya di Balai Kota Makassar, tepatnya Senin 22 Juni 2026. Dalam pertemuan ini, Iman Firmansyah memaparkan pentingnya penguatan sistem pemantauan pasca rehabilitasi guna mencegah mantan pengguna kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Untuk itu pihaknya mengusulkan pembentukan jejaring kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Informasi kali ini masih dari rri.co.id. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima audiensi jajaran pemuda Nusantara di Balai Kota Makassar, tepatnya Senin 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan program kepemudaan dan edukasi kebangsaan yang akan digelar di Kota Makassar serta peluang kolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar. Perwakilan Pemuda Nusantara Fitri menjelaskan bahwa organisasinya merupakan lembaga nasional yang berfokus pada penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan generasi muda, serta dukungan terhadap program-program strategis pemerintah pusat dan daerah. Menurut Fitri, Pemuda Nusantara berencana menggelar kegiatan Goes to Campus di Makassar dengan menyasar mahasiswa sebagai peserta utama. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang diskusi dan edukasi mengenai berbagai isu strategis nasional yang relevan dengan tantangan masa depan Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Kali ini informasi dari Warta Pagi RRI Makassar. Pemerintah pusat berencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis MBG. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran serta masalah distribusi, terutama menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan rencana kebijakan dari pemerintah pusat dengan melibatkan kantin akan pihaknya akan mendukung hal tersebut hingga ke daerah dan menilai jika diserahkan ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan MBG, mereka akan siap melaksanakannya. Itulah sahabat budaya informasi yang kami hadirkan pagi hari ini di informasi dari Kota Makassar yang pastinya dari rri.co.id dan Warta Pagi RRI Makassar. Semoga informasinya bermanfaat, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional dari Sulawesi Selatan yang cukup populer dan dapat dimainkan oleh berbagai kalangan. Meskipun umumnya dimainkan oleh anak perempuan, permainan ini mirip dengan permainan engklek yang dikenal di Pulau Jawa dan biasanya dimainkan oleh 4 hingga 5 orang. Sebelum permainan dimulai, salah satu pemain menggambar petak-petak di tanah sesuai pola dende yang disepakati. Selanjutnya, para pemain secara bergiliran melompat mengikuti jalur petak tersebut dengan menggunakan satu atau dua kaki sesuai aturan. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai sebanyak mungkin petak, sehingga permainan yang berhasil memiliki petak, maksud kami pemain yang berhasil memiliki petak terbanyak akan menjadi pemenang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Pagi ini sahabat budaya hari yang sangat menyenangkan. Bagi siapa? Bagi Anda maksudnya. Bagi saya juga lah sahabat budaya. Pagi itu adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk selalu berbahagia begitu. Yang mau berkomentar boleh ya, komentar pagi hari ini absen siapa mau monitor di Pro 4 RRI Makassar. Kita juga live TikTok, silakan ditonton di live TikTok kami pagi ini. Bagi juga yang tidak bisa mendengarkan melalui radio begitu ya. Pagi ini saya akan berbagi informasi untuk sahabat budaya, tapi mengingatkan juga untuk sahabat budaya yang mau berangkat kerja saat ini sudah jam berapa Dente? Ini sudah jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk yang rumahnya jauh, terus cek clocknya itu ditutup di jam 7 atau jam 8.00, buru-buru Miki. Tapi hati-hati di jalan ya, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas yang ada. Silakan untuk yang mau absen pagi ini, silakan diketik saja. Dan untuk yang berkomentar sebentar, saya akan menghadirkan dulu informasi untuk kita semua. Yang apa yang ingin dibicarakan pagi ini. Saya akan juga menghadirkan line telepon 0811 400 9250. Saat lagi ya sahabat budaya, saya mau hibur Ki dulu yang mau berangkat pergi kerja, juga yang siap-siap ke tempat kerja. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar dan sehat walafiat Ki. Kita dengar dulu satu keleng berikut ini.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Pagi ini pula kita akan mengabsen dulu sahabat budaya yang mau bergabung, silahkan nanti di 0811 400 9250. Ada Deng Limpo, terima kasih sudah monitor pagi hari ini. Siapa lagi? Opa Is hadir. Oh Dede, terima kasih Opa ya. Hati-hati di jalan Opa. Dan untuk siapa biasanya? Biasa yang bergabung juga itu ya, atau monitor pagi-pagi Bu Harsinda, Pak Umar, apa kabar pagi ini? Siapa lagi yang monitor sahabat budaya? Saya nantikan untuk sahabat budaya Pak Radin. Pak Radin di Bantimurung juga biasa monitor ya pagi-pagi. Oke, terima kasih yang sudah monitor pagi-pagi. Apa kabar? Sehat-sehat jika semuanya. Pagi ini pula saya akan menghadirkan sebuah informasi sahabat budaya terkait dengan pagi tadi atau di pagi ini saya membacakan sebuah informasi tentang MBG. Yang MBG ini salah satu juga yang ingin dilakukan oleh pemerintah kita terkait dengan perpindahan. Nah, perpindahan apa dan lainnya? Oke, saya akan bacakan dulu ya sahabat budaya. Karena di Pro 1 lagi atau sedang melakukan siaran langsung sepak bola, jadi kita tidak bisa mendengarkan secara opininya di sebelah. Oke, kali ini kita akan pemerintah pusat berencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis MBG. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan efisiensi anggaran serta masalah distribusi, terutama menjangkau wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan untuk itu sahabat budaya, pagi ini saya akan mengangkat dari tema kita budaya. Ini satu tema yang saya ambil adalah petuah hurupu sulapapa dalam naskah Latoa. Oke, dan untuk itu sahabat budaya, saya bacakan dulu deskripsinya seperti apa naskah ini sahabat budaya. Kalau bicara tentang filosofi hidup, petuah dan nasihat aturan dijalankan untuk senantiasa menjaga keharmonisan alam. Dan yang dikatakan ini adalah, berkatalah pula orang dahulu, kalau ada perbuatan yang engkau hendak lakukan dan tidak disukai oleh nafsumu tetapi disukai oleh pertimbangan akalmu, maka lakukanlah walaupun ada keburukannya. Karena tidak ada sama sekali kebaikan bagi orang yang menuruti nafsunya kecuali sesuai akal budinya, barulah ia benar. Itu sahabat budaya, sebuah petuah dalam bahasa Bugis. Makada topi tomatoae nako engka gau melo mupu gau ia napi jiwi napesumi napu jiwisa tangamu pogau e mu engka jakna tecia jakna apa de pura purai. Lalu decena toturu suyengi nape sukna. Selanjutnya ya terserah sahabat budaya. Nanti saya belibet lagi bacanya. Oke, baik sahabat budaya, silakan kita akan terima telepon di 0811 400 9250. Saat lagi ya sahabat budaya, kita dengarkan dulu kembali kelong berikut ini.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik sahabat budaya, pagi hari ini di Bari Basa saya bersama operator saya. Saya jarang sekali sebut operator ke di biasanya pagi-pagi. Ih, dia ada di tangannya operator ke gang. Ih, siapa dia? Ada Iqbal sama saya sahabat budaya pagi hari ini. Yang belum sarapan pagi, sarapan pagi Miki. Tapi kalau tidak sempat toh di kantor Miki sarapan pagi. Kayaknya kalau kita yang dinas subuh sarapan pagi di kantor ya. Tapi ya terserah ya. Bagi siapapun itu selera, mau sarapan pagi di rumah, mau sarapan pagi di kantor, yang penting perutnya terisi begitu. Oke, pagi ini kita bicara tentang masyarakat Bugis itu punya lontara juga, tapi di sini namanya Latoa. Dan dalam mitologis orang Bugis itu dia punya namanya filosofi hidup, dan ini mengenai petuah, nasihat, aturan yang dijalankan yang juga bisa mendapatkan keharmonisan begitu sahabat budaya. Nah, salah satu yang dipesankan kepada kita bahwa kalau orang tua dulu berkata, kalau ada perbuatan yang kita hendak lakukan dan tidak disukai oleh nafsu ta, tetapi disukai oleh pertimbangan akalnya kita, maka lakukanlah walaupun ada keburukannya. Karena tidak ada sama sekali itu kebaikan bagi orang yang menuruti nafsunya saja. Kecuali sahabat budaya, ini ada kecualinya ternyata, sesuai akal budinya barulah ia benar. Ini ya sesuai petuah dari naskah Latoa. Jadi memang kalau berbuat itu, apalagi seorang pemimpin, ya pasti berbuatlah sesuai dengan akalnya ya. Jangan ikuti nafsu begitu katanya. Nafsunya ingin sekali membuat MBG itu di daerah yang tidak maksudnya daerah yang ada di kota, bukan yang terluar, terus dilakukan begitu ya. Paling tidak itu adalah salah satu yang diinginkan oleh masyarakat, bahwa keadilan lah. Ya masa di kota saya dapat, sedangkan di luar daerah tidak. Oke, ada penelpon. Mana itu? Pergi gitu loh. Oke, kita coba terima 08 11 400 9250. Assalamualaikum. Bari Basa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Iya. Kenapa, Ki? Kenapa?
1: Wassalamualaikum.
0: Dari ceramah begitu orang.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Semoga pagi ini Anda-anda semua sudah stand-by di depan monitornya semua.
0: Ya.
1: Sambil mendengarkan suara saya.
0: Ih, suara tak jika banyaknya orang mau bersuara juga pagi-pagi.
1: Tapi kan ada yang ditunggu, ada yang tidak.
0: Ya.
1: Nyata.
0: Ada yang ditunggu, ada yang tidak. Ya juga iya. Sih memang.
1: Iya, ada.
0: Kalau Anda kan tidak ditunggu, selalu ada. Jadi enggak usah ditunggu.
1: Tapi selalu dinantikan.
0: Sama, Ji. Ditunggu dan dinantikan.
1: Sama, Ji.
0: Sama, Ji.
1: Iya.
0: Bicara tentang naskah Latoa. Apa itu naskah Latoa, Jono? Sama juga dengan lontara di sebenarnya. Iya. Ya, petua dari orang dulu begitu.
1: Kenapa disebut lontara? Karena ditulis di daun lontar.
0: Ya, betul.
1: Itu enggak pakai lontara.
0: Iya. Dan
1: begitu.
0: Kalau di Bugis bilangnya Latoa begitu ya mungkin ya.
1: Iya, Latoa itu cuma penamaan saja.
0: Penamaan saja ya. Oke.
1: Iya, jadi tidak usah diprotes ya apa. Karena Bari Basa itu bukan panggung debat.
0: Ya.
1: Tapi opini.
0: Opini masing-masing orang ya.
1: Iya, opini masing-masing. Siapapun silakan. Kita tidak tahu siapa opini yang benar dan salah. Semua benar lah. Itu menurut versi masing-masing. Jadi tidak usah kita komentari komentar orang.
0: Iya. Kalau Bari Basa. Ya.
1: Kalau Bari Basa. Kan itu bukan panggung debat.
0: Ini opini
1: dari opini. Masyarakat. Okay. Siapapun bisa beropini sesuai dan mereka benar sesuai versi masing-masing. Jadi jangan terlalu ada yang terlalu merasa benar.
0: Okay.
1: sehingga semua komentarnya orang dikomentari. Saya kira begitu saja.
0: Silakan berkomentar tentang petuah yang terkandung dalam huruf sulapa apa.
1: Lakukanlah sesuai apa yang dianggap akalmu itu benar.
0: Iya, jangan nafsumu
1: tetap,
0: ya Jono.
1: Iya, tetap ya. Tetapi menurut nafsumu itu tidak benar.
0: Iya, benar. Itu
1: ini,
0: saja.
1: Ini adanya perdebatan antara malaikat dengan iblis. Iya.
0: Jadi Anda biasa kalau Anda biasa ikutnya apa ini kira-kira kita?
1: Malaikat lah.
0: Oh malaikat.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah
1: karena
0: ya malaikat.
1: Karena kalau Anda menuruti hawa nafsu itu berarti itu Anda mengikuti iblis.
0: Oh ya alhamdulillah.
1: Iya kan. Jadi ketika ada pergolakan di dalam diri kita itu pergolakan antara malaikat dengan iblis. Begitu.
0: Oh begitu. Iya iya tahu.
1: Jadi itu yang pesan-pesan orang tua itu.
0: Pesannya orang tua di.
1: Iya. Janganlah melakukan sesuatu sesuai dengan nafsumu.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Jadi lakukanlah.
1: Dan lakukanlah sesuai akal sehat dengan sesuai dengan apa namanya. Jangan pikirkan dengan baik.
0: Oh begitu.
1: Begitu.
0: Iya tahu.
1: Dan apa yang terjadi kita hubungkan dengan MBG hari ini? Maling berkedok gizi hari ini.
0: Ditangkap mi.
1: Ditangkap gigi.
0: Iya iya.
1: Iya, kan itu di ini dia kok diambil kebijakan ini bukan karena apa ya? Ini karena murni karena nafsu tinggi karena ingin berkuasa.
0: Oh ya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, ini kan tidak didasari oleh pemikiran akal sehat. Karena seandainya dia pikirkan dengan secara matang akal sehat.
0: Iya.
1: Yeah. MBG ini tidak ada.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi karena nafsu lebih menguasai. Dan demi untuk berkuasa, akhirnya ini MBG dimunculkan.
0: Yeah.
1: Dan toh berhasil menjerat hati sebagian besar rakyat Indonesia. Dan akhirnya, alhamdulillah, sampai hari ini banyak masalah yang timbul. Karena memang karena ini kebijakan lahir dari nafsu.
0: Iya. Yeah. Nafsu untuk apa?
1: Untuk berkuasa.
0: Ya, oke.
1: Untuk berkuasa kan akhirnya segala sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan.
0: Tapi setuju tidak John kalau ini dialihkan ke kantin sekolah dan juga ke daerah terluar dari wilayah kita, ya?
1: Begini, kan awalnya konsepnya begitu sebenarnya. Memanfaatkan kantin sekolah lah, UMKM lah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mana itu UMKM itu? Seharusnya UMKM itu yang diserahkan untuk itu.
0: Ya.
1: Tapi toh ternyata yang diserahkan kepada pejabat.
0: Dapurnya pejabat maksudnya Jono.
1: Dapurnya pejabat. Polri lah, TNI lah, kampus lah. Mana UMKM itu?
0: Ya.
1: Tidak ada.
0: Ya.
1: Karena memang ini MBG ini, ini kan proyek dijadikan sebagai proyek. Tahu itu proyek. Orientasinya adalah keuntungan semata.
0: Oh iya. Untuk orang-orang ya kan? Tertentu maksudnya Jo.
1: Iya. Karena begitu. Pemborong, banyak pemborong bangunan berlomba-lomba masuk di MBG. Karena apa katanya untuk proyek lagi memang kurang ya dodongi anunya.
0: Nah, dodongi anggarannya.
1: Ya, jadi akhirnya lari ke situ. Nah, ini MBG jadikan lagi proyek.
0: Oh begitu.
1: Begitu. Saya setuju sebenarnya kalau ini kantin sekolah dimanfaatkan, tapi yang jelas jangan diperjualbelikan itu.
0: Ya, yeah, oke.
1: Okay. Iya kan? Karena selama ini kan itu sebenarnya diperjualbelikan.
0: Oh,
1: saya
0: gitu.
1: Punya menjadian, saya akan bayar sekian. Itu kan baru pengakuan mereka, yang tiga orang sudah ditangkap. Jadi selama ini memang dibisniskan itu, MBG. Saya berharap ketika MBG ini banyak UMKM yang terangkat.
0: Yeah.
1: Tapi ternyata itu nol besar. Hanya retorika belaka dari pemerintah yang awalnya ini untuk memanfaatkan ini untuk mereka apa namanya UMKM ternyata tidak.
0: Okay.
1: Apa yang terjadi? Ada anggota dewan di Sulawesi Selatan mempunyai kurang lebih 41 dapur.
0: Wow.
1: Wow. Itu.
0: Wow.
1: Ya kan ada.
0: Yeah.
1: Terus kita tutupi lah, terusan saja. Di atas namakan anaknya lah apa dan sebagainya. Kan tidak mungkin seperti itu bisa mengelola seperti itu kalau tidak ada backing dari bapaknya. Ternyata memang bapaknya anggota dewan lah.
0: Pas di cross check maksudnya begitu jadinya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini bukan biasa. Dari awal memang salah memang. Ini hanya karena nafsu begitu besar karena ingin berkuasa. Ini dimunculkan. Siapa yang menjadi korban? Masyarakat yang jadi korban. Bayangkan itu.
0: Iya.
1: Berapa triliun per hari itu yang harus digelontorkan?
0: Berapa sapi yang dipotong gitu ya?
1: Ya, sapi itu yang dipotong.
0: Kulitnya sapi, ekornya sapi atau kulitnya sapi, apakah sih?
1: Bulu ekornya sapi dipotong sampai 19.000, bukan sapinya yang dipotong.
0: 19.000 John ya,
1: wow. 19.000 berarti kalau ada yang itu datang kita di sekolah-sekolah itu,
0: yeah.
1: Saya anak saya jarang ada daging, jangan ada
0: telur
1: dalam bentuk ayam dalam bentuk telur.
0: Ayam.
1: Tempe.
0: Telur ayam tempe.
1: Iya.
0: Iya. Tapi masa itu kan sehat.
1: Baru-baru dia menghadap presiden dilaporkan bahwa 19.000 per hari itu sapi dipotong.
0: Nggak makan Islam. Sapi. Di sekolahnya.
1: Lalu ini presiden, ini saya makan begini. Pak, tidak mungkin dia kasih kita sebenarnya kalau dia mau kasih bapak. Tidak mungkin dia kasih bapak itu ikan teri apa dan sebagainya. Ya kan?
0: Yeah.
1: Pasti dia asal bapak senang lah.
0: Ya. Yeah.
1: Dan terbukti kan ditangkap dia.
0: Mm-hmm.
1: Dan memang sekarang juga memang itu pengelola sekarang itu rentennya. Itu asal menjabat itu kompetisi tidak dilihat lagi. Dan lihat lagi yang penting ada loyal dan pintar menjilat.
0: Wow.
1: Iya, pintar menjilat.
0: Gitu kak, aduh ya Allah.
1: Coba juga kepala BGN yang ditangkap. Bukan ahli gizi tapi ahli hama. Pantas banyak murid-murid yang keracunan. Iya, karena mereka itu ahli hama, bukan ahli gizi.
0: Kan saya ngomong walaupun saya tahu Jono yang ngomong.
1: Iya. Oh, pantas selama ini pantas banyak anak-anak keracunan.
0: Iya.
1: Mungkin yang enggak mereka itu hama. Bisa begitu kan penggantinya lagi ini. Bukan tidak punya kapasitas tapi punya kompetensi sebagai ahli gizi. Dia cuma pemilu lalu dia masuk dalam tim sukses Pak Prabowo. Dia adalah wartawan. Yang penggantinya ini. Bagaimana ini negara tidak hancur kalau diserahkan ke partai bukan ahlinya.
0: Yeah.
1: Ya. Tidak sekarang.
0: Kalau menurut Jonas sebenarnya apa yang perlu ditampilkan atau orang siapa yang menjabat begitu ya? Yang bagus begitu. Ini kan suara ya, rakyat begitu ya.
1: Orang-orang yang memang mempunyai kompetensi. Bukan orang-orang yang pintar menjilat dan loyal. Walaupun loyal dan penjilat, tapi kalau tidak punya kompetensi di bidang itu,
0: yeah.
1: Janganlah diambil lah.
0: Ya kan? Maksudnya tapi sesuai bidangnya ya.
1: Sebenarnya sosial. Iya.
0: Yeah. Dan punya mungkin kaki tangannya juga harus sesuai ahli begitu ya, John.
1: Ahlinya.
0: Manajemen keuangan dan lain sebagainya gitu ya.
1: Nah, lihatlah Pak Harto dulu waktu menghadapi krisis dulu ketika pertama kali menjadi presiden.
0: Yeah.
1: Menteri-menteri itu luar biasa, guru besar sama Pak Sumitro, ahli ekonomi. Sehingga cepat memulihkan keadaan pada saat itu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Karena memang mereka beliau itu memilih menteri bukan berdasarkan siapa yang paling berkeringat, siapa yang pintar menjilat, siapa yang lain. Tapi mereka beliau pilih karena memang orang-orang yang betul-betul berkompetensi bidang itu.
0: Okay.
1: Jadi contohnya itu. Makanya sekarang negara kita hancur karena itu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Mereka cuma menginginkan kekuasaan.
0: Iya. Yeah.
1: Nafsu kekuasaan lebih tinggi. Sehingga negara kita ini pelan-pelan ya hancur kebaikan seperti kapal, pelan-pelan tenggelam lah. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Memang hancur.
0: Hancur.
1: Reformasi gagal total. Apa yang dipanggil sekarang reformasi? Karena bebas berbicara. Apa yang bebas berbicara, apa kemarin sekarang?
0: Yeah.
1: Kita itu terkotak-kotakan. Persatuan kita itu di ujung tanduk. Mau bebas berbicara apa manfaatnya bebas berbicara sekarang? Saya tanya, karena itu Anda kan agung-agungkan demokrasi. Apa hasilnya sekarang? Kita ini negara besar, tapi kita seperti besar seperti kambing.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Benar nih, tapi tidak itu tak buru-buru nih. Yeah. Jadi saya kira kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi ya, kalau MBG saya kira lebih baik dihentikan. Lebih baik dihentikan, alihkan itu anggarannya kepada perbaikan infrastruktur pendidikan sekolah-sekolah,
0: mm-hmm.
1: ya kan,
0: yeah.
1: lengkapi fasilitas sekolah-sekolah, mm-hmm. misalnya komputer apa dan sebagainya,
0: mm-hmm.
1: tingkat kalau sampai ke daerah sehingga daerah juga bisa sebanding antara kota dan daerah mempunyai kualitas pendidikan yang sama.
0: Okay.
1: Kalau menurut saya ya,
0: yeah.
1: menurut saya.
0: Okay.
1: Jadi itulah suara masyarakat. Mm-hmm. Saya pribadi DBMBG yeah. dihentikan Pak, di stop,
0: mm-hmm.
1: dan itu dananya dialihkan kepada pembangunan-pembangunan pendidikan, pemberbaikan infrastruktur sekolah-sekolah,
0: yeah.
1: terutama yang ada di daerah. Lengkapilah mereka fasilitas, misalnya laptop apa dan sebagainya, supaya pendidikan di kota dan di desa itu, di daerah itu,
0: yeah.
1: bisa sama rata lah, okay. sama itu kualitasnya bisa sama.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, seperti itu.
0: Oke, okay, makasih John.
1: Suara rakyat bukan kena rasa apa ya?
0: Iya, iya.
1: Dan angkatlah pejabat-pejabat yang sesuai kompetensinya lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, oke.
0: Okay. Makasih John.
1: Karena Dennis bilang oke, okay, oke.
0: Okay. Banyak penelpon okay Bella. Banyak penelpon Bella.
1: Hanya tugas ya selalu.
0: Kita juga.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jono di Barukang. Kita kembali ke penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ibu Nur Haidang, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Sehat selalu juga ya. Menonton melalui TikTok ya Ibu ya. Terima kasih ya menonton melalui TikTok. Mana nih? Saya nunggu tap-tap layar ya. Oke, okay, baik. Siapa lagi monitor hari ini? Ada Moji ya? Apa ya? Siapa Ibu Nur Haidang? Siapa lagi? Aduh susah namanya. Naif ya, nama band kali. Oke Naif. Ya. Oke ada siapa lagi? Apa ini? Theodorus. Kenapa namanya gitu? Di Stira, kayu di Kafang. Oke kita terima telepon lagi di WhatsApp kami ada Ibu Niar. Oke assalamualaikum Ibu Niar. Bari Basa.
2: Ibu Niar.
0: Angkat mi operator kugang. Apa kabar Ibu Niar?
2: Ada kabar baik.
0: Yes.
2: Tadi nyata saya pikir apa ini temanya setelah dijelaskan dengan itu saya ngerti. Oh iya tahu lah.
0: Iya, dikaitkan.
2: Kita itu harus berbuat jangan pakai hati saja.
0: Jangan pakai nafsu saja.
2: Pakai juga pikiran.
0: Pakai akal.
2: Dan mendengarkan pendapat orang lain. Toh itu gunanya kalau pemerintah banyak anggotanya banyak, banyak menteri-menterinya.
0: Betul.
2: Banyak jangan mendengarkan dari satu pihak saja. Harus jangan jadi pemimpin berkata kalau saya mau ku begini. Kalau pemimpin sudah bilang mau ku saya begini, tidak ada gunanya pendapatnya yang lain-lain.
0: Iya, betul.
2: Jangan mendengarkan saja laporan kalau contoh tadi kan yang dibahas dicontohkan MBG kan katanya sukses setiap hari ada daging. Betul tahu itu Pak Jono bilang. Tidak pernah itu anak dapat daging. Dua di tetap putar-putar. Telur ayam. Kalau telur pasangannya tempe, kalau ayam pasangannya tahu, sayurnya wortel, kentang, buncis, itu terus taputar.
0: Oh begitu, iya. Ibu Niar ya
2: pernah
0: sama
2: itu
0: ya.
2: Ada sayur-sayur yang apa gitu, yang diiris kayak itu lebih apa? Kecil lagi dari dadu, dentene irisan wortel kentangnya itu. Bayangkan kalau lebih kecil dari dadu.
0: Wih, dadu saja kecil begitu.
2: Terus
0: Niar.
2: Kemarin malah dentene toh tiga biji telur puyuh. Apa ya? Habis di kapan telur rasnya jadi telur puyuh senasore.
0: Turun ki harga telur. Ya kan, ibu-ibu senang. Harga telur di murah. Jadi anak-anak di rumah makan telur suka-sukanya itu ya.
2: Ambil banyak-banyak, dari sembunyi-sembunyi dia.
0: Iya.
2: Kan biasanya dipasang di pintu kulkas khusus tempat telur tuh.
0: Iya. Yeah,
2: ini
0: betul.
2: Sedikit dipasang di situ, ada ditaruh di tempat yang tertutup.
0: Wow.
2: Tidak memang sebenarnya pemimpin kita itu. Jangan dengar saja laporan bilang sukses, program ini sukses. Lihat juga banyak keluhan-keluhan, ada yang keracunan. Dan lebih dominan orang tidak setuju dengan itu MBG. Lebih banyak yang setuju, itu MBG dihentikan saja. Mohon maaf ini kalau ada yang
0: opini
2: yang terlibat dalam MBG kan. Memang sih yang punya itu dominan biasa seperti Pak Jono bilang yang saya lihat dan saya juga sempat ditawari di sini kerjasama tapi saya tidak mau karena kita butuh tenaga mm-hmm. yang banyak mm-hmm. dan pakai dana tak dulu duluan
0: ditalangi duluan.
2: Iya, ditalangi okay. dulu. Mm-hmm. Takutnya nanti ada apa-apa enggak kembali doek kak. Bukan pekerjaan
0: malah
2: gampang. Memang itu mm-hmm. pejabat, bukan dia yang bekerja, bukan dia yang terlibat mm-hmm. di situ potong-potong sayur. Ya warga biasa mi, mm-hmm. tapi dia lebih banyak untungnya deng teknik.
0: Oh, dia karena banyak untungnya.
2: Dia punya nama. Karyawan itu cuma digaji ya segitunya, yang bagian cuci piring,
0: ala kadarnya
2: yang
0: maksudnya,
2: makanan, yang masak. Pokoknya enggak ada ji bilang anaknya anggota dewan di situ, enggak ji namanya yeah. ji, tempatnya ji. Jadi dia lebih banyak dia dapat. Misalnya mm-hmm. dari pembagian 100.000 lah, mm-hmm. dia 50.000 nih, yang 50.000 tuh dibagi nih ke bawa-bawa.
0: Mm-hmm.
2: Begitu yeah. ceritanya okay. sebenarnya. Jadi sebenarnya anak bantu di warga itu MBG, warga mm-hmm. yang tidak ada pekerjaannya, ibu-ibu kan
0: betul,
2: ada pekerjaannya yeah. kesian. Mm-hmm. Terus terang tidak bisa juga kita menutup kalau selama ada itu MBG, orang-orang yang tidak ada pekerjaannya mm-hmm. ada pekerjaannya, walaupun dia sebagai yang cuci-cuci piring, apa yeah. cuci-cuci tempat mm. makanannya itu anak-anak. Kesian juga kalau dimatikan begitu saja. Mm. Cuman masalahnya di sini kan yang lebih banyak dapat doyanya itu yang atas-atas, yang punya nama, yang punya nama dapur MBG itu siapa?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mm. Seandainya langsung dikasih ke UMKM, nah itu kan bagus ki pembagiannya. Ente pasti yang digaji itu enggak sedikit kasihan. Pasti yeah. sesuai tonggi pekerjaannya dengan upahnya gitu.
0: Yeah,
2: tapi yeah. kalau contohnya itu kok 100.000 ya? Ya 50.000-nya ke bos yang yeah. punya. 50.000 itu dangel lah miluna yang bagian itu, makanya iya makanya itu yeah, yeah. kodong makanan dikurangi dentene to porsinya.
0: Yeah.
2: Terus itu tuh terus di menunya telur ayam, telur apa. Kita yeah. ini tahu karena kita kan di catering dentene.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya banyak untungnya itu kalau dia betul-betul kelola deh. Dan bagus baik. Karena sayuran itu murah gitu. Mm-hmm. Kalau mau dia variasi masakannya tapi enggak mm-hmm. tentu pintar, tapi kalau kuliah itu tiap hari kalau buka wortel kentang mm-hmm. Buncis mm-hmm. itu jadi bagaimana di mudah-mudahan pemerintah kedepannya setiap punya program itu betul-betul dipikirkan baik-baik mm-hmm. Baik buruknya untung yeah. ruginya mm-hmm. jangan serta-merta anggaran banyak. Nah bukan juga uangnya itu presiden, uang pribadinya kasihan
0: yeah.
2: uang mm-hmm. pajak ji, uang apa ji yang dikumpul mm-hmm. untuk kita kembali tunji ke kita
0: mm-hmm.
2: tapi belum pi kalau nak korupsi kayak ini kejadiannya
0: yeah,
2: lagi sebetulnya menggantikan itu yang terbukti korupsi kan enggak benar juga.
0: Iya, iya.
2: Belum lagi pembantu-pembantunya presiden banyak juga dari kalangan artis. Apa hubungannya?
0: Yeah,
2: menteri yeah. punya wakil lagi. Sudah menteri ada lagi wakilnya. Terus wakilnya dari kalangan artis. Mohon maaf ini. Maksudnya ini contohlah zamannya Pak Harto.
0: Yeah.
2: Yang presidennya betul-betul yang punya kualitas anunya menteri-menterinya toh
0: yeah, kompeten.
2: Jadi negara itu betul-betul itu dari habis kita merdeka betul-betul kacau balau itu keuangannya apanya ekonominya, tapi dengan kepemimpinan beliau itu walaupun banyak kekurangannya ketidak manusia sempurna
0: yeah.
2: tapi kita bahagia dentennya yeah. aman-aman kita
0: jika menderita, dibandingkan kita, juga ya
2: kan namanya perbandingan toh. Terus di demo ganti dengan reformasi mahasiswa tidak ada juga namanya KKN dulu diprotes dia KKN sekarang lebih parah KKN-nya yang naik wakil presiden tidak mesti umurnya sekian sudah bisa jadi calon naik. Itu lebih parah KKN-nya itu yeah, karena anak mantan presiden. Jadi kita ini ibu-ibu toh dentene kita mencari hidup mani sepenting bisa make hidup, bisa make yeah. makan, bisa make biayai pendidikannya anak. Kalau mau ke juga ikut campur pikir-pikir ke pemerintah dan ngalek tuh yang yeah. karena protes ki hati tuh dan pikiran tak kayaknya ini enggak benar. Tapi mereka lakukan terus.
0: Iya. Yeah,
2: okay. Nanti murka mi Allah kira-kira apa yang terjadi.
0: Iya yeah, juga sih. Oke okay lah.
2: Iya. Oke. Okay. Itu dia mudah-mudahan.
0: Makasih, Bu Niar.
2: Itu yang pasang totoa itu bukan yeah. cuma untuk pemimpin, untuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yeah. rumah tangga juga setiap memutuskan sesuatu itu jangan jangan cuma pakai hati dan nafsu, harus pakai pikiran juga.
0: Iya tahu. Cocok sih. Benar.
2: Kalau nafsu tak diikuti dan ternyata dilihat dibeli.
0: Betul.
2: Tinggal jual di dompet tuh, beli deh.
0: Betul.
2: Tapi kalau kita pakai pikiran, kayaknya ini enggak penting, ini lebih penting. Itu migunanya.
0: Iya.
2: Jadi memang itu papasan totoa mencakup untuk semua-semua, bukan cuma pemerintah saja. Pemerintahan dalam rumah tangga itu jauh lebih banyak godaannya deh.
0: Iya, oke lah. Oke, terima kasih Bu Niar sudah berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau absen dulu yang monitor melalui TikTok. Ada siapa nih? Pak Alam Si7, ada juga Ilmar Anu, monitor Itaua. Ada siapa lagi yang mendengarkan pagi hari ini melalui radio? Ada Demang Kadipangkep. Katanya Ibu Niar, bagi dong ayamnya dan telur ayamnya Bu Niar. Ada siapa Ibu Awania? Assalamualaikum, monitor juga dan tekne tidak pernah jis saya kutunggu Jono. Oke, selamat pagi juga buat Ibu Laila, apa kabar? Monitor juga, siapa deng? Lukmu. Terima kasih sudah monitor deng Lukmu ya. Oke, baik sahabat budaya, kita jeda dulu, jangan khawatir, saya akan kembali bersama sahabat budaya, tapi TikToknya saya cukupkan ya sahabat budaya. Terima kasih untuk yang monitor melalui TikTok juga, dan kita akan ikuti kabar Anda Pro 4 sesaat lagi.
3: Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan